0: Mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
1: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palmera Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
7: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
7: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Sejam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
7: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwagung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yunengsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Konsul setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
16: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitu pun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang, pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715006669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan.

0: Kesehatan kerja, D4 promosi kesehatan, D4 keperawatan anestesiologi, D3 teknologi bank darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Informasi cuaca.
4: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi cuaca di pagi hari ini pada tanggal 23 Agustus 2026, di mana pagi hari cerah berawan. Dan selanjutnya untuk siang hingga sore hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Pada malam hari berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Suhu udara 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 100%. Angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 12 hingga 52 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada udara terasa panas di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo, Nrekang, Sopeng, Bone, Pinrang, Goa, Maros, Makassar, dan Takalar. Waspada angin kencang di wilayah Nrekang, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Parepare, Wajo, Bone, Pangkep, Baru, Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Siaga angin kencang untuk wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dan sekian informasi cuaca di pagi hari ini yang kami dapatkan dari Info BMKG Wilayah 4 Makassar.
5: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya,

0: Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
0: Iya Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
0: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Makassar pagi ini.

0: kayaknya gue sendirian aja dapet 3. Gimana kalau gue udah sama lu?
1: Tai.
2: Gue mutus. Lu kan ngalih. Kurang satu orang, Dut.
1: Kalau ngajak dia aja gimana?
3: Pak Yo! Aduh,
4: Bang. Nih, konser paling rame sekarang ini.
5: Namanya Pesta Pora. Panggungnya sendiri ada 17.
1: 17? Itu penonton apa nggak jereng?
5: Sehari dapat 100 HP. Terus kan paspor 3 hari. Berarti 3 hari itu kita dapat 300 HP.
4: Tai lah.
6: Selamat datang di operasi Pesta Pora.
5: Pusing! Tebak ya siapa ya?
1: Ya.
7: Assalamualaikum.
5: Coba! Gua pengen bikin percetakan kaos band bajakan.
1: Paling mah buat ngobatin bapak gua.
5: Gua kayaknya mau cabut deh, jadi TKW.
2: Kalau gua buat lunasin utang.
8: Mari mari berpesta pesta copet.
7: Ijal.
5: Sosial jalur diemin dong, Jal. Dia tuh ngacak-ngacak rencana kita.
1: Aku lu.
9: Target kita hari ini. Kita bikin lu.
5: Lagi lu, Jal.
7: Semua tuh di sini gara-gara ada duitnya doang, kan?
5: Nanti nih, kalau paspor ada apa-apa, ninggalin gua lagi.
4: Jadi, Mas Ijal berhasil nggak nyelamatin teman-temannya?
10: Pendengar Pro 1, baru saja Anda dengarkan satu film Indonesia yang siap meramaikan bioskop pada akhir Agustus 2026. Judulnya Operasi Pesta Copet yang dijadwalkan tayang pada 27 Agustus 2026 nanti. Dan film ini mengangkat cerita sekelompok anak muda yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Terdesak kebutuhan, mereka akhirnya mengambil jalan nekat dengan melakukan aksi pencopetan di tengah festival musik terbesar di Indonesia, yaitu Pesta Pora. Tokoh Ijal yang diperankan Iqbal Ramadan bersama kelompoknya menjalankan operasi tersebut di tengah kerumunan puluhan ribu penonton. Tapi tentu saja, mencopet di tengah festival musik bukan perkara mudah. Berbagai situasi tak terduga justru membuat rencana mereka semakin rumit dan berisiko. Penonton nantinya diajak mengikuti bagaimana mereka menghadapi kekacauan, tekanan, sekaligus konsekuensi dalam keputusan yang mereka ambil. Yang menarik lagi, film ini disebut menjadi salah satu karya imajinari yang berani karena proses pengambilan gambarnya dilakukan di tengah festival Pesta Pora dengan suasana dan keramaian penonton yang sebenarnya. Jadi buat pendengar yang mencari tontonan lokal dengan perpaduan komedi, kriminal, dan cerita tentang perjuangan anak muda, Operasi Pesta Copet menjadi salah satu film yang masuk daftar tontonan Anda. Catat tanggalnya 27 Agustus, siap mengikuti aksi Ijal dan kawan-kawan di tengah ramainya Pesta Pora.
11: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
12: Apa tumbangnya? Lutung.
11: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
13: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, hari ini Minggu 23 Agustus 2026 kami hadir menemani Anda dengan siaran ibadah hari Minggu dari GPIB Bukit Zaitun Makassar. Mari kita mengikuti rangkaian ibadah dengan hati tenang dan penuh sukacita.

Jemaat Tuhan, nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 18 yang menyatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Sekarang terimalah salam. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.

0: Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
1: Ya Allah Bapa yang maha bijaksana, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan hikmat dalam setiap perkataan, keputusan, dan relasi. Akan tetapi, kami mengakui bahwa kami sering bertindak tanpa pertimbangan yang bijaksana. Oleh karena kepentingan diri sendiri, kami kadang menjadi penyebab beban bagi sesama, melukai kepercayaan, dan merusak hubungan yang Engkau anugerahkan. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang membawa damai dan pertemuan yang terpisah. Sayangnya, kami masih mudah dikuasai prasangka, lebih cepat menghakimi daripada memahami, dan belum sungguh-sungguh membangun persaudaraan dengan mereka yang berbeda dari kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami agar selalu hidup dalam hikmat-Mu. Mampukan kami membangun relasi yang bertanggung jawab, mengelola setiap kepercayaan dengan jujur, serta menghadirkan kasih dan damai Allah di tengah masyarakat yang majemuk. Di setiap keterbatasan kami untuk mengasihi dalam kebenaran, biarlah Roh Kudus menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati sesama, merawat persaudaraan dengan siapa saja, dan menjadi saksi Kristus yang membawa berkat bagi semua.
0: Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan.

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 yang menyatakan, Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12, 14, dan 15 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Pelkat PKP, Deborah.

Tuhan Yesus memberkati paduan suara Pelkat PKP Deborah. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk perkenananmu dalam kehidupan kami. Setelah satu pekan boleh berlalu dengan penyertaan Tuhan, dengan banyak berkat yang terus kami rasakan, dan saat ini ketika kami akan melangkah ke pekan yang baru, kami melangkahnya atas dasar firman yang sebentar kami akan mendengarkan bersama. Oleh sebab itu ya Allah, urapi kami, urapi hati, pikiran kami, bahkan pendengaran kami, agar kami boleh memahami firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, bahkan kami dapat merenungkan dan juga melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 5 saya akan membacakan dari Alkitab TB2 yang menyatakan, "Hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan seorang asing, dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat ya. Dan semoga ketika kita juga menyelesaikan ibadah ini, kita boleh mendapatkan firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk memulai pekan yang baru. Bapak Ibu Saudara, keadaan Indonesia saat ini tidak baik-baik saja ya. Kita lihat di berbagai daerah banyak sekali ada bencana yang terjadi. Ya, di NTT ada gempa, kemudian di Kalimantan banyak sekali hutan terbakar. Dan bahkan dalam 3 bulan terakhir keadaan ekonomi di Indonesia itu tidak baik-baik saja ya. Banyak sekali hal-hal yang kita lihat. Nah, ketika keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, ada salah satu sifat yang sangat lekat dengan budaya kita sebagai orang Indonesia. Sifat apa itu Bapak Ibu? Gak enakan ya. Sifat gak enakan itu melekat sekali dengan kita sebagai orang Indonesia. Dan ketika kita bayangkan dalam keadaan yang saat ini tidak baik-baik saja, bayangkan mungkin ada kerabat kita ya, atau ada orang yang kita kenal dengan dekat, rekan bisnis yang memang sudah lama kita kenal, dia bercerita, dia datang ke rumah dengan wajah memelas, dia bercerita tentang usahanya yang sedang tidak jalan karena kekurangan dana. Atau dia bercerita tentang bagaimana anaknya sulit untuk bersekolah. Nah, tentunya ketika kita ada di posisi itu, mungkin kita merasa kasihan gitu ya. Apalagi misalnya mereka datang, mereka mengatakan tolonglah saya gitu ya. Pinjamkanlah sertifikat rumah, pinjamkanlah apa begitu ya, untuk meminjam uang di bank. Nah, ketika kita ada dalam rasa kasihan, kemudian kita ada dalam ikatan darah atau mungkin perasaan gak enak itu, kita mengiyakan. Namun ketika kita mengiyakan, beberapa bulan kemudian kerabat tersebut menghilang atau mungkin usahanya benar-benar bangkrut, dan kini siapa yang jadi penjamin kita gitu ya. Dan pihak bank pada akhirnya mendatangi rumah kita, kemudian juga kita yang tidak menikmati sepeser uang pun, kita yang harus membayar, kita yang harus menanggung beban, bahkan mengancam kesejahteraan keluarga. Kedamaian di rumah hilang, bahkan digantikan oleh pertengkaran, kecemasan yang bahkan merampas tidur nyenyak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, disinilah kita belajar bahwa ternyata niat baik saja itu belum cukup, karena kita membutuhkan hikmat untuk menentukan bagaimana kita menolong. Dalam bacaan kita saat ini, Amsal pasal 6 ayat 1-5 ini berbicara dengan sangat tajam mengenai bahaya dari komitmen yang dibuat tanpa hikmat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita lihat Amsal ini, Amsal dikenal sebagai kitab hikmat karena di dalam kitab Amsal ini berisi banyak sekali nasihat-nasihat dari sang guru Amsal yang biasanya kita kenal juga dengan Raja Salomo. Nah, dalam kitab Amsal ini juga banyak sekali hal-hal yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus ternyata relevan dalam keadaan kita saat ini. Amsal pasal 6 ayat 1-5. Di mana bacaan kita ini berbicara tentang seseorang yang menjadi penjamin utang bagi sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam zaman saat ini ya, kalau kita mau pinjam uang di bank atau mungkin di tempat lain, yang menjadi jaminan itu adalah harta benda bergerak atau harta benda yang tidak bergerak begitu ya. Tetapi pada zaman dulu yang menjadi jaminan itu adalah orang, manusia. Sehingga ketika seseorang menjadi penjamin, dia ikut memikul tanggung jawab apabila orang yang berutang itu tidak mampu membayar.
Maka dari itu penulis Amsal dalam hal ini adalah Salomo mau mengingatkan agar seseorang tidak sembarangan mengikat diri pada kewajiban yang belum dipertimbangkan dengan matang. Disinilah hikmat diperlukan. Bahwa hikmat itu bukan hanya soal mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, tetapi juga mempertimbangkan akibat dari keputusan yang kita ambil. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 1 dan 2 di sini mau menunjukkan bahwa ada orang yang telah terjerat oleh perkataannya sendiri. Mungkin ia memulai semuanya dengan niat menolong, tetapi ternyata ucapan dan keputusan yang dibuatnya itu membawa konsekuensi. Maka dari itu Salomo mengingatkan pentingnya kita untuk berhati-hati sebelum kita berkata ya. Ketika kita membuat janji, maka kita harus berhati-hati. Janji yang mungkin sederhana di saat diucapkan, tetapi itu bisa menjadi beban yang berat ketika itu harus dipenuhi. Kemudian dilanjutkan ayat 3 sampai dengan 5, di sini Salomo memberikan nasihat agar misalnya ketika ada orang yang memang sudah terjerat, yang memang sudah terlanjur masuk dalam masalah, jangan hanya bersikap pasif, jangan hanya bersikap pasrah saja, tetapi aktif, segera untuk mencari jalan keluar. Jangan lagi menunda, jangan lagi berharap bahwa masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Dan ketika pada ayatnya yang 5 ada gambaran tentang kijang yang terlepas dari jerat dan burung yang melepaskan diri dari perangkap, ini mau menunjukkan bahwa situasi seperti ini harus dihadapi dengan sungguh-sungguh, harus dihadapi dengan hikmat. Dan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, pesan ini sebenarnya sering sekali kita lihat. Jangan mengambil tanggung jawab yang tidak mampu kita pikul. Dan ketika kita sadar kita telah membuat keputusan yang salah, maka beranilah memperbaikinya. Memang menolong sesama adalah baik, tetapi pertolongan itu harus dilakukan dengan hikmat, harus dilakukan dengan tanggung jawab, harus dilakukan dengan perhatian terhadap akibatnya, baik bagi orang lain, bagi diri sendiri, maupun bagi keluarga kita. Maka dari itu saat ini ketika kita akan berkata iya, kita perlu kembali bertanya ke dalam diri kita, apakah saya mampu? Apakah dengan ini saya benar-benar menolong? Dan apa dampaknya bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya? Dengan demikian, kita harus memahami bahwa dalam memberikan pertolongan kepada sesama, kita perlu hikmat. Hikmat agar pertolongan yang kita berikan dapat dilakukan dengan cara yang benar, tidak menghancurkan kehidupan yang sudah Tuhan percayakan, kehidupan kita maupun juga sesama kita. Dan ini merupakan bentuk kasih. Kasih yang kita lakukan bagi diri kita, bagi keluarga kita, maupun bagi sesama kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya nasihat daripada Salomo ini sangat dekat dengan kita. Firman Tuhan ini sangat dekat dengan kehidupan keluarga kita. Kita sering mungkin berpikir masalah itu hanya terjadi karena persoalan yang besar. Padahal ternyata, mari kita lihat kembali. Banyak sekali masalah secara khusus di dalam kehidupan keluarga yang dimulai dari keputusan-keputusan kecil, tapi tidak dipikirkan dengan baik. Karena itu, beberapa hal perlu kembali kita renungkan, perlu kembali kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu belajar untuk berani berkata tidak. Tidak semua permintaan harus kita penuhi. Tidak semua ajakan harus kita ikuti.
Dan tidak semua pinjaman dalam konteks bacaan kita harus kita jamin. Tidak semua orang yang datang membawa masalah harus kita selesaikan masalahnya dengan cara yang mereka minta. Berani berkata tidak bukan berarti kita jahat. Berani berkata tidak itu justru mungkin adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada dalam kehidupan keluarga, suami dan istri yang seharusnya terbuka satu dengan yang lain, mengetahui bahwa pasangannya hendak mengambil pinjaman yang beresiko tinggi. Tapi karena takut bertengkar, istri atau suami memilih untuk diam, kemudian memilih untuk berkata, ya udah terserah kamu. Padahal mungkin kita tahu kedepannya keputusan itu akan mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Dan dalam situasi seperti ini, kasih bukan berarti diam. Kasih bukan berarti terus ikut aja apa mau daripada kekasih-kekasih.

sosial, kita dapat membantu dengan cara yang lain. Jangan lupa ada salah satu cara yang bisa kita lakukan, baik lewat rumah, lewat dimanapun kita berada, kita bisa membantu dalam doa. Bawa setiap hal pergumulan kita di dalam doa. Kita bisa menjadi telinga bagi sesama kita, bagi setiap kaum keluarga kita yang ada dalam pergumulan. Kita juga bisa mencari solusi, atau bahkan kehadiran kita bisa membantu mereka yang sedang ada di dalam masalah. Sehingga berkata tidak bukan berarti berhenti peduli, tetapi kita memilih cara menolong yang tidak membuat kita atau bahkan keluarga kita masuk ke dalam masalah. Kemudian hal yang kedua adalah jangan pernah memanfaatkan kebaikan orang lain untuk kepuasan diri kita sendiri. Kita boleh meminta bantuan ketika kita benar-benar membutuhkan. Tetapi jangan sampai kemanusiaan kita menguasai kita, kita menggunakan rasa kasihan dari kerabat kita, dari orang tua, dari anak, dari pasangan, atau bahkan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menghindar dari tanggung jawab. Ketika kita menggunakannya, maka kita telah melukai hati mereka. Kita telah menjadi batu sandungan ketika mereka akan berbuat kebaikan. Sebab kebaikan orang lain adalah sebuah berkat yang harus kita hormati, bukan kesempatan untuk terus memindahkan beban yang kita pikul kepada mereka. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lihat adalah keluarga harus terbuka dalam mengelola keuangan. Jangan ada keputusan keuangan yang disembunyikan. Harus bicarakan setiap pemasukan, kebutuhan, rencana belanja, dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita bahwa keinginan itu tidak semuanya harus dituruti. Ketika kita sebagai orang tua berkata kita belum mampu, belum hari ini, itu berarti bukan tanda kita kurang kasih. Tetapi dari sini kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa berkat Tuhan itu harus dikelola dengan bijaksana. Kemudian ketika ada masalah yang datang di dalam keluarga kita, jangan tunggu masalah itu sampai menjadi besar. Jangan gengsi untuk mulai meminta maaf. Jangan gengsi untuk mulai berkata duluan. Kalau suami salah, belajar mengakuinya. Kalau istri salah, belajar untuk minta maaf. Kalau anak salah, belajar untuk mengakui, minta maaf kepada saudara, kepada orang tua. Terkhususnya ketika kita sebagai orang tua pun mungkin melakukan kesalahan kepada anak kita, mari dengan kerendahan hati kita berani untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Keluarga yang sehat itu bukan berarti keluarga yang selalu bebas dari masalah, keluarga yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang mampu menjalankan kehidupan dengan hikmat, mampu mengakui kesalahan, mampu untuk saling mengampuni dan bersama-sama untuk memperbaikinya. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini mungkin kita sedang ada dalam masalah, masalah keuangan. Ada yang sedang berhadapan dengan ketegangan, ada yang sedang berhadapan dengan tanggung jawab yang mungkin merasa terlalu besar, yang menjadi beban, maka firman Tuhan saat ini mau mengatakan bagi kita, jangan diam, jangan gengsi, jangan terus mempertahankan keputusan yang salah. Mari, gandeng tangan setiap keluarga kita. Mari duduk bersama, bicarakan dengan jujur, bawa di dalam.

dalam doa dilandaskan dengan firman Tuhan untuk mencari jalan keluar bersama. Sebab berkat Tuhan itu tidak hanya diberikan supaya kita hidup untuk diri kita sendiri, tetapi berkat Tuhan diberikan supaya lewat kehidupan kita ada keluarga kita yang juga mengalami kebaikan Tuhan. Ada keluarga kita yang terus mengalami senantiasa penyertaan Tuhan di dalam hari-harinya. Jangan lupa bagi setiap orang tua juga, kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan bagi anak-anak kita apa itu berhikmat. Anak-anak perlu belajar bahwa kasih bukan berarti semua keinginan harus dipenuhi. Anak-anak juga harus belajar bahwa setiap pilihan yang kita ambil punya konsekuensi. Kita harus ajarkan mereka untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Serta kita ajarkan mereka untuk menghargai apa yang sudah dimiliki. Tentunya itu dimulai dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Amsal pasal 6 ayat 1-5 ini mengingatkan kita bahwa hidup berhikmat berarti berani untuk mempertimbangkan keputusan, memahami konsekuensinya dan bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, kita lakukan, maka dari itu saat ini mari kita pulang dengan sebuah komitmen dalam keluarga. Berani untuk terbuka satu dengan yang lain. Berani untuk mengatakan saya tidak mampu untuk memikul seorang diri. Berani untuk hadir menjadi berkat bagi sesama. Jangan manfaatkan kebaikan orang lain untuk menghindari tanggung jawab. Terbuka dalam segala hal. Dan ketika kita ada, kita melakukan kesalahan, jangan pernah gengsi untuk mengakuinya dan segera memperbaikinya. Kiranya keluarga kita, kiranya tempat di mana Tuhan tempatkan kita, boleh menjadi tempat di mana berkat Tuhan pun tercurah bagi kita. Berkat Tuhan yang dikelola dengan bijaksana. Jangan sampai berkat Tuhan itu berubah menjadi beban bagi keluarga. Jangan sampai berubah menjadi beban bagi sesama. Sebaliknya, biarlah dari cara kita mengambil keputusan, gunakanlah hikmat agar berkat Tuhan itu pun menjadi berkat bagi sesama kita. Amin.

Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan hadir di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang telah mengundang kami ada bersama-sama dalam ibadah pada saat ini. Bahkan yang telah memberikan kepada kami firman-Mu untuk menjadi landasan kami ketika kami akan melangkah di hari-hari yang baru. Terima kasih Tuhan ketika firman-Mu menjadi nasihat di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, untuk tetap bijak dalam mengelola segala berkat Tuhan, untuk dapat mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan, agar setiap hal yang menjadi keputusan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bahkan terima kasih ketika Engkau ingatkan kami bahwa setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, kami pun harus menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Biarlah ya Tuhan, lewat firman-Mu ini kami boleh semakin menyadari bahwa pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu, bahkan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah kami pun dapat menggunakan berkat-Mu secara bijaksana. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, secara sinodal. Ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau memberikan hikmat bagi fungsionaris majelis sinode yang ada, bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang juga melayani, baik juga yang ada di Mupel-Mupel, secara khusus bagi yang ada di Mupel Sulsel Barat. Kami berdoa agar kiranya setiap program kerja boleh terlaksana dengan baik, setiap pelayanan yang dilakukan boleh dilakukan dengan berjalan bersama-sama. Dan secara khusus kami berdoa bagi jemaat kami, GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang Engkau anugerahkan di dalamnya. Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Salmon Ajebawole bersama dengan keluarga. Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Martin Palondongan bersama dengan keluarga, Bapak Pendeta Bobby James Tindatu bersama dengan keluarga. Ketika Engkau hadirkan para pelayan Tuhan ada bersama-sama kami di tempat ini, kami yakin dan percaya ada maksud Tuhan. Oleh sebab itu biarlah dengan kerendahan hati mereka boleh melayani Tuhan lewat jemaat-Mu, boleh melayani setiap hal yang Engkau perkenankan. Bahkan ketika kami pun juga melayani bersama dengan setiap para pendeta seasas, juga bagi diaken penatua yang ada, bagi unit-unit misioner, bagi setiap orang-orang yang ada di dalamnya, bahkan bagi karyawan kantor. Tuhan Yesus, kiranya memberkati sehingga pelayanan kami bersama boleh berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang saat ini sedang menjadi gumul juang dalam pelayanan kami, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap warga jemaat yang ada, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 13. Kami berdoa agar kiranya Engkau hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga, untuk selalu menyertai, untuk ada boleh memberkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kiranya pelayanan untuk satu pekan ke depan dalam ibadah-ibadah pelkat, dalam setiap persiapan boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap pelayanan ini kami lakukan karena kami mencintai Tuhan.
karena kami mau untuk terus dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-Mu yang setia. Saat ini juga kami mau berdoa bagi warga jemaat kami, para janda duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan kiranya hadir menilik mereka agar kiranya mereka tidak merasa kesepian, tetapi pakailah kami untuk boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami juga berdoa, bersuka cita bersama bagi jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus kiranya lengkapkan sukacita mereka, agar kiranya lewat sukacita itu mereka pun boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Berkati kehidupannya, berkati kehidupan keluarga, bahkan juga berkati setiap hal yang menjadi cita-cita daripada kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi setiap warga jemaat kami yang sedang ada dalam kelemahan tubuh maupun yang sedang ada dalam usia yang lanjut. Tuhan Yesus kiranya menilik mereka, memberkati proses pengobatan, bahkan sampai proses pemulihan. Bagi setiap oma opa kami yang ada dalam usia yang lanjut, Tuhan Yesus kiranya juga memberkati, biarlah mereka terus ada dalam sukacita, kehidupan mereka juga boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak, setiap cucu-cucu, bahkan setiap persekutuan yang juga ada. Kami juga mau berdoa bersama bagi kelima keluarga yang ada di sektor pelayanan 4. Kami berdoa bagi keluarga Jeremias Tatiwakeng, kami berdoa bagi keluarga Johannes Reynaldi Luhulima, keluarga Jonas Laoh, keluarga Jonas Liputo, keluarga Jonas Moni Harapon. Bahkan juga bagi setiap keluarga yang ada di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 13. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, anak-anak mereka, pekerjaan yang juga menjadi berkat Tuhan, bahkan kehidupan mereka sehari-hari di dalam keluarga. Sehingga biarlah setiap kami, keluarga yang ada di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar, boleh menjadi keluarga yang terus memancarkan damai, yang terus memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi setiap aspek pemerintahan yang ada, yang Tuhan utus. Tuhan kiranya Engkau menganugerahkan kebijaksanaan bagi setiap mereka yang ada, yang mengatur negara ini. Ketika saat ini kami ada dalam kesatu hatian, kami ada di dalam keberdukacitaan karena banyaknya bencana yang sedang menimpa negara kami, Tuhan kiranya Engkau memulihkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Aceh, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Papua, bahkan bagi setiap saudara-saudara kami yang ada di Indonesia yang saat ini pun sedang ada di dalam pergumulan bencana. Tuhan, biarlah tangan-Mu terus nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga dalam proses daripada pemulihan akibat bencana ini, kiranya Engkau terus hadir lewat setiap orang-orang yang Engkau utus. Biarlah juga ya Tuhan, kami sebagai jemaat Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Kami topang mereka dalam doa, dengan kerendahan hati kami mohon kepada-Mu agar kiranya Engkau terus ada, Engkau dapat memulihkan negara kami. Kami yakin ya Tuhan, sehingga biarlah negara kami ini selalu ada di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah ke pekan yang baru dengan firman Tuhan. Kami akan melangkah ke pekan yang baru dengan semangat yang baru, dengan setiap hal yang baru. Dan kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan terus ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami untuk dapat melangkah ke pekan yang baru. Untuk itu ya Allah, kami berdoa agar kiranya Engkau anugerahkan setiap kami kesehatan, kekuatan, bahkan juga semangat dan juga berkat Tuhan, sehingga kami dapat melangkah
ke pekan yang baru dengan semangat kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Sebentar lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Dan untuk itu Mori juga pamit undur diri, telah menemani Anda dari Makassar menyapa pagi. Selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami Idam Saiful Malik.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: pagi ini.
1: Hai Sobat Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 siang. Sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
2: Nama aku Elifa Bilian Rafita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
1: Ditemani lagu.

0: Anak pilihan, dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya, minim.
0: Jadi, ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layak Anak.
4: Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum. Senang sekali Kak Idam kembali menjumpai adik-adik semua di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Idola Indonesia Layak Anak. Tuh kan, ada yang hafal, ada yang setengah hafal, ada yang gugup ya. Tapi nanti kita pokoknya seru-seruan hari ini, kita bersenang-senang di acara Idola Indonesia Layak Anak. Dan seperti biasa adik-adik, Kak Idam tidak sendiri, tapi Kak Idam selalu bersama dengan anak-anak berprestasi. Dan kali ini di studio Pro 1 RRI Makassar ada anak-anak berprestasi nih. Ada dua orang yang cantik-cantik, yang prestasinya itu banyak banget. Yuk kita kenalan yuk. Yang pertama, sudah kelihatan gak ya di layar? Nah, selain Kak Idam ada Kak Eka juga nih di studio, dan juga ada Kak Mori ya. Ada Mikaela J. Tendritata. Mikaela ini adalah siswa berprestasi dari SD Telkom Makassar. Halo Mikaela.
5: Hai.
4: Apa kabar?
5: Baik.
4: Panggilannya siapa Mikaela?
5: Mikaela.
4: Mikaela. J-nya itu apa?
5: Juansyah Putri.
4: Juansyah Putri. Tendritata. Oh, jadinya biar gak kepanjangan J aja ya. Oke. Kabarnya sehat Mikaela?
5: Sehat.
4: Wah, cantik sekali kamu.
5: Makasih.
4: Hari ini pakai baju berwarna pink.
5: Kuning.
4: Oh, kuning. Oh, maaf. Oh iya benar, kuning. Luar biasa ya. Oke, nah adik-adik, selain bersama Mikaela, kita juga bersama dengan siswa berprestasi dari SD Akar Panrita Maminasata yang semangat datang ke sini. Ada Almira Zidni Shanum, dipanggilnya Sydney.
6: Salah. Almira.
4: Kita tadi bilang Sydney.
6: Almira.
4: Oh, Almira. Apa kabar Almira?
6: Baik
4: ya. Ya. Di Almira suaranya imut gitu kan. Almira juga kabarnya sehat?
6: Sehat.
4: Terima kasih ya sudah datang.
6: Sama-sama.
4: Ke studio. Almira, kalau Almira sekolahnya di mana tadi?
6: SD Akar Panrita Maminasata.
4: Itu di mana? Jalan apa?
6: Di dekat Baruga.
4: Dekat Baruga. Oh, Antang.
6: Iya.
4: Oke. Kalau Mikaela di
5: Petarani.
4: Oh, SD Telkom ya. Oke. Baiklah kalau begitu, pokoknya hari ini kita akan seru-seruan. Setuju?
6: Setuju.
4: Kita tes dulu yel-yelnya. Kalian masih hafal enggak? Idola
7: Indonesia Layak Anak.
4: Oke, tepuk tangan dong yang di studio. Hebat. Nah, nanti kita akan pokoknya ngobrol seputar prestasinya Mikaela sama Almira. Terus juga nanti kita ada challenge. Setuju enggak?
6: Setuju.
4: Berani?
6: Berani.
4: Nanti kalau begitu Kak Ida mau challenge Almira bernyanyi?
6: Kan.
4: Ah? Katanya tadi gitu.
6: Enggak.
4: Terus Mikaela nanti di tesnya tes matematika.
6: Menyanyi.
4: Oh, salah. Saya salah dapat info. Baik, setuju. Nanti berarti Mikaela nyanyi ya. Oke, deal?
6: Deal.
4: Terus Almira pertanyaan seputar matematika. Ya. Tapi yang susah.
6: Boleh.
4: Oh, boleh. Luar biasa. Ya, berani terima tantangan. Kalau begitu kenalan dulu dong sama teman-teman yang lagi dengerin dan nonton kalian. Dari Mikaela dulu deh.
8: Hai, nama saya Mikaela Juansyah Putri Tendritata. Saya sekolah di SD Telkom Makassar kelas 5. Biasa dipanggil Mikaela.
4: Oke, hai Mikaela.
8: Hai.
4: Sudah berkenalan. Terus katanya mau pakai Gak tahu juga sih ya, nanti Kak Idam salah lagi. Katanya mau pakai bahasa Inggris. Benar gak sih?
6: Benar.
4: Oke, berarti gak salah. Silahkan, Almira.
6: Good morning, everyone at RRI Makassar. My name is Almira. I'm so happy to be here today. Many people ask me, Almira, how do you get good scores? The answer is simple. Do your best and never give up. But I cannot do this alone. I'm here because of my family and my teachers at Akar Panrita Maminasata. My parents always support me, love me, and pray for me every day. Their love gives me energy. So, for my friends listening at home, keep learning, love your parents, and follow your dreams. Thank you so much.
4: Yeay, thank you. Dan sekarang katanya informasinya, Mikaela juga mau pakai bahasa Jerman. Oh enggak ya, enggak. Oh salah. Oke, kalau ceritain tentang cita-cita kalian dong. Kalau Mikaela kan suka nyanyi, iya, mewarnai, iya, dan macam-macam lah pokoknya. Kalau cita-citanya apa sih?
5: Aku mau jadi penyanyi sekaligus pelukis.
4: Penyanyi sekaligus pelukis. Kalau penyanyi idolanya Mikaela siapa?
5: Banyak sih, kayak seperti Mahalini, Leodra, juga Naura Ayu.
4: Ah, itu semua ya. Oke. Kalau melukis?
5: Kalau melukis
4: siapa?
5: Ya kurang tahu sih kalau artis-artis pelukis, tapi setahu aku ada Erika.
4: Erika, iya, yang melukis di mana-mana gitu ya. Terakhir di kapal pinisi kayaknya ya. Oke, mau jadi kayak gitu. Hebat. Kalau Almira katanya mau jadi dokter hewan ya?
6: Bukan.
4: Apa dong?
6: Dokter anak.
4: Dokter anak, ceritain. Kenapa mau jadi dokter anak?
6: Soalnya saya senang banget itu. Saya senang membantu anak-anak agar tetap sehat dan bisa tumbuh dengan baik.
4: Wah. Nanti kalau gede lagi diundang main lagi ke sini podcast. Mikaelanya udah jadi penyanyi kayak Kaliodra, terus Almira udah jadi dokter anak gitu kan? Oke. Nah, boleh diceritain dong prestasi-prestasi kan kalian tadi kalau Kak Idam baca gitu ya banyak banget. Kalau Mikaela dulu deh yang Mikaela ingat saja saking banyaknya.
5: Saya pernah meraih juara 1 FLS3N tingkat kota dan provinsi, juga juara 3 menyanyi solo pelajar tingkat nasional.
4: Oke, apalagi?
5: Banyak sih, aku sampai lupa-lupa. juara harapan 1 FLS3N 2025 lomba mewarnai. Dan juara 1 di Midtown, biasanya ada di NIPA, Trans, dan PIPO. Juga
4: rendah hati nih ceritanya Mikaela. Dia nyebutnya tuh juara-juara yang 3, padahal Kak Idam spill ya, ini Mikaela tuh prestasinya banyak banget. Tuh full kan. Ih tapi banyak banget deh. Pokoknya Mikaela berprestasi ya. Prestasinya apa saja Mikaela, di bidang apa?
5: Mewarnai dan menyanyi.
4: Mewarnai dan menyanyi ya. Termasuk yang di FSL3N baru-baru
5: FLS3N.
4: Ini
5: FLS3N
4: juara
5: 1.
4: Juara 1 menyanyi solo. Dan kabarnya akan mewakili Sulawesi Selatan ya?
5: Iya.
4: Ke tingkat nasional. Tepuk tangan dong yang ada di studio. Keren. Oke, kalau Almira prestasinya apa saja Almira?
6: Yang pertama itu gold medal Olimpiade Matematika tingkat provinsi OmniScience Indonesia pada Januari 2025 yang sebelumnya lolos seleksi tingkat kota. Yang kedua, bronze medal Olimpiade Matematika Internasional Matematik Kontes Singapura 2025 yang sebelumnya lolos seleksi tingkat nasional di Indonesia. Yang ketiga, gold medal Olimpiade Matematika
9: kompetisi Matematika Sains Inggris 2025 yang sebelumnya lolos seleksi tingkat kota dan tingkat provinsi. Yang keempat, juara satu kompetisi MRC Bayi Ruang Guru 2025. Yang kelima, juara harapan 2 Atira Islamic Olympiad AIO 2026. Yang keenam, gold medal Olimpiade IKMC International Kangaroo Mathematics Contest 2026. Yang ketujuh, gold medal kompetisi Genius Science Olympiad tingkat nasional 2026 yang sebelumnya lolos seleksi tingkat kota dan tingkat provinsi. Yang kedelapan, juara OSN 2026 bidang matematika tingkat kota Makassar.
4: Oke, kalau nggak saya stop, masih banyak juga seperti Mikaela ya. Oke, wah luar biasa kalian. Dan katanya Almira juga pernah memenangkan kejuaraan di Singapura ya?
9: Iya.
4: Di Singapura?
9: Iya.
4: Lomba apa di sana?
9: Matematika.
4: Matematika?
9: Iya.
4: Dan juara?
9: Iya.
4: Juara?
9: Dapat medali bronze medal.
4: Wah, bronze medal di Singapura?
9: Iya.
4: Oke, oke, wah luar biasa prestasinya ternyata sampai luar negeri. Ceritain dong, dari sekian banyak prestasinya Almira, mana sih yang paling Almira tuh berkesan gitu?
9: Tentu saja IMC Singapura, Olimpiade Internasional pertama kali yang saya ikuti. Dan saya bisa pulang kembali ke Indonesia membawa medali.
4: Ceritain gimana waktu itu?
9: Jadi awalnya saya mengikuti seleksi tingkat nasional di Indonesia nih. Terus yang diselenggarakan itu diselenggarakan oleh Yayasan KPM atau Klinik Pendidikan MIPA. Alhamdulillah saya lolos ke Singapura. Nah, pada Agustus 2025 itu saya berangkat ke Singapura.
4: Oke. Dan ini siapa saja lawannya?
9: Dari negara-negara Asia kayak Cina, Taiwan dan lain-lain.
4: Oh. Gitu.
9: Iya.
4: Wah luar biasa, jadi banyak dong kenalannya dari Cina dan negara-negara lain.
9: Gak banyak kenalan sih.
4: Gak banyak kenalan.
9: Iya.
4: Pertanyaannya pakai bahasa apa?
9: Inggris.
4: Inggris. Oke, oke, oke. Nanti berarti saya kasih challenge pertanyaannya, gak apa-apa kan?
9: Tapi gak ada bahasa Indonesianya.
4: Harus ada bahasa Indonesianya?
9: Iya.
4: Saya mau bahasa Arab.
9: Nggak bisa.
4: Ya udah nggak apa-apa. Oke, Mikaela, dari sekian banyak prestasinya Mikaela tuh yang tadi nggak bisa disebutin, mana yang Mikaela pilih dua deh, yang Mikaela berkesan dan kenapa?
8: Tentunya yang paling pertama yang paling berkesan itu yang FLS3N 2026 yang baru-baru aja.
4: Baru ya.
8: Pulang-pulang bawa piala tingkat dua tingkat, terus yang provinsi ya. Dibanggain satu kota.
4: Wah, seru-seru-seru. Dan akhirnya mewakili
8: Sulawesi Selatan.
4: Dan nanti berkompetisinya kapan, Mikaela?
8: Ini sih sudah take video. Tapi pengumumannya nanti tanggal 29 kalau gak salah.
4: Tanggal 29 29 ini?
8: Bulan depan.
4: Oh, bulan depan. Oke, dan ini akan ketemu dengan finalis lainnya se-Indonesia begitu ya. Oke, dan mewakili Sulawesi Selatan, semoga bisa mengharumkan nama Sulawesi Selatan. Kalau tadi kan tingkat kota, terus provinsi, dan nanti jadi juara satu di nasional.
8: Amin.
4: Dan keren banget sih lihat foto-fotonya Mikaela tuh pada saat ikut lomba, terus pakaiannya juga keren banget, ekspresinya keren banget. Dan ternyata Mikaela tuh juga sebelum lomba latihannya juga luar biasa ya.
8: Iya.
4: Gimana?
8: Ya dilatih sama Dian Ekawati, penyanyi wow, yang paling terkenal di yes, Sulawesi Selatan. Sama dilatih dengan Kak Shenda, Kak Papam, dan banyak coach lainnya.
4: Banyak coach lainnya. Dan kabarnya nih, katanya tuh Mikaela sebenarnya gak asing sih dengan RRI ini kan?
8: Iya.
4: Tapi nanti kita bocorin. Di RRI itu ada namanya Stufo Kids. Dan katanya Mikaela ini juga gabung di Stufo Kids.
8: Iya.
4: Oke, nanti diceritain ya. Baiklah kalau begitu, saya mau tantang dulu sebelum kita jeda. Gimana kalau Kaika, musiknya udah siap gak Kaika? Oke, kita tantang Mikaela dulu deh. Oke, Mikaela udah siap? Oh iya, juga yang nonton kita nih, yang lagi nonton boleh ikut komen-komen ya di live chat ya. Ada dari Edi. Bravo Almira. Terus ada api-apinya. Terus juga ada Mujiwidayati. Semangat kalian terus berkarya dan berprestasi. Wah, terima kasih. Yang mau komen-komen boleh ya. Yang mau tanya-tanya juga boleh di live chat, karena kita live di aplikasi Radio Digital dan juga di YouTube. Baiklah, kalau begitu Mikaela, kamu sudah siap Mikaela dengan challenge-nya?
10: Siap dong.
4: Kamu mau challenge nyanyi apa sih Mikaela?
10: Aku mau nyanyi lagu Untuk Tuhan dari Naura Ayu.
4: Kenapa pilih lagu ini?
10: Ya, suka aja sama lagunya.
4: Waktu FLS3N nyanyi lagu apa Mikaela?
10: Lihatlah Lebih Dekat.
4: Lihatlah Lebih Dekat, oke. Dan itu yang membuat Mikaela menang. Dan baiklah teman-teman, adik-adik, kita dengarkan yuk Almira ya. Kita dengarkan dulu teman kita ada Mikaela yang akan nyanyi lagunya Untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan dong untuk Mikaela. Musik kayak

0: Yeay, kita kasih tepuk tangan dong untuk Mikaela. Kaida mau jadi juri deh, juri lomba nyanyi. Kalau saya sih yes ya. Suaramu merdu, kemudian ekspresif, penghayatannya juga keren banget. Kita yang mendengarkan tuh ikut terbawa suasana ya. Dan nilai buatmu Mikaela adalah seratus ya. Oke, luar biasa Mikaela. Mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Sulawesi Selatan ya di tingkat nasional. Amin, amin, amin, amin. Oke, baiklah kalau begitu biar Mikaela minum. Terus Almira udah siap, Almira?
1: Udah.
0: Nanti kita mau kasih tantangan buat Almira, pertanyaan seputar matematika. Tapi kita jeda dulu ya. Nah, adik-adik jangan kemana-mana, tetap di sini ya di Idola Intuka. Tetap di Idola
2: Indonesia Layak Anak.

0: Sobat Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 siang, sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
1: Nama aku Elifa Bilian Rafita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
0: Ditemani lagu-lagu

0: Anak pilihan. Dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya minim.
0: Jadi, ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layan Anak.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
6: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
2: Anak adalah peniru yang ulung.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Nah, adik-adik, balik lagi nih di acara kesayangan kita, Idola
5: Indonesia Layak Anak.
4: Oke, masih ada Mikaela dan juga ada Almira. Almira masih semangat?
6: Masih
4: semangat. Soalnya tadi kalau Mikaela udah berhasil challenge-nya dengan baik dengan nilai 100 dan Almira yang belum.

0: Terus pas habis brewing minggu itu, habis itu saya ikut lomba. Nah itu lombanya lancat, ternyata lolos. Pas itu tuh saya sangat bersyukur dan rasanya tuh sangat lega karena perjuangan saya belajar membuahkan hasil. Terus pas lolos kemarin, kemarin tuh udah tingkat provinsi, tapi belum lolos.
1: Oke, jadi ini dari Makassar dulu.
0: Iya.
1: Oke, Makassar. Kalau di FLS3N ikutnya Almira, kategorinya apa? Matematika. Lomba matematika.
0: Bukan FLS3N.
1: OSN.
0: Iya, OSN.
1: Oke, OSN-nya ikut lomba
0: matematika.
1: Dan juara satu.
0: Tiga.
1: Setelah itu
0: ke tingkat provinsi.
1: Ke tingkat provinsi lagi.
0: Iya.
1: Mewakili Makassar ya.
0: Di SD Telkom kemarin.
1: Oh, SD-nya Mikaela lombanya.
0: Iya.
1: Terus gimana waktu di SD Telkom?
0: Pas itu tuh ya provinsi ngerjain soal lagi.
1: Hmm.
0: Terus pas pengumumannya ternyata enggak lolos.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Dan susah ya.
0: Iya, susah.
1: Tantangannya apa sih waktu ikut? Emang susah ya?
0: Iya, soal-soalnya lebih susah.
1: Soal-soalnya lebih susah.
0: Iya.
1: Oke, tapi gak patah semangat dong?
0: Iya.
1: Oke, tetap mau lanjut lagi. Apa lomba lagi yang mau diikuti nih? Terdekat mungkin?
0: Habis ini mau ikut lomba geometri.
1: Ikut lomba geometri?
0: Iya.
1: Oke, di Makassar juga?
0: Iya, di Makassar.
1: Oke, dan tipsnya apa kalau Almira sendiri biar sebelum ikut lomba tuh tipsnya apa? Apalagi ini matematika gitu.
0: Drilling soal. Ngejain banyak soal biar terbiasa gitu sama soal.
1: Oke. Itu kalau lomba matematika gimana sih? Kita dikasih lembaran gitu atau gimana?
0: Kalau online kita tuh ngejain di komputer. Diketik nanti jawabannya.
1: Oke.
0: Tapi kalau offline itu nanti ada lembar jawabannya sendiri.
1: Itu pilihan ganda?
0: Bisa pilihan ganda, bisa isian singkat, bisa esai juga.
1: Oh, jangan bilang. Dulu kalau Kak Idam ikut lomba matematikanya yang 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Kalau Almira, jangan bilang X pangkat 2. Segitu.
0: Iya.
1: Aduh, pantesan. Saya gak juara berarti kalau itu ya. Oke, kalau Mikaela ceritain dong pengalamannya. Sebagai juara satu Makassar, terus ke provinsi, terus ke nasional. Gimana pengalamannya?
2: Untuk tingkat kota dulu,
1: Lombanya
2: seru, lawannya hebat-hebat. Pesertanya itu hari ada 75 orang.
1: Oh, banyak.
2: Dan sebelum beberapa hari sebelum FLS3N itu sempat radang. Jadi harus ke dokter berkali-kali, minum obat yang rasanya gak enak. Tapi alhamdulillah semua itu bisa memberikan sebuah hasil juara satu. Untuk tingkat provinsi ya, kita take video, jadi nanti kita nyanyi tapi di video. Kalau sudah di video dikirim ke provinsi, terus nanti dinilai. Dan ya di situ alhamdulillah lolos lagi.
1: Oh, lolos lagi. Terus yang ada di yang fotonya Mikaela tuh yang di depan, yang di flyer itu apa itu?
2: Pada saat itu kapan? Pas
1: Makassar.
2: Provinsi.
1: Oh, itu provinsi. Oke, dan itu jadi itu pas pengambilan video
2: pas
1: tuh.
2: Pas pengambilan video.
1: Oke, ditemani sama siapa saja sih di situ?
2: Ada guru-guru SD Telkom tentunya. Ada mami yang selalu menemani. Ada juga coach-coach di situ yang melatih sebelum di take videonya. Ya.
1: Oke, jadi mami, papi sama adik juga ya. Itu ngedukung banget gitu ya.
2: Yang paling mendukung.
1: Jangan bilang mami papinya yang pakai warnanya sama. Dress code-nya warna yellow. Oke. Seru. Dan ini gimana persiapannya menuju ke tingkat nasional?
2: Ya, take video lagi tapi dua lagu, satu lagu wajib, satu lagu pilihan. Lagu wajibnya itu hari aku pakai Rayuan Pulau Kelapa. Terus lagu pilihannya
1: Lihatlah lebih dekat. Oke, jadi ini akan pengumuman tanggal

0: 29 bulan depan. Dan nanti itu apakah akan ke Jakarta? Kemana? Ke Jakarta ya?
1: Enggak.
0: Gimana? Langsung pengumuman?
1: Langsung pengumuman.
0: Oh, siapa yang menang untuk tingkat nasional?
1: Iya.
0: Oke, semoga lolos ya.
1: Amin.
0: Dan ini berarti bebannya udah berkurang dong, karena ternyata kirim video saja ya.
1: Iya.
0: Oke, dan tinggal tunggu pengumumannya berarti deg-degannya. Semoga lolos lah pokoknya kalau begitu. Oke, ini yang nonton boleh komen-komen. Wih, udah banyak nih yang komen-komen, boleh dijawab-jawab ya. Silakan boleh kirim-kirim komen-komennya sekarang, dan Mikaela sama Almira akan jawab-jawabin ya. Oke, saya mau ke siapa dulu nih yang nanya nih. Ada dari Ayu Oktaviana Mikaela cantikku, halo. Terus juga ada dari Anca, katanya Mikaela paling suka lagu apa?
1: Aku paling suka lagu Listen dari Beyonce.
0: Listen dari Beyonce,
1: yeah.
0: Boleh nggak nyanyi sedikit katanya?
1: Lagu apa?
0: Listen. Ini dia bilangnya Mikaela paling suka lagu apa? Terus tadi listen. Katanya spill dikit dong. Ini dikit gitu.
1: Dari awal aja sampai ref pertama.

0: Yeay. Ini yang komen langsung kasih icon emoticon tepuk tangan, api-api dan lope-lope. Katanya wah Mikaela luar biasa. Dan ini yang tanya lagi buat Almira. Semangat Almira, jangan kendor. Saya lagi menonton semangat kompetisinya karena SD APM selalu berkarya dan berprestasi. Terus ada yang nanya juga buat Almira, kok kamu suka matematika sih? Itu kan sulit.
1: Kalau saya sih suka matematika karena saya berpikir gak sulit, saya suka. Dari dulu gitu, saya tuh dari dulu suka matematika. Tapi awalnya itu belum olimpiade gitu. Dulu itu baru belajar sekolah, terus akhirnya terbiasa ternyata suka.
0: Oke, ini yang nanya gimana sih caranya biar suka sama matematika? Nilainya katanya suka jelek.
1: Sebenarnya tuh caranya jangan berpikir susah dulu, coba berusaha. Terus jangan pantang menyerah lah gitu.
0: Terus latihannya gimana biar?
1: Lebih ke banyak ngerjain soal.
0: Oke. Banyak ngerjain soal.
1: Iya.
0: Oke, jadi itu tips. Nah, buat teman-teman yang ingin hebat seperti Almira ya, yang mau tanya-tanya boleh. Ini ada lagi yang tanya Mikaela dan Almira, saya Gilang, senang deh denger kalian luar biasa, tetap ceria dan berprestasi selalu ya. Terima kasih Kak Gilang. Terus juga dari ada Muji Widayati, semangat kalian terus berkarya. Terus juga ada dari Gustina, Kakak Mikaela lebih pilih menyanyi atau mewarnai?
2: Lebih pilih menyanyi sih. Karena mewarnai ada gambar susah, terus banyak teman-teman yang jago kan, bagus semua gambarnya gitu. Jadi lebih pilih nyanyi aja.
0: Lebih pilih nyanyi aja. Oke, termasuk kalau ditanya pilih penyanyi atau pelukis?
2: Dua-duanya. Soalnya kalau mewarnai itu hobi aku ya. Kalau aku punya hobi baru ya dicoba dulu, ikut lomba di sini gitu.
0: Oke, jadi dicobain aja gitu ya. Kalau lomba mewarnai yang berkesan buat Almira, terus
2: Almira.
0: Mikaela yang terus digambarin yang diingat sampai sekarang apa?
2: Waktu FLS3N kemarin sih.
0: Oh, ikut juga mewarnai?
2: Tapi juara harapan satu.
0: Itu apa? Kenapa pilih itu?
2: Ya karena gambarnya susah, terus warnanya banyak banget. Kadang lupa gitu, tapi gambarnya terbayang-bayang terus di kepala.
0: Kenapa terbayang-bayang? Gambar apa sih? Penasaran?
2: Kayak lingkungan gitu, kayak lagi di kampung main sama temen gitu. Lagi bersih-bersih gitu.
0: Oke. Kalau ngelukis bisa juga enggak?
2: Bisa, gambar. Tapi lebih sering pakai krayon aja.
0: Lebih sering pakai krayon. Yang paling suka gambarnya apa?
2: Pemandangan sih.
0: Oh, pemandangan. Oke, nanti deh boleh di-spill di Instagramnya Mikaela, ada kan?
2: Ada.
0: Apa namanya Mikaela?
2: Mikaela Maraja.
0: Mikaela Maraja. Jadi kalau yang mau kepo-kepo seputar aktivitas dan prestasinya Mikaela ada di situ. Terus yang nanya, kalau tadi kakak Mikaela katanya idolanya kan sudah di-spill. Idolanya tadi siapa? Liodra,
2: Mahalini, Naura Ayu,
0: Erika. Oke, terus ada yang nanya lagi buat Almira. Almira kalau boleh tahu idolanya siapa sih? Jerome Pauline. Siapa Almira?
1: Kalau saya itu lebih ke kakak COC.
0: Oh, kakak COC.
1: Iya.
0: Yang ruang guru itu.
1: Iya.
0: Oke, siapa di sana yang diidolain?
1: Saya suka Kak Shakira.
0: Kak Shakira?
1: Iya.
0: Wah. Terus katanya juga pernah ikut ruang guru ya, kompetisi ruang guru ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kalau udah gedean mau ikut COC?
1: Mau.
0: Ditunggu ya. Oke, ini ada yang komen katanya gak sabar dong kasih challenge juga buat Almira. Almira udah siap?
1: Sudah.
0: Karena ternyata waktu kita udah mau habis Almira. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Kak Mori. Ini juga saya gak tahu lagi istilahnya. Pertanyaannya kok sesusah ini SD gitu ya? Oke. Sudah siap Almira?
1: Sudah.
0: Pertanyaan buatmu. istilahnya apa lagi ini Kamori? Diketahui X dan Y adalah dua bilangan prima berbeda yang memenuhi persamaan X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 sama dengan 117. Berapakah nilai dari X tambah Y? Oke, Kak Rama, Kak Farul, ini pertanyaan anak kuliah kayaknya.
1: Jawabannya 13.
0: Jawabannya?
1: 13.
0: Saya kasih pilihan deh, biar mikir. A 13, B 17, C 21, D 39.
1: 13.
0: Jawabannya adalah?
1: A.
0: 13.
1: Iya.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Dan jawaban kamu benar, A 13. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya pertanyaan yang susah lagi deh. Kayaknya ini gak bisa. Tentukan hasil dari penjumlahan deret pecahan berikut. Ini soalnya saya baca pusing ya. Gimana jawabnya? Oke, tentukan hasil dari jumlah deret pecahan berikut. Sepertiga tambah 1/15 tambah 1/35 tambah 1/63 tambah 1/99 tambah 1/143 ditambah 1/195. Kalau nggak kuat angkat tangan ya. Kalau mau pas juga boleh.

0: 7/15.
1: 7/15. 7/15 dan jawaban kamu benar. Ye, luar biasa. Satu pertanyaan lagi. Ini yang gampang saja deh. Kalau tadi XX kan, ini NN. Berapakah banyaknya bilangan bulat N yang membuat bentuk pecahan 2N tambah 10 per N kurang 1 juga merupakan bilangan bulat. Ini susah deh pertanyaannya, jangan yang ini. Saya saja bingung, ini aja deh. Itu ya, ganti ya. Perhatikan pola bilangan berikut. 2, 3, 5, 9, 17, 33. Jawab cepat ya.
0: Iya.
1: Berapakah nilai suku ke-11 dari pola tersebut? 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: 1025.
1: 1025. Oke, tepuk tangan. Wah, cakarannya banyak, luar biasa. Tunjukkan dong ke kamera cakarannya. Tuh. Luar biasa. Oke, ini ada Kak Richard yang nonton. Salam ya dari Papi Cica buat Mikaela. Terus ada dari Matematika Indonesia loh yang nonton. Gampang dong buat Almira katanya. Ayo Almira, kamu bisa gitu. Semangat Kakak Mikaela. Terus yang nanya, gimana sih tips kalian? Kasih dong tips, 3 tips biar kalian bisa berprestasi seperti kalian. Dari Mikaela dulu deh.
2: Banyak latihan, percaya diri, sama jaga tubuh, karena bagi penyanyi itu suara paling penting.
1: Oke, cara menjaganya gimana kalau
2: Gak banyak tuh? Makan gorengan, gak boleh makan es krim kebanyakan, gak boleh teriak-teriak, puasa bicara ya.
1: Oke. Terus banyak latihan tadi ya. Oke. Kalau pernah grogi gak kalau tampil?
2: Pernah.
1: Kasih tips dong biar gak terlalu grogi.
2: Ya, tarik nafas dalam-dalam, terus percaya diri.
1: Oh, terus percaya diri. Oke, siap-siap. 3 tips dari Almira biar bisa berprestasi kayak Almira.
0: Yang pertama tuh kalian tuh harus suka sama bidangnya. Ini gak buat bidang matematika doang ya. Bisa bidang apa aja, itu yang penting kalian tuh harus suka.
1: Okay.
0: Yang kedua tuh kalian tuh harus drilling soal. Atau pahamin materinya lah. Pahamin materinya. Terus habis itu baru nanti apa, kalau misalkan kalian ikut lomba itu lebih giat lagi aja belajarnya.
1: Okay. Dan harus lebih sering-sering ikut lomba juga ya?
0: Iya, biar terbiasa.
1: Terbiasa.
0: Jadi gak terlalu kaget kalau lomba.
1: Dan bisa mengasah kemampuan juga begitu ya?
0: Iya.
1: Oke, itu dia tips dari ada cara mudah gak sih kalau Almira gimana? Ada cara mudah gak sih biar menyenangkan tuh matematikanya? Dengan sambil apa gitu?
0: Oh, kalau misalkan nih kan ada tips drilling soal. Drilling soal tuh gak usah terlalu dipaksain. Jadi kalau capek tuh ya istirahat, ngapain. Baru nanti kalau udah gak capek lagi lanjut ngejain 5 soal, 10 soal gak apa-apa. Per ini istirahat.
1: Oke, jadi jangan dipaksain gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Kak Almira. Terus ada yang nanya lagi, Mikaela, kapan duet lagi sama Maraja? Maraja itu siapa? Artis?
2: Maraja itu adik aku.
1: Oh, adik. Mau dong nonton lagi.
2: Ya, kalau mau nonton aku duet sama adik aku bisa lihat di Instagram atau TikTok.
1: Oke. Oh, Maraja itu adik. Mana dia?
2: Di luar.
1: Oh, ada di luar. Oke. Kalau cita-cita nih, punya impian, kira-kira nanti kalau udah jadi penyanyi profesional mau duet sama siapa?
2: Ya, sama idola aku semuanya tentunya. Seperti Mahalini, Liotra.
1: Oke, mau duet sama itu ya? Amin, semoga kesampaian. Baiklah kalau begitu, karena kita sudah di penghujung kebersamaan kita, kasih kata-kata dong hari ini buat teman-teman. Apa? Kalau Almira dulu deh, biar teman-teman semangat yang mungkin masih males gitu, takut-takut gimana-gimana.
0: Tetap semangat dan pantang menyerah.
1: Tetap semangat dan pantang menyerah. Oke, kalau Mikaela, kata-kata hari ini?
2: Ya, sama, tetap semangat. Tapi banyak latihan kalau mau jadi penyanyi, kalau mau jadi pelukis. Banyak lihat contoh-contoh gambar untuk dikasih masuk ke dalam sini.
1: Oke. Baiklah, terima kasih banyak Mikaela. Terima kasih banyak Almira. Sudah cerita-cerita. Terus buat yang belum kita sapa-sapa, terima kasih ya. Ada Kak Aswar Adiansyah, ada Kak Ina. Terima kasih banyak. Dan pokoknya buat semua deh yang sudah komen di live chat hari ini. Dan buat kalian nih yang tadi mungkin ketinggalan, terus mau nonton lagi cerita-cerita seru dari Mikaela dan Almira, bisa nonton ulang di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar ya. Dan jangan lupa dengarkan terus dan nonton acara Idola setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih buat semuanya yang nonton. Terima kasih juga buat Mikaela. Terima kasih Almira. Sukses terus buat kalian ya, dan terus berprestasi dan membanggakan dan menjadi contoh dari teman-teman kalian lainnya. Kak Idam pamit. Mikaela pamit. Almira pamit. Idola Indonesia layak anak. Dadah.

Jam Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya. Makassar siang ini.

Halo pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya, Helen, bisa menemani Anda dalam program favorit kita, Jelajah Negeri. Program yang mengajak kita menelusuri keindahan alam, budaya, serta sejarah dari berbagai penjuru Nusantara. Pendengar, hari ini kita akan berlayar jauh ke timur Indonesia, menuju sebuah pulau kecil yang tenang, indah, namun pernah menjadi pusat perhatian dunia. Sebuah tempat yang sering disebut dalam ungkapan populer, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Sebuah kalimat yang lahir dari kekaguman banyak orang akan keindahan alam dan besarnya sejarah yang tersimpan di sana. Mari kita jelajahi Banda Neira, sepotong surga di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku.

0: suka kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia. Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Banda Neira merupakan bagian dari Kepulauan Banda yang terletak di Laut Banda, Maluku Tengah. Pulau ini dapat dicapai melalui jalur laut dari Ambon dengan waktu tempuh sekitar 6 hingga 8 jam menggunakan kapal. Begitu menginjakan kaki di Banda Neira, suasana tenang langsung terasa. Rumah-rumah kolonial berwarna pastel, berjajar rapi, laut biru membentang luas, dan gunung api Banda berdiri gagah seolah menjadi penjaga pulau. Namun, siapa sangka, di balik ketenangannya hari ini, Banda Neira pernah menjadi wilayah paling berharga di dunia. Pada abad ke-16 hingga ke-17, Banda Neira adalah satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan pala dan kulit. Rempah-rempah ini sangat diburu bangsa Eropa hingga nilainya lebih mahal dari emas. Karena itulah, Portugis, Belanda, dan Inggris datang silih berganti. Bahkan, melalui perjanjian Breda tahun 1667, Pulau Rune di Banda pernah ditukar dengan Pulau Manhattan yang kini menjadi kota New York. Sejarah dunia ternyata pernah ditentukan dari pulau kecil di Maluku ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Selain sejarahnya, Banda Neira juga dikenal dengan keindahan bawah laut kelas dunia. Terumbu karang yang masih alami, air laut yang jernih, serta keanekaragaman biota laut menjadikan Banda surga bagi para penyelam. Bagi pecinta ketenangan, menyusuri pulau dengan sepeda, menikmati kopi pala, atau sekedar duduk memandang laut menjadi pengalaman yang menenangkan jiwa. Tak heran jika kemudian muncul ungkapan populer, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Bukan sebagai kutipan tokoh sejarah, melainkan sebagai ungkapan kekaguman atas keindahan alam dan besarnya nilai sejarah yang dimiliki pulau ini. Pendengar, Banda Neira bukan sekedar destinasi wisata. Ia adalah pertemuan antara alam, sejarah dunia, dan perjuangan bangsa. Dari pulau kecil ini, kita belajar bahwa tempat yang sederhana dapat memiliki makna besar bagi perjalanan umat manusia. Indonesia memang luar biasa. Dari barat hingga timur, setiap daerah menyimpan kisah yang membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari negeri ini. Saya Helen, pamit undur diri. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya dalam Jelajah Negeri Pro 1 RRI Makassar.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan.

0: karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM. Tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda beberapa informasi, termasuk juga tadi kami hadirkan informasi mengenai Banda Neira, ya. Nah, pendengar, kalau mendengar nama Banda Neira, apa nih yang langsung teringat dan terlintas di pikiran Anda? Pulau kecil dengan laut biru dan pemandangan yang indah, atau mungkin nama sebuah grup musik, ya. Tapi tahukah Anda, pendengar, Banda Neira bukan hanya tentang keindahan alam. Di balik ukurannya yang kecil, Banda Neira ini menyimpan sejarah yang sangat besar. Bahkan Pulau Banda Neira menjadi salah satu tempat penting dalam sejarah perdagangan rempah dunia, dan Banda Neira sendiri merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan Kepulauan Banda Provinsi Maluku. Dan Banda Neira berada di Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Dan pulaunya menjadi salah satu pemukiman utama di Kepulauan Banda. Dan sebenarnya apa sih yang membuat Banda Neira begitu terkenal? Jawabannya adalah pala, ya. Dan Kepulauan Banda sejak dahulu dikenal sebagai salah satu wilayah penting penghasil pala dan fuli. Dan pada masa perdagangan rempah, pala menjadi komoditas yang sangat berharga. Rempah ini diperdagangkan melalui jaringan perdagangan yang sangat luas dan menarik perhatian para pedagang dari berbagai wilayah hingga bangsa-bangsa Eropa. Bahkan Kepulauan Banda, pendengar, dikenal sebagai kawasan yang pada masa itu menjadi sumber pala dan fuli bagi perdagangan dunia. Wah. Nah, jadi pendengar, ketika disebut Banda Neira, tentu yang kita ingat sebagai tempat wisata yang indah, dan juga ternyata wilayah yang menyimpan cerita panjang tentang perdagangan, ya. Dan itu dia, sudah kami hadirkan tadi menemani kebersamaan kita dalam program Makassar Siang akhir pekan hari ini, pendengar, Minggu 23 Agustus 2026.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar siang.

Pendengar Pro 1, musik dan informasi akan kami lanjutkan kembali sebentar setelah warta berita Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah dalam dinamika olahraga Pro 3.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurnie, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang. Akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat, we're hurt, and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi. Tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya. Sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: That's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nampak kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Untuk pandemi fit kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya. Mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya satu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka...
1: RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Makassar siang ini.
1: ...94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar siang akhir pekan di hari ini 23 Agustus 2026 dan melanjutkan kebersamaan kita setelah tadi dinamika olahraga Pro 3 RRI dengan sejumlah informasi terkini dari dunia olahraga dalam dan luar negeri sudah kami hadirkan. Dan pendengar, melanjutkan Makassar siang akhir pekan, kami akan hadirkan musik dan informasi menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres.

Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Denny, yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

01 punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami akan sampaikan menemani kebersamaan kita di musik dan informasi beberapa info terkini di rri.co.id. Kita mulai dari persoalan kekeringan di Kota Makassar. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar pada Sabtu 22 Agustus kemarin menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih ke 23 titik yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli mengatakan penyaluran air dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah bersama sejumlah pihak juga akan mengawal distribusi air agar bantuan bisa diterima bagi warga yang membutuhkan. Dan air bersih tentu pendengar ini menjadi kebutuhan dasar ya, yang tidak bisa ditunda, dan mudah-mudahan distribusi bantuan bisa terus menjangkau warga yang masih membutuhkan. Beralih ke persoalan lingkungan, pendengar, pemerintah Kecamatan Biringkanaya terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis lingkungan dengan mengoptimalkan 6 TPS 3R dan sekitar 700 TEBA yang tersebar di 11 kelurahan. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun diarahkan untuk diolah melalui TEBA, pengomposan hingga budidaya maggot. Sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas, karton, besi, dan logam diarahkan untuk dipilah karena masih memiliki nilai ekonomi. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Ya. Dan menarik pendengar ya, karena ternyata pengelolaan sampah bisa dimulai dari rumah sendiri. Memilah sampah sederhana tapi dampaknya bisa besar untuk lingkungan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, Vian, kau dengar beritanya itu ya? Ditangkap ke polisi gara-gara vape yang dia pakai itu ternyata isinya narkoba.
2: Ih, serius? Padahal dulu dia bilang itu cuma supaya lebih rileks. Ternyata malah jadi petaka begitu.
1: Iya, rusak masa depannya. Sekarang dia harus berurusan sama pihak berwajib gara-gara coba begituan.
2: Makanya jangan terlalu FOMO. Akhirnya tidak bisa kita hindari hal-hal berbahaya seperti ini.
1: Masa remaja merupakan fase yang penuh dengan gejolak emosi dan pencarian jati diri yang intens. Di era digital saat ini, di mana arus informasi mengalir tanpa henti, banyak remaja terjebak dalam tekanan untuk selalu mengikuti tren. Seringkali, demi sekadar dianggap keren, mereka mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Salah satunya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal ini bisa dihindari jika seseorang memiliki ketahanan diri yang baik. Ketahanan diri bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan keterampilan mental yang harus dipupuk sejak dini agar remaja tidak mudah goyah oleh godaan narkoba yang polanya kini semakin terselubung. Sebagaimana dituturkan oleh Surya Sulistiawati, penyuluh narkoba ahli muda BNNP berikut ini.
3: Jadi kalau kita berbicara secara harfiah, ketahanan diri itu sebenarnya kemampuan remaja untuk menjaga dirinya tetap aman meskipun dia lagi dapat tekanan nih. Nah, remaja ini kebanyakan menghabiskan waktu di luar, otomatis banyak tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik itu dari pertemanan, kemudian dari segi akademik, itu semua tekanan-tekanan yang dihadapi. Nah, ketahanan diri itu sendiri itu merujuk apakah dia mampu menjaga dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan masalah atau ajakan negatif dari lingkungannya.
1: Ketahanan diri menjadi salah satu bekal penting yang perlu dimiliki remaja dalam menghadapi berbagai tekanan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Namun, kemampuan tersebut tidak terbentuk secara instan. Dibutuhkan proses yang panjang serta dukungan dari lingkungan terdekat agar remaja mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu remaja membangun ketahanan diri sejak dini. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menambahkan,
3: bagaimana sih peran orang tua? Nah, orang tua itu memiliki peran penting terhadap ketahanan diri remaja. Kenapa? Karena ketahanan diri itu terbentuk awal mulanya itu dari bagaimana pola asuh orang tua. Ketika orang tua terlalu otoriter atau terlalu keras kepada anak, kadang anak tidak mampu menjadikan orang tua itu sebagai teman. Jadi akhirnya dia lebih mencari pelarian terhadap masalahnya itu ke orang lain, seperti itu. Jadi dia tidak punya kepercayaan kepada orang tuanya karena dia merasa takut untuk berbicara. Sebaliknya, ketika orang tuanya juga terlalu permisif, terlalu bebas, maka tidak ada batasan pada diri remaja ini. Tidak ada batasan, dia merasa apa yang dia lakukan, oh orang tua saya tidak marah kok kalau misalnya saya pulang malam, orang tua saya fine-fine aja nih kalau saya bergaul dengan siapa saja, seperti itu. Jadi pentingnya pola asuh orang tua menjadi teman. Jadi ketika berada pada usia remaja, sangat sebaiknya orang tua itu bersikap seperti temannya. Teman yang menjadi tempat anak misalnya berkeluh kesah, kemudian berbagi permasalahan, berbagi cerita, sehingga anak tidak mencari jalan keluar itu 100% dari teman, tetapi dia juga bisa meminta bantuan orang tuanya.
1: Meskipun keluarga memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan diri remaja, tidak semua remaja mendapatkan dukungan dan pengawasan yang cukup dalam proses tumbuh kembangnya. Akibatnya, sebagian remaja masih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ketika hal tersebut terjadi, penanganan yang tepat menjadi langkah penting agar mereka dapat terbebas dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menegaskan,
3: pada saat kita lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan, entah itu ke masyarakat, ke lingkungan pekerja, ke lingkungan pendidikan, kami selalu katakan bahwa ketika bapak ibu nih misalnya punya kerabat atau orang yang dikenal terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu silahkan bawa untuk direhabilitasi. Ketika dia statusnya sebagai penyalahguna atau pecandu, itu tidak akan dipidana. Jadi kami selalu memberikan informasi bahwa pecandu atau penyalahguna itu tidak dipidana, melainkan direhabilitasi. Kemudian untuk rehabilitasi di BNN sendiri itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, seperti itu. Jadi kami selalu juga sampaikan di media sosial, pada saat penyuluhan dan pada saat kegiatan-kegiatan, bahwa itu bukan aib, tetapi penyakit yang perlu dipulihkan. Itu adalah suatu bentuk adiksi yang harus dipulihkan.
1: Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui ketahanan diri yang kuat serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, jika seseorang telah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari bantuan. Karena rehabilitasi bukanlah aib, melainkan langkah pemulihan untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Oke, 3, 2, 1.
3: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
2: Bentar.
3: Kenapa?
2: Kok tiba-tiba jadi bule?
3: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
2: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
3: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
2: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
3: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
2: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
3: Enggak sih.
2: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
3: Iya juga ya.
2: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
3: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
2: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
4: Makassar siang ini.

0: sosok-sosok inspiratif ya. Ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang menginspirasi. Dan kali ini narasumber saya, tamu saya ini beliau seorang ASN juga. Dan kalau mungkin dulu game sering dianggap sekedar membuang waktu begitu ya. Nah ternyata industri gaming saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat. Dan tamu saya kali ini melihat peluang itu, dan kita mau tanya-tanya apa yang kemudian melatar belakangi sehingga membuat sebuah usaha ya, namanya Do Game Station. Dan pendengar sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Narasumber saya siang hari ini namanya Indra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar. Udah muncul belum sih di layar? Kita sapa, halo Indra.
1: Halo Kak.
0: Terima kasih sudah main-main ke Studio Pro 1 RRI Makassar. Sebenarnya sudah dijadwalkannya itu sudah dari beberapa
1: ya, betul.
0: Waktu lalu begitu ya. Ya
1: betul. Dari bulan Mei kalau nggak salah.
0: Dari bulan Mei?
1: Iya.
0: Dan baru kesampaian ya, sekarang
1: baru
0: begitu.
1: Bisa diberi kesempatan kita ketemu hari ini.
0: Katanya jadwalnya padat ya.
1: Padat sih ya. Gitu, karena kan bukan kesibukan lain juga sebagai ASN kayak gitu.
0: ASN juga.
1: Ya.
0: Oke, dan kabarnya ASN-nya itu bukan di Makassar.
1: Bukan.
0: Tapi di Papua.
1: Iya, di Papua, di pedalaman Papua.
0: Di pedalaman Papua. Tepatnya ya. Di mana, Kaita?
1: Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, di Ilaga.
0: Di Ilaga.
1: Iya.
0: Oke, dan kalau di Papua sendiri sudah berapa lama, Kaita?
1: Saya merantau ke Papua itu dari Agustus 2013. Mm-hmm. Ya, di situ kebetulan ada tes CPNS, ya coba-coba.
0: Oh.
1: Ya, okay. Alhamdulillah keterima akhirnya sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Ya.
0: Dari 2013
1: sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Iya.
0: Dan aslinya sebenarnya?
1: Aslinya saya besar kecilnya lahirnya di Makassar.
0: Oh, Makassar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Besar kecilnya Makassar. Orang tua Bugis. Satu bapak saya Bugis Sidrap, ibu saya Bugis Baru. Tapi lahirnya di Kota Makassar.
0: Lahirnya di Kota Makassar. Yeah. Dan kerjanya dari 2013 di Papua.
1: Papua.
0: Dan kalau di sana bidang apa sih?
1: Saya ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terkait perencanaan pembangunan daerah.
0: Uh-huh.
1: Di Bapeda.
0: Oke, biasanya aktivitasnya apa?
1: Ya, menyusun program kegiatan yang mendukung terkait visi misi Pak Bupati, terkait pembangunan daerah, tata kotanya bagaimana. Semuanya itu yang kami kerjakan.
0: Oke, dan ceritakan gimana sih di sana gitu, yang indah, yang baik-baiknya dulu di memorinya.
1: Ya, orang kan berpikirnya Papua itu ya ketinggalan. Sebenarnya bagaimana ya? Di tempat saya itu di Kabupaten Puncak, tempatnya enak, udaranya bersih.
0: Wow.
1: Karena kami itu Kabupaten Puncak salah satu kabupaten tertinggi di Indonesia, mungkin bisa dicek juga di ketinggian 4.000 meter dari ketinggian laut. Jadi udara bersih, enak, nyaman. Ya, tapi ya pasti ada sisi positif negatifnya lah ya, mungkin dari kegangguan gangguan keamanan dan lain-lain.
0: Dan katanya lagi bergejolak sekarang.
1: Ya, lagi bergejolak.
0: Seperti apa situasi akhir-akhir ini?
1: Ya, memang kita tidak bisa memprediksi ya situasi di sana. Kalau mau dibilang aman, enggak juga. Mau bilang tidak aman, ya masih bisa lah beraktivitas. Ya. Tapi untuk saat ini ya saya diperkenankan dari kantor saya untuk work from anywhere. Karena di bidang saya ini tidak menuntut saya harus ada di kantor, bisa dikerjakan di mana saja. Kayak gitu. Jadi kemarin saya habis pulang dari perjalanan dinas, makanya kebetulan singgah di Kota Makassar, dan paling besok saya balik lagi.
0: Jadi aktivitasnya tuh keseharian, kesibukan pindah-pindah.
1: Iya, jadi kadang ke kementerian, kadang balik lagi ke Papua, kayak gitu. Ya itu kesehariannya kayak gitu. Jadi makanya dari kemarin mau minta aduh, saya mau sekali datang ke sini juga kan, sekaligus mempromosikan. Tapi ya belum ada waktu dan kesempatan yang pas kayak gitu.
0: Oke, dan ini berapa hari nih di Makassar?
1: Sudah dua hari. Kemarin baru tiba.
0: Oh, kemarin baru tiba. Oke. Kalau tadi, jadi alasan kemudian ada kebijakan WFA itu salah satunya karena?
1: Iya.
0: Kondisi?
1: Kondisi.
0: Sebenarnya kondisinya tidak amannya itu seperti apa sih, walaupun tadi disebutkan masih bisa beraktivitas?
1: Ya, karena kan di sana banyak isu-isu terkait, ya taulah, gerakan-gerakan yang separatis kayak gitu kan. Jadi di tempat saya memang ada gerakan-gerakan kayak gitu. Jadi kebanyakan korbannya ya sipil kayak kami, pendatang kayak gitu. Terus selain itu aparat keamanan juga pun juga sering jadi korban. Jadi kita pun kerja juga serba terbatas. Selain dari gangguan keamanan juga, ya kami juga di sana itu nggak ada listrik, nggak ada listrik, internet susah. Jadi kami itu pakai semacam panel surya kalau untuk listrik atau genset. Terus untuk listrik ya kita paling pakai Starlink gitu. Karena ada jaringan telekomunikasi, tapi itu terbatas. Kadang hilang, kadang hilang, muncul kayak gitu.
0: Wah, berarti, tapi kok betah ya?
1: Bukan betah sih sebenarnya, karena ya mau tidak mau.
0: Dan kayak apa, kesehariannya, hobinya berkaitan dengan yang namanya dunia digital begitu.
1: Iya.
0: Kesiksa dong.
1: Ya, makanya waktu 2013 itu saya kesana belum ada jaringan telekomunikasi.
0: Wah,
1: nggak ada. Jadi terus nggak ada listrik. Jadi, aduh, saya pertama kali kesana itu baru satu minggu mau kabur. Karena ya kita dari kota Makassar yang dengan segala akses dan fasilitas yang ada, tiba-tiba ke daerah pedalaman yang tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Kita mau bikin apa?
0: Terus yang komentar, kenapa memang katanya di situ?
1: Kenapa saya mau ke situ ya? Yeah. Karena ya dulu saya, kakek saya dulu kasih saya pilihan. Kamu mau kerja di swasta atau mau di negeri? Saya bilang ya mana-mana saja. Tapi saya berpikir ya sudah, saya ikut kakak saya ke Papua. Kebetulan katanya ada tes CPNS, ya sudah ikut saja. Tes, alhamdulillah lulus. Kepilih, ya sudah ditempatkan di situ. Tapi pas lulusnya itu nggak langsung kayak yang kayak sekarang kan, enak lulus, terima SK, prajabatan, selesai. Sana itu saya lulus 2013, terima SK-nya 2017. Jadi ya lama memang nunggunya. Sambil nunggu itu saya ya honorer dengan gaji yang ya bisa dibilang, mau bilang pas juga enggak ya, karena gini, di sana itu harga kebutuhan pokok itu tinggi. Kayak air mineral yang 600 ml saja harganya 25.000. Bensin 50.000 per liter.
0: Ya.
1: Jadi semen 1,2 juta per sak. Jadi memang harga-harga di sana jauh dengan
0: jadi banyak culture shock waktu.
1: Iya, jadi saya kaget. Aduh. Saya datang ke sana pas bulan ada pas bulan puasa itu mau beli makanan kan, takjil.
0: Iya.
1: Ya kalau kita kan beli takjil sini, beli pisang hijau apa, beli pisang hijau satu berapa, 20.000. Di Makassar 5.000 dapat satu. Jadi ya pasti kaget lah dengan situasi di sana yang sangat-sangat jauh berbeda. Tapi ya saya memilih tetap bertahan di sana. Karena apa ya, di Makassar mungkin saya belum menemukan rezeki saya. Entah itu terkait pekerjaan kan, saya cari-cari, aduh kayaknya gak, memang saya harus merantau. Namanya laki-laki kita ini, saya prinsipnya pergi pakai sarung, pulang pakai jeans. Artinya harus ada perubahan. Apalagi saya kan anak pertama. Terus kita laki-laki, ya harus tahan banting lah.
0: Dan kabarnya tadinya kan 2013 katanya hampir nyerah gitu. Yang membuat bertahan akhirnya membuat, 2013 lama loh.
1: Iya, yang membuat bertahan itu pertama ya orang tua sih.
0: Okay.
1: Karena orang tua menaruh harapan yang besar terhadap saya. Karena segala pengorbanan yang mereka berikan ke saya, itu pun saya berangkat ke Papua biaya dari mereka. Jadi pasti harus saya balas dengan sesuatu yang lebih lah. Jadi saya kadang telepon sama orang tua, walaupun jaringan kan, ya sudah pakai internet kan, dulu pakai BBM kan, apa BlackBerry. Ya komunikasi ya cari-cari, kadang di kantor-kantor dinas saya konekkan wifi, dulu pakai ya pakai internet itu, konek sama orang tua baik-baik saja di sini. Tapi saya nggak betah sebenarnya, mau pulang tapi bertahan saja, karena ya kita harus tinggalkan zona nyaman sih. Karena uang itu pasti selalu berada di tempat yang tidak nyaman.
0: Dan akhirnya apa, dengan hijrah ke Papua banyak membentuk diri juga ya, pribadinya betul. Indra ya.
1: Yang saya syukur itu karena apa ya, mental terbentuk sih. Betul-betul kayak ditempa habis-habisan. Entah kayak itu ya, nggak semua orang kan suka sama kita kan.
0: Ya,
1: ya apalagi saya ini pendatang. Datang ke daerah yang antah berantah dengan situasi keamanan yang tidak terjamin.
0: Pernah ada pengalaman?
1: Pernah. Jadi kita malam-malam orang baku kejar, baku saling tembak-tembak kayak main PUBG kayak gitu.
0: Jadi ini langsung ya. Pakai konsolnya
1: gitu. Iya, jadi makanya ya ada kayak gitu.
0: Oh.
1: Ditembak di tempat.
0: PUBG orang. Dunia nyata ya.
1: Ya, gitu-gitulah maksudnya.
0: Iya.
1: Ya sudah hal yang umum yang kita lihat di sana. Apalagi memang di daerah pedalaman. Jadi kita ke sana itu dari sini ke Makassar ke Timika, Timika saya harus naik pesawat capung lagi kan, terbang ke sana. Sekitar 30 sampai 45 menit sampai di Bandara Aminggaru Ilaga. Okay. Pesawat kecil.
0: Jadi Makassar.
1: Ya, Makassar terbang ke Timika.
0: Oke. Okay.
1: Timika, dari Timika saya lanjut pesawat kecil ya, pesawat capung ya, yang Twin Otter itu. Pesawat karavan, lanjut terbang ke atas gunung.
0: Wah, dan biayanya
1: ya lebih mahal ke sana dibandingkan ke luar negeri.
0: Total berapa?
1: Ya,
0: sekitaran.
1: Satu kali jalan untuk ke sana itu 10 adalah.
0: 10-an.
1: Iya, 10-an.
0: Oh, okay. Dan kabarnya katanya akhirnya 2013 sampai sekarang bertahan karena sudah jadi kepala dinas ya.
1: Belum sih, masih kepala bidang.
0: Oh, kepala bidang.
1: Ya.
0: Oh, sedikit lagi, sedikit ya. Oke, dan kan ini katanya suka gaming ya. Juga.
1: Ya.
0: Dan yang namanya teknologi segala macam.
1: Ya.
0: Terus gimana dong waktu itu pas di Papua?
1: Jadi kan sebenarnya ya suka main game sih. Ya, waktu kecil kan saya kan sekolahnya di sini, di BTP.
0: Ya.
1: Saya di SD Tamalandrea 4 situ. Dan dekat sekolah itu ada rental PS. Ah, itu sering. Jadi pulang sekolah main game. Masih PS1 kan dulu itu.
0: Iya.
1: Sudah. Ya, situ main game PS. Tapi saya lebih suka main game PS dibandingkan kayak mobile sih. Dan kebanyakan sekarang kan yang game-game sekarang kan kayak PUBG.
0: Iya.
1: Terus apalagi ya, saya nggak tahu sih game-game yang mobile itu. Saya lebih senangnya yang konsol. Nintendo kayak gitu. Memang dari kecil sangat suka.
0: Game-game favorit apa?
1: Ya paling football.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pas ke Papua terhenti.
1: Terhenti. Tapi sempat lanjut sih, karena kan dulu kita bisa download game itu ke laptop kan. Oh, sudah. Situ sering main sama teman-teman yang di Papua. Kayak gitu.
0: Gimana ceritanya kan sudah jadi ASN, terus yeah. katanya juga jadi pengusaha sekarang begitu ya, apa bisnis yang ada kaitannya dengan gaming.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Sibuk iya, kepala bidang iya begitu, sudah nyaman juga, penghasilannya juga udah oke okay, gitu.
1: Yeah.
0: Gimana ceritanya sampai awal mula kepikiran?
1: Sebenarnya sudah lama sih waktu sama istri sering ngobrol-ngobrol kan. Puncaknya itu pas corona. Corona kena lockdown di Timika. Ya, kan lockdown kan waktu 2020 ya. Lockdown, saya mikir ya walaupun kita ASN tetap kena dampaknya juga sih, terasa sekali. Ya, sudah ngobrol sama istri, kayaknya kita perlu usaha deh, maksudnya punya bisnis. Bisnis apa yang bagus? Itu kan pasti terlintas, bisnis apa yang bagus ini? Sempat kepikiran, kalau bagaimana kalau kita bikin laundry? Atau bagaimana kita bikin usaha rumah makan? Aduh, kayaknya nggak ada basic sih sebenarnya. Terus saya mikir, kira-kira bisnis apa yang bagus? Saya mikir-mikir bisnis apa yang bagus. Ya mungkin kalau teman-teman juga ditanya bisnis apa yang bagus. Terus saya temukan jawabannya, bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan. Kebanyakan orang berpikir, ah, bisnis apa yang bagus ya? Bisnis ini, tapi cuma tersangkut di pikiran. Tidak pernah terrealisasi. Ya sudah, saya berpikir, saya harus jalan, saya harus mulai nih. Jadi saya pikir-pikir, kira-kira apa? Oh, yang sesuai dengan hobi saya. Saya suka main game. Karena pada saat itu saya sudah punya konsol PS5.
0: Ya.
1: Saya punya PS5, saya punya PS4. Ah, gimana ya? Gimana saya bikin rental PS? Idenya dari situ. Kenapa saya nggak bikin rental PS saja? Saya punya konsol, kan saya bisa mulai dari sini. Yang ada saja saya punya. Ya dari situ ya sudah, istri juga mendukung. Ya sudah, kita usaha PS saja. Nah, itu awal mulanya, akhirnya bisa terjun ke dunia gaming untuk usahanya.
0: Oh, jadi itu tips salah satunya ya, yang dijalankan, yang disukai begitu.
1: Iya, yang disukai.
0: Sesuai dengan passion.
1: Passion, dan memang harus dijalankan. Kebanyakan orang cuma mikir, ah, saya harus punya usaha, tapi giliran sudah ada modalnya, sudah punya peluang, tidak diambil, takut gagal. Jadi ya sudah, jalan saja. Itu kan gagal sukses kan satu paket.
0: Itu dari tahun berapa sih, Kak Indra?
1: Saya mikirnya kan dari tahun 2020, mikir-mikir-mikir terrealisasi di 2024. Jadi sempat...
0: Oh, di 2024 baru
1: ya, terrealisasi? Jadi saya scroll-scroll itu, saya lihat kan di Jawa itu kan ada rental game itu, rental game Playbox kan, yang box tapi ada game PS-nya kan. Nah, itu awalnya mulai dari situ. Sebenarnya kan usaha itu kan sudah ada sejak waktu saya masih kuliah, sudah ada sih, sewakan PS sama TV, itu sudah ada. Tapi saya baru coba dengan konsep yang pakai Playbox. Ya sudah, saya beli Playbox, ada sekitar beberapa, awalnya cuma 3. Terus tambah lagi PS3, PS4. Sudah, saya kerja sama dengan adik saya, kebetulan adik saya dia barista di salah satu kafe di Makassar, titip dong di situ. Siapa tahu ada orang yang mau main, apa, sambil ngopi, sambil nongkrong, main game. Pas titip, saya tanya, bagaimana, ada yang main gak? Ada, berapa? Ya 2 orang, 1 orang. Kok lama? Di situ ya, aduh, gimana ya? Jadi mikir, kayak kita perlu tempat deh. Supaya orang percaya kan, bahwa saya ini usaha ada. Kayak gitu, ya sudah akhirnya buka, cari-cari tempat. Akhirnya bikin The Game Station yang ada lokasinya di BTP yang pertama kali.
0: Oh, BTP pertama kali.
1: Iya.
0: Nah, dan sekarang sudah ada.
1: Ada di cabang kedua di Ahmad Yani.
0: Cabang Ahmad Yani.
1: Iya.
0: Dan kalau lihat di Instagramnya tuh keren, keren banget gitu konsepnya, modern,
1: ya,
0: tempatnya nyaman.
1: Iya.
0: Termasuk lihat sudah berbagai event yang kolaborasi-kolaborasi
1: betul
0: juga. Ini gimana ceritanya sampai terinspirasi dari mana sih, Kak Indra?
1: Sebenarnya sih ya ambil konsep. Gimana ya, awalnya kan yang tadi saya bilang rental PS dari zaman saya SD ada. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi saya pikir bisnis ini kayaknya menarik. Di satu orang mungkin melirik usaha makan, coffee shop, terus mungkin ada laundry yang saya bilang tadi. Saya banyak, saya sering-sering, saya pernah juga berpikir mau bikin usaha ternak ayam lah, ternak lele lah. Tapi kenapa jatuhnya di sini? Ya sudah, karena saya lihat pasarnya, saya pelajari marketnya dulu. Karena rental game ini mau anak SD, SMP, SMA, kuliah, dan berkeluarga pun pasti main game. Di situ saya lihat pasarnya. Terus kenapa konsep yang saya pakai ini sih sebenarnya yang premium. Kebanyakan konsep yang rental space yang pada umumnya kan ya open space, bisa merokok. Terus kebanyakan yang datang kan anak-anak cowok. Main game apa? Pasti game bola. Saya mau rubah image-nya itu di kota Makassar, bahwasanya rental game itu bukan cuma untuk anak-anak cowok, anak cewek pun bisa. Terus yang mungkin yang berkeluarga, ajak anaknya untuk ya untuk sekedar healing tipis-tipis di hari Sabtu Minggu, bisa main game keluarga kayak gitu. Jadi saya berpikirnya kayak gitu, saya harus bikin yang premium. Makanya ya tercipta The Game Station yang mungkin ada ruangan-ruangan reguler, ada yang VIP-nya, bisa nonton platform yang seperti Netflix dan segala macam, bisa karaoke juga. Karena saya kan waktu dulu waktu masih muda, kadang kalau kita keluar sama pasangan kemana? Keluar makan, nonton XX1, terus pulang. Nah, saya berpikir, gimana kalau kebiasaan itu kita ubah? kita cari bikin tempat yang orang bisa makan, bisa nge-chill, bisa berkumpul sama orang-orang yang mereka sayangi. Temankah, kerabatkah, keluargakah, pasangankah. Makanya ada Dream Station. Saya bikin kayak itu.
0: Wah, keren. Baik. Nah, ini gambarannya seperti apa

0: Tapi ya selain bermain PS, makanya kan sebenarnya kami ini bukan rental PS karena di dalamnya bukan cuma PS.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada game PS, ada game Nintendo, ada Meta VR kayak gitu kan.
1: Oh,
0: Meta
1: VR Quest juga.
0: Ya VR. Terus ada simulator racing dan bisa juga karaoke. Ada memang beberapa ada ruangan yang bisa karaoke. Dan di ruangan VIP kami dilengkapi dengan platform Netflix untuk bisa nonton gitu kan. Jadi makanya namanya Do Game Station, artinya tempat melakukan banyak aktivitas bermain.
1: Oke. Okay,
0: iya.
1: Okay. Oh itu namanya.
0: Iya. Do Game, Game Station. Artinya bukan cuma PS, banyak yang bisa kita lakukan di sana. Mau nonton bisa, karaoke bisa, kayak gitu. Bahkan ada orang juga datang ke Do Game bukan untuk main game, war ticket. War tiket yang konser BTS dan lain-lain, ya ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang datang ke The Game cuma apa? Kerja kelompok sambil putar apa Netflix kerja kayak gitu. Jadi beralih fungsi bukan ya tempatnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas sebenarnya.
1: Oh banyak aktivitas ternyata dan terbukti bukan hanya anak cowok yang datang.
0: Iya.
1: Akhirnya.
0: Iya. Kebanyakan anak cewek juga. Jadi kayak geng-geng anak-anak cewek, mahasiswa, mahasiswi atau mungkin anak-anak sekolah tertarik juga ke dunia gaming. Padahal kan kalau dulu-dulu kan enggak tertarik dengan gaming. Sekarang semua ngelirik. Mau main game, kalau mungkin kayak kumpul-kumpul, kita pergi kemana ya hari Sabtu. Daripada ke mall juga keliling capek, mending ngumpul di The Game Station kayak gitu.
1: Dan pesaingnya masih ini ya. Oh pikirnya tadi, wah ini kan banyak pesaingnya juga. Terus zaman sekarang kan banyak yang game online. Oh ternyata gak seperti itu konsepnya ya.
0: Iya sebenarnya kalau namanya pesaing sih pasti ada
1: ya.
0: Kita bikin rumah makan, pesaing banyak. Coffee shop, banyak pasti pesaingnya. Tapi ya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Sudah ada takarannya, jadi ya jalan saja sih. Saya berpikirnya ya market. Kan saya sebelum memang betul-betul terjun, saya analisa market dulu. Kira-kira apa ya gamers yang ada di Makassar ini banyak atau gimana? Titik puncak itu pada saat tahun 2024 ada namanya Piala Dunia e-football atau e-sport kayak gitu kan, yang Indonesia juara itu di situ. Jadi saya berpikir ternyata peminat gamers ini banyak ternyata, dan saya juga sering waktu ternyata ada komunitas-komunitas e-sport ternyata. Makanya kan ada komunitas Tekken, komunitas e-football, komunitas FC, ternyata banyak juga. Jadi ya saya berpikir kayaknya cocok sih, saya lebih tertariknya ke gaming ini dibandingkan yang lain kayak gitu.
1: Baik, dan kalau sekarang ini dunia gaming ini benar-benar peluangnya besar ya, termasuk menjadi profesi gimana-gimana
0: ya. Sebenarnya sangat menjanjikan. Kalau dulu sih orang tua kita, jangan main game terus.
1: Game terus.
0: Belajar.
1: Mau jadi apa?
0: Iya, gitu. Mau jadi apa?
1: Yeah.
0: Sekarang kalau kita lihat yang kayak di era gaming sekarang itu memang profesinya gila-gila. Itu seperti kayak kita ada dapat kontrak dari klub-klub untuk e-sport. Itu kan e-sport sudah jadi salah satu cabang olahraga kan? Nah, itu kan dikontraknya sampai ratusan, dikirim ke Jepang untuk bertanding dan segala macam. Itu kan penghasilan juga. Ya, saya berpikir ya, apa ya, gaming ini sudah bukan lagi jadi hobi, tapi memang profesi yang menjanjikan. Jadi, dan bibit-bibitnya itu muncul dari rental PS sebenarnya.
1: Wow. Hal yang tadinya mungkin ekspektasinya tidak sebesar itu ternyata banyak capaian.
0: Iya, banyak capaiannya.
1: Sejauh ini apa, Kak Indra?
0: Ya, kalau
1: dia tuh di sorotannya ya, wih kolaborasinya banyak nih,
0: event
1: yang sudah digelar banyak nih.
0: Iya, gitu. Sebenarnya saya juga kan masih belajar sama dengan tim saya.
1: Ya.
0: Jadi saya bikin konsep yang di Do Game ini memang bikin seperti semacam kayak apa ya, ada struktur yang jelas. Saya sebagai owner, terus ada yang manajer bagian ini, ada yang HRD, ada bagian marketing, editornya ada. Jadi makanya ya semuanya kita kelola serapi mungkin. Walaupun memang kita masih belajar. Karena rata-rata staff saya ini rata-rata Gen Z semua. Oh. Ini Gen Z semua. Dan memang ya saya manfaatkan. Saya bilang sama mereka, saya tuh tidak anggap kalian sebagai staff, tapi saya anggap kalian sebagai adik saya.

0: bagaimana caranya kalian di Do Game Station ini kembangkan, kembangkan apa ya, kapasitas teman-teman semua sebagai batu loncatan lah. Jadi artinya kerja di sini tapi belajar yang banyak, karena pekerjaan luar sana itu memang mental yang diuji.
1: Wow. Ya. Dan ini usaha pertama Kak Indra?
0: Usaha ke, sebenarnya sudah usaha ketiga.
1: Oh, usaha ketiga.
0: Pertama pernah jadi reseller pakaian, ya. tidak berhasil. Terus pernah jual-jual produk-produk kesehatan, gagal juga. Terus ya sudah berpikir kayaknya lebih enaknya di gaming sih.
1: Dan mau bertahan di sini begitu ya?
0: Iya.
1: Apa yang disyukuri Kak Indra sih sejauh 2024 sampai 2026 ini?
0: Yang saya syukuri sebenarnya gimana ya? Saya banyak
1: sudah ada cabangnya.
0: Iya. Sebenarnya bukan patokan cabang kalau saya. Apa? Saya sebenarnya berpikir saya kan mau belajar juga.
1: Ya.
0: Saya ibaratnya masih pemula juga di dunia usaha. Artinya ternyata usaha itu kayak gini. Oh, kita perlu memang bukan cuma modal sih, mental juga memang diuji, karena mengelola SDM, terus permasalahan-permasalahan itu kan kompleks memang. Ya namanya usaha pasti adalah masalah-masalah yang kayak gitu. Itu memang kita ya semakin ada masalah itu membuat pribadi saya, mental saya semakin terbentuk kayak gitu. Ya makanya saya kasih tahu teman-teman, jadikan Do Game Station ini sebagai wadah untuk mengembangkan mengembangkan kapasitas teman-teman, pengembangan dirinya teman-teman semua. Jadi makanya enjoy-enjoy saja. Jadi teman-teman yang kerja di Do Game, saya pun juga ini sama-sama masih belajar dengan mengelola SDM Gensi ini memang ya mungkin tahu lah toh, yeah, dengan karakter ya saya gen milenial, terus ketemu dengan Gensi memang itu ya pengaturannya memang agak sedikit rumit, tapi ya akhirnya kita belajar.
1: Itu kontrolnya gimana? Maksudnya kan domisilinya di Papua nih, yeah, gitu. ASN pula yang punya kesibukan, yeah, ternyata kemana-mana gitu.
0: Betul, tuh. Sudah makanya yang saya bilang tadi di dugaan kita itu punya struktur. Ya makanya memang sih cuma sekedar UMKM, tapi saya memang bikin struktur supaya apa? Supaya jelas. Jadi masalah-masalah ada ini bisa di ini kayak ada divisi HRD. HRD ya, ya tentang SDM. Jadi mereka apa yang HRD ini yang mengurus terkait SDM yang ada di Duga. Ada yang SPV supervisi. Masalah-masalah yang ada di Duga dia juga bisa handle. Ada manajer memang. Manajer dia yang menghandle secara keseluruhan. Terus ada yang bagian marketing memang. Makanya yang kelola TikTok, IG, terus yang di Google Maps dia harus kelola. Ya, ada editor, makanya harus tampilkan yang sesuatu yang menarik supaya orang bisa datang ke The Game Station. Jadi semua ada nunya. Jadi saya terbantunya di situ. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, saya bisa kontrol dari jarak jauh. Kayak gitu. Ah. Karena kalau saya turun sendiri, ya itu bukan pebisnis, itu kan pedagang.
1: Keren-keren inspirasinya ya. Dan ini otodidak belajarnya juga nih.
0: Iya. Jadi teman-teman yang di Do Game Station ini semua baru, baru terjun ke bidang ini semua. Untuk mengelola Do Game Station ini memang masih baru semua. Saya pun juga masih belajar.
1: Oke. Okay. Dan ternyata sudah banyak kalau lihat dari Instagramnya nih, luar biasa begitu ya. Kegiatan-kegiatan apa saja sih, dan yang mungkin buat yang nanya layanan di Do Game Station di BTP sama Ahmad Yani seperti apa, kemudian juga mungkin kegiatannya apa-apa saja ini kalau lihat di ada kolaborasi dan lain-lain, ada event-event juga.
0: Iya, jadi kita sebenarnya sih bukan berfokus cuma di penyewaan game. Memang kita sering beberapa lakukan kolaborasi dengan beberapa brand.
1: Iya.
0: Seperti mungkin yang dalam waktu dekat ini kami ada event turnamen, ya, itu kerjasama dengan Nipa, Mall Nipa, terus kerjasama dengan Kaf, Orona Minsi, sama ada brand-brand lokal seperti Dewar Station juga, dan ada komunitas-komunitas e-sport juga. Jadi ya kami membuka ruang untuk berkolaborasi, karena ya gaming itu apa ya, usaha ini bisa berkembang kalau kita bisa berkolaborasi sebenarnya. Karena kalau kita cuma menutup diri itu kayaknya susah berkembang. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa brand-brand. Hmm. Terus kadang juga ada yang tidak sedikit masukkan proposal untuk kerjasama. Jadi contoh kayak kampus A, kak saya mau bikin turnamen ini, bisa bantu support nggak? Oke, kita bantu. Kadang kita bantu support dengan kasih konsol kan. Dia mau bikin turnamen, kita siapkan konsolnya. Kayak tahun kemarin kita kerjasama dengan Gias. Gias butuh simulator racing, sudah kita support juga. Jadi ya kita open ini, kolaborasi saja.
1: Dan ini sudah di berbagai event begitu ya?
0: Iya, turnamen, terus event-event yang seperti saya bilang tadi kayak Gias yang otomotif. Terus untuk turnamen-turnamen lingkup sekolah, kuliah, kampus, itu sudah beberapa kali.
1: Baik, dan ini malah ketertarikan eventnya salah satunya karena kegiatan-kegiatan ini ya?
0: Iya, ya, jadi kadang kayak...
1: F8 Makassar juga?
0: F8 Makassar kemarin juga.
1: Wah.
0: Iya.
1: Dan antusias begitu pengunjungnya.
0: Iya.
1: Oke, nah ini kalau penasaran Instagramnya itu di Do Game Station. Kalau yang tanya katanya lokasinya di Ahmad Yani sama BTP tepatnya di mana? Terus biayanya berapa sih? Katanya kalau ada apa-apa saja selain VIP reguler. Terus yang nanya bagi waktunya gimana? ASN dan lain-lain. Dan termasuk usaha ini nanti dijawab Kak Indra. Kita jeda dulu sejenak, pendengar tetaplah di Obsesi Obrolan Seru Siang ini.
2: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
1: Selain Anda bisa dengarkan di 94,4 FM, obrolan seru siang ini juga bisa Anda tonton di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Termasuk juga Anda bisa ikutan komen pendengar di live chat di aplikasi RRI Digital dan juga di live streaming kami. Tadi narasumber kami siang hari ini Kaindra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar, sudah banyak bercerita begitu ya tentang usahanya, kemudian berbagi tips juga, termasuk tadi kita sudah mendengar cerita mengenai sosok Indra Wahyudi ya, dan juga kesibukannya saat ini. Dan terima kasih buat yang sudah komen-komen juga yang menanyakan nih, Kak Indra boleh ditanggapi yang menanyakan katanya kalau di Do Game Station itu apa saja katanya yang membedakan di cabang BTP dan Ahmad Yani dengan sejenis tadi sudah dijawab juga sih ya. Iya. Tapi mungkin boleh lebih jelas seperti apa. Terus kalau mau kesana tertarik katanya biayanya berapa sih, boleh di spill? Oke, silakan Kak Indra.
0: Oke, yang di BTP itu sebenarnya hampir sama dengan Ahmad Yani, tapi beda jumlah ruangannya saja. Jadi di BTP itu tersedia beberapa tipe ruangan, mulai dari reguler PS4, ya itu ruangannya sharing sama-sama, sama reguler PS5 itu juga sharing. Terus ada terdapat 12 ruangan VIP. Nah, pertama itu ada namanya Premium Lounge. Nah, di situ kita Premium Lounge itu kelebihannya kita bisa main PS5, main Nintendo dan bisa nonton Netflix. Oke, terus ada namanya Executive Lounge. Nah, ini hampir sama dengan Premium, tapi bedanya kalau Premium itu AC sharing. Itu bedanya saja sih. Ya, itu cuma beda di fasilitasnya saja.
1: Iya.
0: Terus ada Executive, terus kemudian ada namanya Luxury Lounge namanya. Luxury Lounge ini ukuran ruangannya lebih besar dibandingkan Executive dan Premium. Selain kita bisa main PS5, main Nintendo Switch, kita juga bisa main namanya Meta VR 2. Yang game PS5 tapi kita pakai VR, okay. Kacamata VR, ya. Itu kelebihannya di situ. Terus kalau selanjutnya ada namanya Diamond Lounge. Diamond Lounge ini selain kita bisa main PS5, bisa main Nintendo, bisa main Meta VR, kita juga bisa main salah satu game legend yang saya sukai juga namanya Guitar Hero. Nah, itu ada stick controllernya itu pakai gitar. Jadi kita bisa main game itu, Guitar Hero, terus kita bisa juga karaoke. Karena memang saya lengkapi dengan sound system yang proper untuk karaoke. Kayak gitu. Dan bisa nonton Netflix juga. Semua ruangan VIP-nya kami itu dilengkapi dengan Netflix. Akunnya kayak gitu. Terus bedanya yang di Ahmad Yani ada regulernya juga, ada simulator racingnya juga. Ya di BTP ada simulator racing juga kan, yang game mobil. Selain ada reguler simulator racing, ada eksekutifnya juga. Tapi bedanya di sini ada ruangan platinum. Apa bedanya? Ya mungkin main PS5 ada, Nintendo ada, VR ada. Tapi bedanya dia ada juga kelebihan tambah Guitar Hero-nya juga. Karena kebanyakan Guitar Hero itu salah satu game yang cukup banyak yang dicari karena seru permainannya. Terus mulai harganya itu kalau di reguler kita start from 12.000 kalau untuk BTP. Kalau di Ahmad Yani kita start from 15.000
1: per
0: jam. Okay. Kelebihannya di Ahmad Yani ini ada apanya ya? Ada balkonnya. Kita bisa sambil ngopi atau cuma mau datang kerja-kerja tugas juga bisa di balkonnya. Kayak gitu. Jadi di Jalan Ahmad Yani di Gedung Ababil lantai 2 di atas Circle K. Karena masih banyak yang belum tahu.
1: Oh,
0: di
1: gitu.
0: Situ ada Dogem Station. Jadi sekalian saya promosikan itu di lantai 2 Circle K. Okay.
1: Oh, dekat-dekat dari
0: iya,
1: sini berarti.
0: Iya, dekat
1: ya?
0: Dari sini.
1: Oke.
0: Okay. Ruangannya cuma perbedaannya di situ saja sih. Uh-huh. Selebihnya fasilitasnya sama.
1: Kalau misalnya kalau yang ruangan-ruangan itu yang privasi,
0: iya.
1: Berapaan? Kalau ini tadi minta spill.
0: Oh, kalau spill harganya itu start from ada yang 35.000 per jam.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang 45.000 per jam.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita ambil paketnya kayak contoh di eksekutif, kan harga kalau untuk BTP ya. Di BTP itu 35.000 per jam, tapi kalau kita ambil 3 jam itu cuma bayar 85.000. Jadi lebih disarankan ambil paket 3 jam karena kalau bermain game cuma sejam kayak enggak cukup.
1: Dan itu bisa berapa?
0: Kapasitasnya bisa sampai 4 orang.
1: Bisa sampai 4 orang.
0: Iya. Rata-rata minimal semua itu bisa sampai 4-6 orang.
1: Yang nanyain kalau kita lapar katanya
0: ada makanan.
1: Oh, ada makanan juga.
0: Iya, jadi kita siapkan ya mulai dari makanan ringan, makanan berat pun juga ada.
1: Wow.
0: Jadi jangan khawatir untuk kelaparan karena kita siapkan semuanya. Kayak gitu.
1: Oke, okay, dan testimoni yang datang?
0: Alhamdulillah responnya sangat, ya mungkin bisa lihat saja dari Google Maps-nya kan.
1: Mm-hmm.
0: Ya walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tetap setelah ada kekurangan itu kami terus memperbaiki diri lah. Kayak gitu. Ya makanya kalau mau lihat langsung datang saja sih ke Dogem Station.
1: Oke. Okay. Iya. Termasuk juga ada layanan kalau ada event boleh di.
0: Boleh. Kita juga kan
1: kerjasama ya.
0: Kita kan juga yang seperti saya bilang tadi kan awalnya dari Playbox. Kita juga menyewakan Playbox. Jadi kalau contoh, aduh saya mau main game tapi nggak ada konsol. Bagaimana caranya? Tinggal hubungi Dogem Station, kita antarkan sampai rumah.
1: Oke. Okay. Yang nanya ada promonya kah?
0: Promo atau ada.
1: Apa ada?
0: Promo untuk Agustus ini ada.
1: Oke, okay. Jadi dipantau saja.
0: Iya, pantau saja Instagram. Iya, Instagram Dogem Station.
1: Oke. Okay. Terus tadi sudah dijelaskan kalau Dogem lokasi tepatnya katanya di mana kalau Ahmad Yani?
0: Di gedung Ababil di atas Circle K. Okay. Ya.
1: Jadi ada tangganya tuh?
0: Ada tangga. Iya.
1: Di samping?
0: Iya, dari samping.
1: Oke. Okay. Jadi jangan masuk dari
0: Circle K.
1: Minimarketnya itu.
0: Ya, karena pernah ada yang kayak gitu.
1: Oh, pernah?
0: Masuk Circle K mana? Saya mau naik ke Dogem Station. Aduh, lewat samping.
1: Oke, oke. Okay. Kalau di BTP ada juga?
0: Ya, ada. Malah lebih lengkap di BTP sih. Karena ruangannya ada 12 ruangan VIP-nya ada.
1: Oke. Okay. Jadi mungkin lebih lengkapnya di bio Instagram biasanya kan ada link.
0: Iya. Ada linknya, jadi ada
1: mapnya ya.
0: Ya ada mapsnya, Digi mapsnya.
1: Oke. Okay. Terus yang nanya ASN punya usaha juga, bagaimana bagi waktu katanya supaya tetap jalan sama-sama?
0: Ya, yang seperti saya bilang tadi, ya saya bentuk di Dogem Station itu ada strukturalnya kan. Mm-hmm. Jadi ya di situ saya mendelegasikan. Tugas-tugas ya tugas-tugas teman-teman semua yang ada di Dogem Station mana yang terkait HRD, mana yang terkait marketing, semua sudah ada tusinya masing-masing. Jadi situ enaknya bagi tugasnya di situ. Jadi saya nggak perlu memikirkan semuanya, tapi tinggal memfollow up ke PIC masing-masing. Ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, tetap saya bisa kontrol kayak gitu. Walaupun jarak jauh.
1: Oke, siap ya. Apalagi teknologi sekarang sangat membantu.
0: Iya, begitu, betul, ya. Betul.
1: Oke, kemudian yang katanya orang tua biasanya masih menganggap main game itu cuma buang-buang waktu. Betul. Bahkan biasa anaknya dia larang. Katanya tidak ada masa depannya. Sebenarnya bagaimana menurut tak sebagai pakar gaming perkembangan industri gaming di Indonesia?
0: Bagaimana ya? Dulu kalau dulu. Anggapannya orang tua kalau kita bukan PNS bukan jadi orang. Kita dianggap jadi orang kalau PNS.
1: Makanya dibela-belain sampai puncak begitu.
0: Iya, itu. Papua. Iya, saya bela-belain karena itu, saya harus jadi orang.
1: Ada aturan mainnya begitu Dan kalau mau serius sih menjanjikan juga begitu. Betul. Ya. Tinggal diarahkan saja.
0: Betul.
1: Oke, dan terbukti banyak yang sukses dari gaming. Termasuk juga Kak Indra begitu ya yang melihat peluang yang menjanjikan dari dunia gaming ini dan luar biasa dari pencapaian termasuk kolaborasi yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Kak Indra. Siap, sudah berbagi sama-sama inspirasinya, pengalamannya, cerita-ceritanya begitu. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyaksikan ulang tayangannya bisa menyaksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa sebuah hobi bisa menjadi peluang yang menjanjikan ya apabila kita jalani dengan kesungguhan tadi begitu ya dan kemauan untuk terus belajar. Terima kasih sekali lagi Kak Indra dan nanti Eka sama Mori kita mau jalan-jalan ambil yang platinum.
0: Siap, silakan berkunjung ke Dogem Station.
1: Ya kita mau 9 jam. Oke, dan pendengar terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga yang sudah ikut berkomentar. Sampai jumpa di Obsesi Obrolan Seru selanjutnya.
0: Siap, terima kasih.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Kecamatan Biringkanaya mengoptimalkan 6 TPS 3R dan 700 TEBA untuk menekan distribusi sampah ke tempat pemprosesan akhir atau TPA. Husnia Talendra membantah informasi yang menyebut dirinya melakukan non-job terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Goa. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kecamatan Biringkanaya mengoptimalkan 6 TPS 3R dan 700 TEBA untuk menekankan distribusi sampah ke tempat pemprosesan akhir atau TPA. Informasi selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Pemerintah Kecamatan Biringkanaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis lingkungan melalui optimalisasi TPS 3R dan sistem TEBA. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan volume sampah yang harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir setelah kebijakan pelarangan open dumping diberlakukan. Camat Biringkanaya Maharudin mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan berbagai fasilitas pengolahan sampah yang tersedia di wilayahnya. Penguatan dilakukan terutama terhadap sampah organik yang menjadi komponen terbesar dari produksi sampah masyarakat. Saat ini Kecamatan Biringkanaya memiliki 6 TPS 3R yang tersebar di 6 kelurahan.
3: Di Kecamatan Biringkanaya itu sudah ada 6 TPS 3R di 6 kelurahan. Begitu juga dengan sistem TEBA yang kami buat di setiap kelurahan. Ini di Kecamatan Biringkanaya ini ada sekitar 700 TEBA terpasang di 11 kelurahan. Jadi itu semua langkah-langkah kami dalam hal mengantisipasi menumpuknya sampah-sampah organik di wilayah kami.
2: Ditambahkan berdasarkan evaluasi pemerintah kecamatan, sampah residu yang dibawa menuju TPA saat ini diperkirakan sekitar 20% hingga 25%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilahan dan pengolahan dari sumber mulai memberikan dampak terhadap pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPA.
1: Husnia Talendra membantah informasi yang menyebut dirinya melakukan non-job terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Goa. Informasi selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
4: Bupati Goa Siti Husnia Talendra angkat bicara mengenai kabar sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Goa dinonjobkan dari jabatannya. Husnia membantah informasi yang menyebut dirinya melakukan nonjob terhadap sejumlah pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Goa. Ia mengatakan langkah yang dilakukan merupakan bagian dari penataan internal pemerintah agar roda birokrasi berjalan tetap tertib dan sesuai kebutuhan daerah. Menurut Husnia, penyegaran dalam struktur pemerintahan merupakan kewenangan kepala daerah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal. Husnia kembali menegaskan bahwa istilah non-job tidak tepat digunakan untuk menggambarkan kebijakan yang sedang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Goa.
5: Lazim bagi pemerintah daerah untuk menata pemerintahnya menjadi lebih baik. Selaku kepala daerah, saya melakukan penyegaran agar pemerintah ini berjalan tertib sesuai dengan harapan bersama. Terkhusus kepada pelayan masyarakat itu jangan pernah diganggu atau terganggu oleh hal-hal yang terjadi di internal ASN atau yang lain. Tadi saya melakukan, bukan non-job ya. Kami tidak melakukan non-job. Berita yang di luar itu simpang siur dan salah sekali. Saya melakukan penonaktifan terhadap beberapa pejabat di SKPD.
4: Husnia menegaskan dinamika internal aparatur sipil negara tidak boleh menghambat pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Goa. Ia meminta pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama meskipun terdapat perubahan atau penataan terhadap sejumlah posisi pejabat pemerintah. Diketahui informasi yang beredar menyebut sedikitnya 15 pejabat termasuk sejumlah OPD hingga sekretaris daerah Goa yang dinonaktifkan. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Kota Makassar siap sambut ribuan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-8 Korpri Nasional 2026. Laporan disampaikan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar memastikan kesiapan menyambut lebih dari 1.600 peserta dan ofisial Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri Tingkat Nasional tahun 2026. Sekretaris Korpri Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu mengatakan sebanyak 1.165 peserta dan 438 ofisial dari 114 kontingen akan mengikuti ajang yang berlangsung pada 23 hingga 30 Agustus 2026 di Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Rangkaian kegiatan diawali defile kafila pada Senin sore 24 Agustus dari Benteng Fort Rotterdam menuju lapangan Karibosi yang menjadi lokasi pembukaan MTQ. Dikatakan, pemerintah Kota Makassar juga mengerahkan lintas organisasi perangkat daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan.
7: Pembukaan dengan ada 9 lomba yang di Makassar. Nah, kita juga berharap karena semua tamu yang ada di yang datang itu datang nginapnya di Makassar. Walaupun ada yang nginap di asrama haji, tapi kalau tidak di Kota Makassar. Jumlah peserta sampai sekarang yang ikut mendaftar untuk ikut lomba 1.000 lebih. 1.000 lebih, saya kurang tahu tepatnya berapa. Kira-kira mereka dapat mengikutkan pendamping 5-6 orang. Jadi mudah-mudahan bisa lebih banyak lah yang datang di Makassar. Dan kesiapan saya lihat dari teman-teman dari beberapa PD itu sangat mensupport. Tentunya terperang. Cara bosnya untuk pembukaan. Tapi lomba itu ada di MDC, di Sipakatau, ada di Karebosi, ada di Asrama Haji, ada di kantor gubernur untuk di wilayah Kota Makassar. Di Pangkep sendiri ada di kantor Pangkep, kantor DPR Pangkep, dan di pabrik semen Kota Makassar.
6: Menurut Kamelia, kehadiran ribuan peserta dan pendamping diharapkan memberi dampak positif bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, UMKM, dan pariwisata di Kota Makassar.
1: Bintara Pembina Desa atau Babinsa, ujung tombak TNI Angkatan Darat pendamping para petani. Berikut informasinya dilaporkan Sarifuddin.
8: Bintara Pembina Desa, Babinsa adalah ujung tombak TNI Angkatan Darat kewilayahan yang langsung berhubungan dengan warga, melaksanakan pembinaan teritorial untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara di tingkat kelurahan dan desa. Selain menjaga keamanan wilayah di tingkat desa kelurahan, Babinsa juga bertugas dalam pendampingan petani atas dukungan TNI terhadap program ketahanan pangan nasional. Babinsa membantu petani dalam proses budidaya dari pengolahan lahan hingga panen, menyalurkan sarana produksi seperti pupuk dan bibit, serta memotivasi warga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tingkat desa. Babinsa juga membantu petani menyiapkan lahan dan penanaman bibit agar tepat waktu, perawatan berkala terhadap tanaman, mengawasi pemupukan, penyiraman, dan pencegahan gangguan hama tanaman. Salah seorang Babinsa Kodim 1422 Maros, Sersan Mustari Arya, mengungkapkan dirinya sebagai bintara pembina desa sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mendampingi petani di wilayah kerjanya. Sersan Mustari Arya mengungkapkan, sebagai Babinsa tidak hanya mendistribusikan pupuk dari pemerintah kepada petani, tetapi juga bisa membuat pupuk cair untuk tanaman petani agar produksi mereka meningkat.
9: Kami selaku Babinsa itu merupakan sudah tanggung jawab kami di kewilayahan menyangkut pendistribusian pupuk, kami juga dampingi.
10: Pak Arya sudah bisa membuat pupuk cair begitu, Pak?
9: Sudah pernah. Dari bahannya itu misalkan satu drum, kami membutuhkan kayak air kelapa, 40 liter, cucian beras, gula merah. Gula merah sekarang itu mahal, hampir sama dengan pupuk-pupuk itu.
8: Menurut Sersan Mustari Arya, dirinya turun langsung mendampingi petani, mulai dari pengolahan lahan, penyiapan bibit yang bermutu, distribusi pupuk hingga pada masa panen, juga membantu petani untuk mengumpulkan gabah di sawah.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Di tengah perubahan cuaca, pemilik ayam dan peternak di Kabupaten Bone diminta untuk mewaspadai penyakit unggas dengan memperkuat pencegahan. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
11: Pemilik ayam rumahan dan peternak di Bone diminta mewaspadai penyakit unggas, terutama di tengah kondisi cuaca yang berubah. Dokter hewan Agus Riyadi menyebut, vaksinasi menjadi salah satu upaya penting untuk mencegah penyakit menular pada ayam. Dikatakan, selain vaksinasi, pemilik ayam diminta menerapkan karantina terhadap ayam baru agar tidak langsung dicampur dengan ayam lama untuk mencegah potensi penularan penyakit. Agus Riyadi juga meminta ayam yang menunjukkan gejala sakit segera dipisahkan ke kandang berbeda.
12: Yang bisa dilakukan saat ini tentu saja adalah upaya pencegahan. Pencegahan bisa dilakukan dengan vaksinasi. Kemudian yang kedua juga dilakukan karantina. Jangan membiasakan membeli ayam baru langsung digabung dengan ayam yang lama. Selain itu, kita juga dapat melakukan isolasi pemisahan. Jika terlihat ada ayam yang sakit, itu dipisahkan kandangnya. Dan saya sangat menyarankan saat ini untuk ayam-ayam itu jangan diumbar. Karena kalau diumbar itu potensi dia sakit itu bisa lebih tinggi karena dia akan terkontak dengan ayam-ayam di luar yang tidak tertutup kemungkinan sedang mengidap penyakit.
11: Agus Riyadi menambahkan, pemilik ayam perlu memastikan pakan dalam kondisi baik dan asupan nutrisi terpenuhi. Pemberian vitamin melalui air minum atau makanan dapat dilakukan untuk membantu menjaga kondisi unggas tetap sehat.
1: Unit reaksi cepat ORC Satreskrim Polres Bone mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
13: Unit reaksi cepat Satreskrim Polres Bone mengamankan seorang pria berinisial PR 21 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Taneteratang, Kabupaten Bone baru-baru ini. Diduga terlibat dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama di Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Turayan mengatakan, kasus tersebut bermula ketika korban berinisial MR 23 tahun sedang berkumpul bersama sejumlah rekannya di kawasan Lapangan Merdeka. Dikatakan, situasi kemudian memanas setelah terjadi perselisihan yang melibatkan salah seorang terduga pelaku dengan teman korban. Menurut Rayendra, saat korban berupaya melerai perselisihan tersebut, para terlapor diduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Lanjut Rayendra, korban diduga dipukul dan ditendang berulang kali oleh para terduga pelaku. Olehnya itu, akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka pada bagian wajah, tangan, dan kepala. Selain itu, saat menjalani pemeriksaan awal, PR disebut mengakui keterlibatannya dalam peristiwa penganiayaan tersebut. Selanjutnya, yang bersangkutan dibawa ke Mapolres Bone untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia menegaskan, Polres Bone berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum.
14: Mengamankan seorang pria berinisial FR 21 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru, Kecamatan Taneteratang, Kabupaten Bone yang baru-baru ini dan diduga terlibat dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kasus tersebut bermula ketika korban berinisial MR sedang berkumpul bersama sejumlah rekannya di kawasan Lapangan Merdeka. Situasi kemudian memanas setelah terjadi perselisihan yang melibatkan salah seorang terduga pelaku dengan teman korban.
13: Rayendra menambahkan, mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan. Setiap permasalahan diharapkan dapat diselesaikan melalui jalur hukum dengan menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang.
1: Dua warga berinisial MY dan DMR memberikan klarifikasi terkait dugaan pengambilan telepon seluler atau handphone yang sebelumnya dikaitkan dengan mereka. Reporter Firdaus Gafar kembali menyampaikan laporannya.
13: Dua warga berinisial MY dan DMR memberikan klarifikasi terkait persoalan dugaan pengambilan telepon seluler atau HP yang sebelumnya dikaitkan dengan mereka. Dalam keterangannya, MY membantah adanya niat untuk mencuri HP tersebut. Ia menyebut barang itu diperoleh dengan maksud membantu anak seorang sahabat yang disebut memiliki cicilan HP sekitar 1 juta rupiah. MY menjelaskan dirinya kemudian membeli HP tersebut karena mendapat informasi bahwa barang akan ditarik apabila cicilan tidak segera dibayarkan. Sementara dos atau kotak HP disebut masih berada di Gorontalo. Setelah membeli HP tersebut, MY mengaku tidak menggunakan barang itu. HP kemudian diunggah untuk dijual dan akhirnya dibeli oleh saudaranya DMR. Namun, setelah dilakukan pelacakan, diketahui HP tersebut diduga berkaitan dengan kasus pencurian. MY mengatakan dirinya maupun DMR kemudian memberikan penjelasan terkait asal-usul barang tersebut. Dikatakan tidak ada sama sekali niat untuk mengambil atau mencuri HP. Ia hanya berniat membantu anak sahabatnya yang katanya memiliki cicilan HP. Ia juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui jalur perdamaian. Menurutnya, pihak keluarga dari orang yang diduga terlibat turut bertanggung jawab dan telah berkomunikasi dengan pemilik HP.
15: mengklarifikasi atas kejadian kemarin, atas tuduhan mengambil HP. Nah, kami ceritakan bahwa sama sekali tidak ada hal seperti itu, kami mau mencuri HP. Kami berniat untuk menolong anak sahabat kami yang katanya ada cicilan HP 1 juta mau dibayar, kalau tidak ditarik itu handphone. Akhirnya kami tolong dan katanya dosnya menyusul karena dosnya ada di Gorontalo. Jadi kami berani beli, setelah itu kami juga tidak pakai itu handphone, kami posting dan kami jual. Saudara kami DMR banyak sih yang menanyakan itu handphone, tapi saudara kami DMR membeli itu handphone dari kami. Akhirnya seperti itu dilacak, diketahui bahwa itu handphone curian.
13: MY menambahkan proses perdamaian tersebut kemudian berujung pada pencabutan tuntutan atau laporan di Polres Bone. Dia berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan informasi yang berkembang sekaligus mengakhiri persoalan tersebut. Ia menegaskan dirinya dan DMR tidak memiliki niat untuk melakukan pencurian dan berharap semua pihak dapat menerima penyelesaian yang telah ditempuh.
1: Anggaran Smart Controlling School, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan diduga bermasalah. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
8: Peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan melalui Smart Controlling School di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan anggaran proyek 3 miliar 200 juta rupiah diduga bermasalah. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sedang melakukan penyelidikan proyek tersebut untuk mengetahui jika terjadi pelanggaran hukum. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Sutara Misaimha memastikan dugaan penyimpangan proyek Smart Controlling School di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada tahap penyelidikan. Soetarmi mengungkapkan, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan dengan memintai klarifikasi para pihak yang terkait dengan penggunaan anggaran proyek Smart Controlling School tersebut. Klarifikasi yang dilakukan tim penyidik pidana khusus Kejati Sulsel telah memintai keterangan 20 saksi dalam proyek Smart Controlling di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Penggalian bukti pelanggaran hukum proyek Smart Controlling School tersebut, selain penyelidikan penggunaan anggaran, juga menggali apakah ada manfaatnya Smart Controlling School di sekolah-sekolah.
16: Penyelidik ini mendalami tentang peristiwa pidana dugaan adanya penyimpangan dalam kegiatan Smart Controlling itu. Kemarin sudah kita klarifikasi kepada beberapa kepala sekolah, pejabat pengadaan, ya. Jadi masih kita dalami, masih penyelidikan. Mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, itu kan pasti akan pelajari semua itu. Kan kegiatannya sudah selesai tuh. Nah, sekarang kita klarifikasi nih kepada sekolah-sekolah kegiatan itu bagaimana? Apa ada manfaatnya enggak? Apa berfungsi enggak?
8: Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Sutarmi, penanganan dugaan korupsi Smart Controlling School di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang dalam penyelidikan, 20 saksi yang telah diperiksa bisa bertambah untuk menggali bukti permulaan kasus tersebut.
1: DPW Gajah Sena Sulawesi Selatan menggelar senam sehat perkuat kadar menuju pemilu 2029. Laporan disampaikan Hairudin Borahim.
17: Direktorat DPW Gajah Sena, PSI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan senam pagi dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti kader dan simpatisan dari berbagai wilayah di Kota Makassar Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan di Markas Permanto DPW, PSI Sulsel, ini menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, sekaligus sarana mempererat kebersamaan antar anggota. Kegiatan dihadiri langsung oleh Sekretaris DPW PSI Sulsel, Indira Mulyasari Paramastuti, serta jajaran pengurus tingkat provinsi dan kota. Ketua DPD Gajah Sena DPW PSI Kota Makassar, Ari Dumais, menyampaikan kegiatan ini bertujuan membangun solidaritas dan memperkuat kebersamaan antar kader. Dikatakan bahwa kegiatan senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan dalam rangka peringatan 17 Agustus dengan tujuannya membangun solidaritas dan memperkuat kebersamaan sesama kader.
18: Tentunya kegiatan ini adalah rangkaian dari 17 Agustus yang tentu harusnya menjadi momentum terbaik bagi teman-teman di Direktorat Gajah Sena. Dan ini juga tidak lepas dari kerja-kerja dari teman-teman tersendiri. Dan juga yang lebih penting adalah membangun solidaritas dan juga membentuk grassroots sehingga tentunya ke depan lebih solidaritas lagi dan juga lebih mantap lagi.
17: Sementara itu Ketua DPW Gajah Sena, DPW PSI Sulsel, Budi Dumais, menuturkan bahwa penguatan struktur dan kader di tingkat bawah menjadi target utama organisasi ke depannya guna meraih hasil maksimal pada pemilu 2029. Dikatakan, ke depan adalah memperkuat kader di tingkat bawah. Hasil yang tentu diharapkan pada pemilu 2029 nanti, PSI dapat memperoleh kursi, bahkan satu praksi untuk Kota Makassar.
19: Jadi target-target Gajah Sena ke depannya ini adalah bagaimana kita memperkuat kader di tingkat bawah, sehingga makin banyak lagi kader. Setelah ada, tentunya kita ketahui bahwa ada juga DPW struktur, DPW PSI yang dikomandoi oleh Bapak Muhammad Gandhi Rusdi, dan itu sampai tingkat kelurahan dan kecamatan. Dan ada juga DPD Makassar yang diketuai oleh Pak Sukarno Lalo. Gajah Sena juga memperkuat struktur juga sampai tingkat DPD, sampai kabupaten kota.
17: Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari para kader sekaligus menjadi bukti kepedulian organisasi terhadap kesehatan dan kebersamaan anggotanya.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Makassar siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, senang sekali kita berjumpa kembali di 100% Indonesia tentunya sampai pukul 16 nanti. Dan seperti biasa, Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam serta komentar topik boleh di 08 21 33 33 9440. Dan pendengar, untuk hari ini topik kita adalah tempat wisata di Sulawesi Selatan yang menjadi favorit Anda, pendengar, apa. Namun sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, ada informasi nih untuk Anda pendengar terkait rekayasa lalu lintas kaitannya dengan giat MTQ Korpri yang dipusatkan di Karebosi ya, Senin 24 Agustus 2026. Pemerintah Kota Makassar, pendengar, memastikan kesiapan menyambut ribuan kafilah Musabakah Tilawatil Quran ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri tingkat nasional 2026. Nah, event akbar tersebut akan berlangsung di Sulawesi Selatan dengan Kota Makassar menjadi salah satu pusat pelaksanaan sekaligus lokasi pembukaan hajatan nasional tersebut. Sekretaris Korpri Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, mengatakan sebanyak 1.165 peserta dan 438 ofisial dijadwalkan ambil bagian dalam rangkaian MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional 2026. Sementara jumlah kontingen yang berasal dari pemerintah provinsi serta kementerian lembaga mencapai 114 kontingen. Dan MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional tahun 2026 berlangsung pada 23 hingga 30 Agustus 2026. Ajang nasional bagi aparatur sipil negara ini berpusat di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dengan agenda defile dan rangkaian pembukaan utama dimulai pada 24 Agustus 2026. Pelaksanaan MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional akan diawali dengan kegiatan defile kafilah yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 24 Agustus 2026 mulai pukul 16. Defile tersebut akan mengambil titik awal di kawasan Benteng Fort Rotterdam dan berakhir di lapangan Karebosi Makassar yang menjadi lokasi pembukaan MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional 2026 di malam hari. Dan disebutkan, pendengar, sejumlah venue yang dipersiapkan di Makassar antara lain Makassar Government Center di Jalan Slamet Riyadi, kemudian Hotel Universitas Hasanuddin, Lapangan Karebosi, Asrama Haji, dan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sedangkan di Kabupaten Pangkep, lokasi perlombaan diantaranya Kantor Bupati Pangkep, Kantor DPRD Pangkep, dan kawasan Kantor Pabrik Semen Tonasa. Dan untuk kegiatan ini sendiri, pendengar, ada rekayasa lalu lintas ya yang kemudian dilakukan.

Tank Rotterdam, Dishub tidak melakukan penutupan secara keseluruhan. Ruas tersebut tetap dibuka karena menjadi salah satu akses penting menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan arus kendaraan akan dibagi menggunakan barrier sehingga ruas tetap difungsikan untuk kendaraan, sementara bagian lainnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan defile peserta MTQ. Sementara di kawasan Bundaran Tugu Mandiri, Dishub akan menerapkan sistem buka tutup arus kendaraan yang disesuaikan dengan pergerakan defile, dan sejumlah ruas jalan lainnya juga berpotensi mengalami penutupan penuh, khususnya Jalan Riburane menuju Karebosi, serta ruas jalan di depan Balai Kota menuju Karebosi. Dan untuk mendukung mobilitas peserta, Jalan Kajola Lido akan disiapkan sebagai salah satu lokasi parkir bus pendengar. Dan dalam skema pengalihan arus, kendaraan dari arah Nusantara akan diarahkan tetap lurus menuju kawasan Benteng Rotterdam dan selanjutnya ke Somba Opu, dan sebaliknya kendaraan dari arah Jalan Somba Opu maupun Pantai Losari tidak diarahkan berbelok menuju Jalan Riburane, tapi diteruskan menuju arah Nusantara. Dan bagi masyarakat dari arah Jalan Hasanuddin yang hendak menuju Balai Kota, Dishub menyiapkan sejumlah alternatif. Pengendara dapat melalui Jalan Somba Opu atau berbelok menuju Jalan Tamrin, kemudian Amanagapa, dan selanjutnya ke Jalan Sudirman. Dan itu dia pendengar, informasi mengenai rekayasa lalu lintas dalam rangka pelaksanaan MTQ Korpri yang ke-8.

0: 94,4 FM Pro Satara di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia, sudah kami hadirkan pendengar lagu yang siang dan hingga sore hari nanti menemani kebersamaan kita. Ada lagunya Ade Govinda featuring Cakrakan, judulnya Masing. Dan kebersamaan kita di 100% Indonesia, Anda bisa request beberapa lagu. Ada Cinta Sederhana, kemudian juga ada Republik dengan Cinta Sederhana, kemudian ada CINTA dari The Bagindas yang kami akan hadirkan menemani kebersamaan kita. Dan jangan lupa komentar topik juga, tempat wisata di Sulawesi Selatan yang menjadi favorit Anda. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia, evolusikan karya, banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Komentar topik kita dulu. Apa tempat favoritnya Sri Sinta? Tempat wisata di Sulsel.
1: Ini di mana? Di Pantai Biru, tapi tidak pernah lagi pergi.
0: Pantai Biru.
1: Ya.
0: Kenapa Pantai Biru kita pilih?
1: Maksudnya bukan di Pantai Biru, di Pantai Losari, keliling-keliling.
0: Oh, Pantai Losari.
1: Iya.
0: Oh, saya kira Pantai Biru yang kita pilih.
1: Oh, kursi roda aku gak bisa masuk di situ.
0: Jadi di Losari bisanya. Tapi kalau di Losari, iya, bisakah? Mudah ya?
1: Kan jalannya bagus.
0: Oh, jadi enak di...
1: Iya.
0: Kalau di Losari, oke. Okay. Oh, tapi lama Miki, tidak pernah lagi jalan-jalan.
1: Iya, lama tidak pernah jalan-jalan lagi.
0: Banyak mi perubahan tahu di Losari.
1: Iya.
0: Pedagang kaki limanya juga semakin rapih.
1: Iya.
0: Penataan.
1: Sekarang ini di Nasa Upap, keliling-keliling di Nasa Upap sekarang.
0: Lagi keliling-keliling. Oke, okay, siap-siap. Mungkin dengar lagu apa? Saya punya lagunya Cinta Sederhana dari Republik, kemudian ada CINTA dari The Bagindas, terus juga ada Arjuna dari Dewa.
1: Dewa.
0: Dewa, Arjuna ya. Kirim salam buat siapa Ki?
1: Ada buat Bunda Sopi, kayaknya yeah. Kita terus ada Kak Rosdiana Yasir, Samsia Maisar, buat Kak Rosdiana, semoga cepat sembuh.
0: Amin. Oh, sakit?
1: Iya, lagi flu.
0: Oke.
1: Ini Pak Radin, Kak Gapur, Pak Juna, terus Ahmad Yani dan Nurmina M. Nur, Waida Martawati, ada Ama, ada siapa lagi, Mbak Dewi, Mbak Indah, Mbak Tika, terus ada apa lagi, Mbak Gapur, Pak Radin dan semua-semuanya nih yang lagi mengutor di 100% Indonesia. Salam sehat semuanya. Kak Idam, sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri Sinta di Minasaupa ya. Katanya suka Pantai Losari karena bisa jalan-jalan pakai kursi rodanya. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Arbi di Sudiang. Halo Arbi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Nama tak Arbi?
2: Iya, Arbi.
0: Arbi di mana? Sudiang?
2: Sebenarnya Rumahku di Sudiang, tapi saya tinggal di Antang gitu.
0: Oh, bagaimana dong? Di sini dicantumkan apa? Arbi di?
2: Kan nama aku saya itu. Arbi Sudiang.
0: Oh, tapi cuma ini domisilita di Antang.
2: Iya, saya cuma saya tinggal di Antang di asrama.
0: Oh, berarti Arbi
2: tinggal di asrama itu.
0: Arbi di Antang mau di nama tak di.
2: Iya.
0: Oke. Arbi, komentarki dulu topikku, tempat wisata di Sulawesi Selatan favoritnya Arbi apa? Di mana?
2: Di Jenetalasa.
0: Jenetalasa. Apa itu?
2: Iya.
0: Apa itu Jenetalasa?
2: Ada di gua situ.
0: Dia pemandian kah, alam kah, atau apa?
2: Permandian.
0: Oh, pemandian.
2: Permandian di situ.
0: Air apa? Air saya hangat, pernah air air tawar,
2: air dingin, kotor. Yang air ini, yang air
0: air apa?
2: Air biasa, bukan air biasa. Air tawar.
0: Oh, air biasa bukan air tawar. Bukan air. Maksud tak air biasa bukan air tawar bagaimana? Air minum begitu?
2: Yang kolam gitu?
0: Yang kolam.
2: Air kolam.
0: Oh, air kolam.
2: Iya.
0: Oh, jadi ya, tempat kan pemandian buatan di.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kan di kolam itu air biasa di situ, bukan air tawar.
0: Oke, namanya kolam pemandian Jenetalasa.
2: Iya, permandian di situ.
0: Bayar berapa orang masuk di situ, Arbi?
2: Waktu itu saya tidak membayar.
0: Oh, tidak gratis.
2: Sama teman-teman yang
0: lain. Oh, ada kenalan tawaran dalam.
2: Iya.
0: Makanya kita enggak bayar.
2: Tidak. Saya diajak sama sama teman-teman gitu.
0: Oke. Wah, seru kayaknya ya. Namanya pemandian Jenetalasa.
2: Iya.
0: Oke.
2: 2019 saya ke situ.
0: Ih, lamanya nih.
2: 2019.
0: Masih ada di situ pemandian. Sudah lama. 2006.
2: Kayaknya masih ada itu.
0: Oh, masih ada ya. Yang baru-baru deh, jangan 2019, yang baru.
2: Kalau yang baru tidak ada.
0: Kenapa kita tidak pernah mikir pergi berwisata?
2: Itu yang terakhir 2019.
0: Oh.
2: Saya ke situ ke Jenetalasa itu.
0: Setelah dari 2019 tidak pernah mikir lagi kunjungi tempat wisata.
2: Tidak pernah mikir lagi.
0: Kenapa? Di rumah terus?
2: Di asrama saja.
0: Oh, di asrama saja.
2: Di asrama saja tinggal.
0: Oke, gitu. Oke. Baiklah kalau begitu.
2: Iya.
0: Arbi. Iya. Mau kita dengar lagu apa, Arbi? Saya ada lagunya Cinta Sederhana Republik. Ada CINT, ada Bagindas, ya. Ada Arjuna Dewa. Mau ke yang mana, Arbi?
2: The Bagindas, CINTA.
0: The Bagindas, CINTA. Oke. Arbi, ada yang mau kita kirimkan salam? Atau enggak ada Ji?
2: Menyapa buat
0: siapa?
2: Sul. Aulia. Anwar.
0: Iya. Yeah.
2: Niko. Denompo.
0: Iya.
2: Yeah. Edisa Putra. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, Arbi, sehat selalu. Yeah,
2: makasih.
0: Sama-sama. Yeah, oke, terima kasih Arbi sudah bergabung ya. Yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, saya ke WA dulu deh, soalnya di WhatsApp tuh kadang ada yang protes gitu. Kok WA mulu gitu, telepon enggak gitu. Katanya penyiar apa itu enggak adil katanya.
3: Keadilan lahir dari mana?
0: Kita terima penelpon deh, silakan. Halo, 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Aldi di Pindrang ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, Aldi di Pindrang, komentar topik kita dong.
4: Matahari bersinar terang.
0: Ih, kenapa nama matahari bersinar terang? Bukan itu topiknya.
4: Iya, sebenarnya ada sih di sini.
0: Apa?
4: Di pantai Salopi ya, di sebelah kerang kita makan lembah.
0: Pantai Salopi.
4: Apa kelebihannya?
0: Apa? Apa?
4: Mudah dijangkau, dekat dalam poros. Ada musalanya. Dan di samping dekat-dekat situ ada SMK-nya dan ya ada banyak kafe-kafe.
0: Oh, banyak kafe.
4: Iya, ada beberapa. Ada anunya Pak Ustaz juga saja di sini ada.
0: Apanya Pak Ustaz?
4: Kafenya.
0: Oh, saya pikir maksudnya ada Pak Ustaz yang ceramah di pinggir-pinggir pantai begitu ya.
4: Ya biasa karena kebetulan Pak Ustaznya ada juga musalanya di situ, biasa ceramah di situ maulid.
0: Yeah. Jadi warga Lembang dan sekitarnya ke situ ya, di Pantai Salopi.
4: Ya, biasa sebagian. Ya, seperti itu kondisinya. Itu kelebihannya karena memang dekat dengan jalan poros.
0: Dekat dengan jalan poros, mudah dijangkau ya.
4: Masuk juga banyak.
0: Tiket masuknya bayarkah?
4: Dewan di situ. Hanya biaya parkiran.
0: Oh, hanya biaya parkir. Wah.
4: Iya, 5.000. Heeh. 5.000.
0: Tapi masuk ke sana enggak bayar midi?
4: Iya, enggak bayar, cuma biaya perkira. Dan dijamin aman terkendali.
0: Kalau dari di Lembang itu bagian mananya?
4: Bagian utara. Dekat-dekat perbatasan Pinerang Polma, perbatasan Tuntembar.
0: Oh, intinya mudah dijangkau, Di?
4: Mudah dijangkau.
0: Oke, baiklah. Jadi buat kita pendengar yang mungkin mau ada di daerah Pinerang dan sekitarnya, bisa singgah di Pantai Salopi. Rekomendasinya Aldi di Pinerang. Ya, ya. Oke, mau kita dengar lagu apa, Aldi?
4: Iya, ya, ada.
0: Apa?
4: Yang... yang
0: oh, yang ada lagunya. Ada Cinta Sederhana Republik, ada The Bagindas CINTA, ada Dewa Arjuna. Maki yang mana?
4: Dewa.
0: Baladewa semua. Oh, Baladewa ya. Oke, siap-siap deh. Kita putarkan buat Baladewa ya, nanti lagunya.
4: Renompo. Jika di Pulau Sabah, Maizan Nur.
0: Iya.
4: Aldebar Nur Hikmah. Pak Hendro. Jadi Selayar, Ali, Wanisa, Pak Arjuna, Pak Junaidi, Nabil. Jana, Wahida, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti.
0: Iya.
4: Pak Mustahar, Bu Nur. Nah, Naskah, Pak Taeng, Pak Fajar, Indah, Bobby di Polman dan semuanya yang mendengarkan berbagai jalur. Jalur online, jalur manual. Ya, sisa berapa hari lagi? Masih lama sih. Hari ulang tahunnya RRI yang ke-81. Menanti pendengarnya, surprise-nya.
0: Tunggu ya, program-program spesial ya di hari radio ya.
4: Ya, termasuk yang di manual-manualnya benahi dua jalur ini FM dan AM.
0: Kenapa kah ada masalah kah?
4: Ini AM-nya itu belum masih timbul tenggelam, masih seperti yang dulu yang 1380.
0: 1359.
4: Yang kalau di FM-nya lumayan, alhamdulillah.
0: Oke, baiklah.
4: Ya.
0: Terima kasih banyak, Aldi.
4: Ya, lebih dan kurangnya dimaafkan.
0: Dimaafkan, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Aldi yang ada di Pinerang. Jadi buat warga Pinerang dan sekitarnya, jangan lupa singgah ke Pantai Salopi yang ada di sana. Katanya lengkap fasilitasnya, ada kafe-kafenya juga, ada penjual makanan minuman, dan hanya bayar parkir masuk ke situ ya. Saya ke penelpon selanjutnya, ada dari siapa tadi ini? Ada Dewi di Takalar, ternyata sudah tersambung. Halo Dewi di Takalar.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, Kak Dewi.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Apa tempat wisata di Sulsel favoritnya Dewi di Takalar?
5: Maaf, saya tidak pernah pergi.
0: Kenapa bisa? Apakah kita di Pasung?
5: Ya, di Bulu Kunyi.
0: Di situ Tonjiki Bulu Kunyi.
5: Iya.
0: Masa anda ada tempat-tempat wisatanya di situ? Yang di situ mau?
5: Ada pergi di Tope Jawa.
0: Tope Jawa namanya?
5: Iya.
0: Apa itu?
5: Tope Jawa, permainan Tope Jawa. Pinggir pantai.
0: Oh,
5: pinggir
0: pantai. Namanya Pantai Tope Jawa.
5: Pantai Tope Jawa.
0: Apa menariknya di situ?
5: kita bisa naik perahu-perahu.
0: Wih,
5: bisa
0: seru.
5: Bakar-bakar ikan.
0: Wah.
5: Iya.
0: Bakar ikan.
5: Ada juga kolam renangnya.
0: Wih, ada kolam renangnya, bagus dong.
5: Ada kolam renangnya, ada juga bisa berenang di laut kalau.
0: Oh, bisa di laut juga.
5: Ini apalagi kalau pagi-pagi kita bisa berenang air di laut, air hangat pagi. Wah. Kalau sore kita melihat matahari terbenam.
0: Wih. Ini
5: ada juga banyak
0: apalagi
5: tudenya.
0: Tude
5: itu kerang-kerang itu. Kalau lagi air laut surut kita bisa cari kerang di situ.
0: Oh, cari kerang ya. Wah, seru ternyata aktivitasnya. Banyak pantai yang indah di Takalar, Di.
5: Alhamdulillah ada
0: apa-apa
5: pantai.
0: Saja. Saya pernah ke pantai Jawa, apa namanya itu? Pantai Bintang. Oh, Bintang ya. Ada Bintang ya.
5: San Robeni.
0: Ya. Saya pernah ke situ dan banyak permainan air juga di sana.
5: Ada banyak permainan-permainan di situ.
0: Betul. Dan masuknya
5: tapi
0: juga
5: anak orang dewasa.
0: Ada Tawa Banana Boat, ada.
5: Iya, ada.
0: Ada
5: bisa juga menyeberang ke Pulau San Robeni kalau
0: bisa juga.
5: Ini bisa kan di Pulau San Robeni itu ada juga tempat wisata di sana. Kita di sana bisa bakar-bakar ikan.
0: Pantai Pasir Putih di situ San Robeni.
5: Tidak ada pantai biasa ini.
0: Bisa kelihat bawah laut snorkeling?
5: Kayaknya bisa tapi tidak ku tahu bisa sekarang agak lama di situ.
0: Wah, mau ke sana tertarik ke sana.
5: Tahun 2023 sih saya pernah ke sana.
0: Oh, masih baru. Terima kasih rekomendasinya Kak Dewi, Pantai Tope Jawa di Takalar. Kirim salam Ki buat siapa atau mau request lagu apa? Sebentar, laguku ada Dewa sama ada Cinta dari Bagindas. Mau Ki yang mana?
5: CINTA
0: dari di Bagindas ya. Oke. Kirim salam Ki buat siapa?
5: Yang baru lewat ada Arbi, ada Pak Aldi, ada Mbak Sinta di MU. Ada Bunda Sofi, ada Reza dan Elisa Putra di Cikolang, ada Bang Aldi, Bang Aldi sudah di Pak Sewa, Leompo, satu lagi Bunda Nur Intan, satu lagi Kak Rudi, Den Rumpak dan Nyonya, Pak Fajar, ada Pak Junaidi, Pak Bobi, ada Mbak Tantri. Mbak Indah, Pak Saleh, Bu Anis, Pak Mustahan, Pak Ardi, siapa lagi di aku lupa untuk semuanya nih, dan untuk Kakak Anto di Duri, Kakak Arul dan Wajo, sehat di semua. Itu juga jaga kesehatan tak, susah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dewi di Takalar sudah bergabung di 100% Indonesia. Terima kasih pendengar yang sudah memilih tempat-tempat wisata di Sulawesi Selatan favorit tadi ada dari Sri Sinta. Kalau Sri Sinta katanya dia sukanya kalau di Makassar, karena dia orang Makassar, dia suka di Pantai Losari. Alasannya karena tempatnya mudah dijangkau dan karena Kak Sri Sinta pakai kursi roda, dan di Pantai Losari katanya mudah jalan-jalan pakai kursi roda walaupun cuma sendiri. Oke. Terus juga jangan lupa kalau di Pantai Losari itu banyak yang jualan juga ya, kulinernya lengkap di sana, jajanan-jajanannya. Terus ada Arbi di Antang, katanya kalau Arbi itu terakhir dia ke tempat wisata tahun 2019 dan dia rekomendasi ada tempat pemandian di mana tadi ya? Pemandian pokoknya. Pemandian gratis. Terus juga ada Aldi yang ada di Pindrang. Tempat wisata di Sulsel favoritnya adalah Pantai Salopi. Di sana suasananya nyaman, terus ada kafe-kafe juga, bisa menikmati pemandangan pantai, terus katanya juga ada musholah di situ. Terus ada Dewi yang ada di Takalar di Pantai Topi Jawa tadi yang direkomendasikan ya, katanya cocok untuk liburan beraktivitas bersama keluarga, menikmati suasana santai. Kolamnya ada, mau berenang di laut juga ada, mau naik perahu-perahu juga ada, bisa ya. Mau bakar-bakar ikan juga bisa. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di 100% Indonesia, dan nanti 100% Indonesia masih akan berlanjut. Sebentar ada rekan saya, ada Mbak Risna yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 16 sore nanti. Mungkin saya boleh sapa ya. Halo Mbak Risna.
6: Halo Mas, selamat sore.
0: Pripun kabare?
6: Alhamdulillah sae. Jenengan pripun kabare?
0: Api-api wae.
6: Ah, luar biasa. Sampun dadi tiang Jawi.
0: Aduh.
6: Wis. Sampun. Belajar teng pundi jenengan?
0: Ndak tahu
6: aku. AI nggih.
0: Iya,
6: Google.
0: Google.
6: Wala.
0: Bisanya wis adus, Mbak.
6: Nggih, jenengan ngentosi kula ngeten niki napa?
0: Belum.
6: Durung. Jenengan sanjang durung siram kula.
0: Oh jadi sudah
6: sampun
0: ya.
6: Bukan sampo ya, oh, itu beda.
0: Sudah sampo beda lagi.
6: Beda maneh.
0: Kalau bicara mengenai tempat wisata Mbak Risna.
6: Di
0: Mbak Risna di Jawa Barat ya.
6: Kalau teng Jawa Tengah,
0: oh,
6: Jawa Barat.
0: Jawa Tengah.
6: Jawa Tengah.
0: Di mana itu?
6: Di Muntilan, Borobudur. Saya kalau liburan langsung ke Borobudur.
0: Oh, Muntilan.
6: Iya, betul. Oh,
0: oke. Okay. Di kalau di sana Mbak Risna ada apa saja di sana?
6: Teng Jawi mriko. Kulo kan manggone senes teng Jawi ya. Kulo manggone kan teng Wono. Yes. Ya, nami kampungnya Kampung Jawa. Nah, kalau Kampung di Wono Jawa. Itu dia memang wisata bahari.
0: Wono?
6: Wono mulia itu wisata bahari.
0: Di Sulawesi Barat.
6: Teng Sulawesi Barat kuloniki transmigran ya.
0: Oh, ndak mau yang di Sulawesi Barat.
6: Nggih pripun masalahe kulo boten pernah teng Jawi mriko kok. Kok dipaksa iki lho. Mungko salah-salah lek like, senen.
0: Tanah leluhurmu.
6: Pripun?
0: Di Muntilan.
6: Nggih. Teng Muntilan, tapi sampun supe. Nembe niku pripun kondisine teng mriko sakniki nggih pripun, menawi sampun kata perubahan nggih sampun kata perubahan. Cuman teng Magelang niku nggih memang tasih kata sing diperbaiki ya. Infrastrukture ngoten apa malih sing teng daerah pinggiran-pinggiran ngoten niku. Tasih ini tolong nih pemerintah nih ya. Diperhatikan nih pembangunan di Jawa gitu kan, di Sulawesi apalagi.
0: Benar.
6: Apalagi kalau pariwisata harus didukung.
0: Benar.
6: Indonesia kan peluangnya sangat besar ya.
0: Yes, dan kita bahasnya itu Mbak Risna, tempat wisata begitu. Iya. Oh, jadi kalau Mbak Risna Muntilan belum pernah ke sana.
6: Belum pernah ke sana.
0: Waduh, tapi ada keinginan.
6: Oh, yo nggih enten.
0: Siapa di sana?
6: Menawi tasih kata Mbah Buyut. Ngaten iku dulur-dulure, tapi nggih pripun nggih sampun kathah sing nilar udah banyak meninggal dunia.
0: Oh, jadi gitu. Kuburan saja gitu.
6: Nggih, menawi nggih sowan teng makam.
0: Tapi keluarga besar udah
6: kathah sampun pindah teng Sulawesi sedaya.
0: Oh gitu.
6: Ngoten nggih. Nggih namung mbambae garian teng mriko.
0: Jadi kalau Risna sebagai orang Jawa belum pernah ke Jawa?
6: Dereng, mulane niki apa Jawa karbitan kan.
0: Tapi kalau denger lewat suara lo kalau radio ini loh, maksudnya kayak
6: Jawa banget gitu.
0: Bener, asli lahir Jawa di sana, nih. Besar di sana.
6: Saya akan kembali ke Jawa.
0: Terus medoknya juga luar biasa loh.
6: Oh iya.
0: Ada kayak tiup-tiupnya Beba.
6: Iya bener. Sampai juga sudah bisa, jangan-jangan sampai ya. Asli
0: Beba.
6: Langsung disemprot ya.
0: Oh, kalau di Wonomulyo apa di sana? Jawa semua di sana Wonomulyo.
6: Jawa. Jadi Wonomulyo itu dominasi masyarakat Jawa.
0: Wow.
6: Mula makanya disebutnya Kampung Jawa.
0: Kampung Jawa.
6: Iya.
0: Pakai bahasa Jawa di sana.
6: Pakai bahasa Jawa. Mula no, saya ini masih bisa bahasa Jawa, bahkan Jawa Kromo Inggil. Saya bahasa Jawa alus jenengan namine sinten, sampun dahar nopo dereng ya. Itu belajarnya teng mereka.
0: Oh, jadi panggilannya mama sama bapakmu?
6: Bapak ibu
0: ngajarin tuh bahasa Jawa. Nggih,
6: ngajari. Teng mereka juga nami daerahe niku enten Kediri, enten Bumiayu, enten Jogja, sami miniatur Jawa enten teng Sulawesi Barat, teng
0: Kabupaten.
6: Enten enten Ngawi barang lengkap teng mriko
0: enten Sumberjo. Penasaran saya mau ke Wonomulyo, seru ternyata.
6: Dan
0: di sana
6: komoditasnya juga kalau dari masyarakatnya mata pencariannya tuh hampir sama juga dengan ada di Jawa sana.
0: Apa itu?
6: Pembuat tempe.
0: Oh, tempe.
6: Pembuat keripik.
0: Oh, keripik.
6: Iya, menarik banget kan keripik yang dari singkong. Namanya di sana opa. Pokoknya miniatur Jawa lah. Baru di sana juga masyarakatnya beternak sapi, lembu. Gitu.
0: Wow, seru. Jadi satu daerah itu di Wonomulyo berapa persen orang Jawanya?
6: Ya 70-30 lah kalau perbandingannya.
0: Iya. Ya.
6: Bahkan kalau untuk di sana kan orang penduduk aslinya orang Mandar. Kalau di kampung Jawa atau di Wonomulyo itu ya ada Jawanya juga, udah bercampur gitu. Dia juga bisa bahasa Jawa karena pernikahan
0: sama orang Jawa. Oh, jadi rata-rata sama orang Jawa. Berarti Risna ini mau melestarikan tah.
6: Apa saya mau menginvasi?
0: Oh, seru tuh gitu. Ya Wonomulyo. Kalau di sana tempat wisata apa tadi Risna?
6: Bahari. Iya, laut. Di sana tuh ada namanya dua laut, Mampie sama Gresik. Nah, sebenarnya ini satu laut, cuman posisinya agak berbeda. Ada yang di timur, ada yang di utara, ada yang di selatan.
0: Warna lautnya yang berbeda kah atau bagaimana? Iya,
6: warnanya juga beda.
0: Warnanya beda.
6: Kalau yang pantai Gresik ini dia lebih biru, lebih bening. Mungkin dia di bagian hulu paling ya, istilahnya ya. Nah, kalau yang Mampie ini dia memang cenderung lebih keruh gitu kan. Terus juga kurang ada karang-karangnya. Cuman yang menang di Mampie ini sendiri memang panoramanya lebih oke.
0: Kalau kuliner di sana Jawa yang banyak.
6: Kalau kuliner di sana juga menarik ya. Kalau untuk kuliner Jawa di sana mendominasi juga pecel. Pecel lontong, tapi pecelnya tuh bener-bener otentik Jawa. Terus getok.
0: Terus apa lagi tuh?
6: Kata nami-naminya macam-macam, jenang.
0: Jendil
6: kayak bubur apa?
0: Jendil, bubur jendil.
6: Iya. Bubur cendil gak ayan tentang mereka.
0: Suka saya.
6: Betul. Enak emang. Gitu, pokoknya apa ya, miniatur lah.
0: Penasaran, ternyata di Sulawesi gak perlu jauh-jauh ke Jawa.
6: Bener.
0: Kalau di Sulawesi Selatan ada gak sih? Oh ada.
6: Ada.
0: Di Sukamaju.
6: Bener. Di Luwu gak sih?
0: Di Luwu itu, di Luwu Utara.
6: Bener.
0: Deket.
6: Tempat dari, tinggal Anda?
0: Tempat tinggal saya juga deket. Seru gitu. Ternyata ya. Tapi kayaknya Wonomulyo lebih
6: kental mungkin ya.
0: Lebih kental begitu.
6: Karena kebudayaannya pun di sana ada. Jadi kalau setiap Muharram di sana tuh ada namanya Takir Plontang.
0: Takir Plontang.
6: Nah, ini menarik banget. Jadi
0: seru.
6: Baca-baca. Cuman di perempatan jalan.
0: Perempatan jalan.
6: Iya. Jadi kalau di desa itu kan jalannya masih bercabang-cabang gitu, kayak perempatan-perempatan gitu kan. Nah, baca-bacanya di situ. Terus baca-bacanya makanannya itu ditaruh di namanya takir. Itu tadi dibuat dari daun pisang, dibentuk kayak perahu, dikasih janur juga. Nah, di situ di plating masing-masing per rumah itu bawa 10 takir.
0: Kenapa perempatan jalan?
6: Itu lebih kepada
0: kepercayaan
6: dan berdoa untuk keselamatan. Jalan kan menjadi akses masyarakat setiap hari gitu kan, ke sawah, bekerja, ke sekolah. Jadi dengan berdoa di situ supaya ada keberkahan juga di jalan itu.
0: Gitu. Nanti saya mau searching ya.
6: Boleh, silakan.
0: Wonomulyo di Sulawesi Barat. Terus mau searching juga Sukamaju
6: di Luwu
0: di Sulawesi Selatan.
6: Wah,
0: ternyata kaya ya.
6: Benar. Saya udah gak sabar nih lagu Arjuna dari Dewa, boleh dong diputarkan.
0: Baiklah, kita akan putarkan lagunya, tapi cek fakta.
6: Oh iya, benar. Boleh.
0: Saya cek fakta dulu berarti.
6: Silakan.
0: Dan pendengar, nanti Mbak Risna jadi jangan panggil dia Kak, Dek, Ibu, Bunda, panggil dia Mbak.
6: Jadi inget gak sih itu yang, can you stop calling me Mbak? It's so annoying. Wah, itu parah sih.
0: Oh, pantesan loh. Saya ingat loh kejadian itu
6: persis. Bukan saya tapi ya, please.
0: Sayanya. Kok bisa? Tapi nanti di balik layar saja saya cerita. Kalau begitu pendengar, saya membacakan dulu. Ini cek fakta pukul 15. Tapi enggak ada ini update-annya.
6: Gimana tuh?
0: Ya sudah kalau sudah. Begitu lagi saja.
6: Arjuna aja
0: Arjuna ya. Arjuna dari Dewa 19.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Makassar siang ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, setelah membersamai Anda, ada rekan kami Syaiful Malik ya di 100% Indonesia. Selanjutnya akan bersama saya Risna Supratio menemani Anda di ruang dengar 94,4 FM. Nah, sebelum kami melanjutkan untuk menerima telepon dari Anda bergabung di 100% Indonesia, terlebih dahulu kami hadirkan nih informasi bagi Anda, ada rekayasa lalu lintas dengan diadakannya MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional tahun 2026 yang berlangsung pada 23 per hari ini hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Ajang nasional bagi aparatur sipil negara atau ASN ini berpusat di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dengan agenda defile dan rangkaian pembukaan utama dimulai pada 24 Agustus 2026. Pelaksanaan MTQ 8 Korpri tingkat nasional ini akan diawali dengan kegiatan defile kafila yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, esok hari 24 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, defile tersebut ini akan mengambil titik awal di kawasan Benteng Fort Rotterdam dan juga berakhir di lapangan Karebosi Makassar yang menjadi lokasi pembukaan MTQ 8 Korpri tingkat nasional 2026 pada malam hari. Jadi Dinas Perhubungan di Subkota Makassar ini menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 8 Korpri tingkat nasional 2026. Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan mulai Senin 24 Agustus 2026 terutama di sekitar kawasan Benteng Rotterdam, Jalan Riburani, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Kartini hingga Jalan Kajola Lido. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Muhammad Reza sendiri mengatakan peraturan pengaturan arus lalu lintas dilakukan untuk memastikan rangkaian kegiatan khususnya defile peserta MTQ berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan. Nah, kemudian khusus jalan penghibur di depan Benteng Rotterdam, Dishub tidak melakukan penutupan secara keseluruhan. Ruas tersebut tetap dibuka untuk menjadi salah satu akses penting menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Reza menjelaskan juga arus kendaraan di kawasan tersebut akan dibagi menggunakan barrier. Sebagian ruas tetap difungsikan untuk kendaraan, sementara bagian lainnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan defile peserta MTQ. Sementara untuk di kawasan Bundaran Tugu Mandiri ini, pendengar, Dishub akan menerapkan sistem buka tutup arus kendaraan yang disesuaikan dengan pergerakan defile. Sejumlah ruas jalan lainnya juga berpotensi mengalami penutupan penuh, khususnya Jalan Riburani menuju Karebosi serta ruas jalan di depan Balai Kota menuju Karebosi. Untuk mendukung mobilitas peserta, Jalan Kajola Lido akan disiapkan sebagai salah satu lokasi parkir bus. Dijelaskan kembali bahwasanya dalam skema pengalihan arus kendaraan dari arah Nusantara akan diarahkan tetap lurus menuju kawasan Benteng Rotterdam dan selanjutnya ke Somba Opu. Sebaliknya, kendaraan dari arah Jalan Somba Opu ini maupun Pantai Lestari tidak diarahkan berbelok menuju Jalan Riburani tetapi diteruskan menuju arah Nusantara. Jadi bagi masyarakat dari arah Jalan Hasanuddin yang hendak menuju Balai Kota, Dishub menyiapkan sejumlah jalur alternatif. Kemudian untuk pengendara yang dapat melalui Jalan Somba Opu atau berbelok menuju Jalan Tamrin. Kemudian untuk Amanagapa dan selanjutnya ke Jalan Sudirman. Dishub juga mengidentifikasi sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan terutama di kawasan Jalan Hasanuddin hingga Patimura serta Jalan Penghibur menuju Tugu Mandiri. Karena itu, masyarakat ini tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi kegiatan diimbau menghindari ruas-ruas jalan tersebut selama proses rekayasa lalu lintas berlangsung. Kemudian ditambahkan penjelasan dari Reza bahwasanya rekayasa lalu lintas ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah Kota Makassar sebagai tuan rumah untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ 8 Korpri tingkat nasional tahun 2026. Jadi itu tadi pendengar ya, rekayasa lalu lintas akan dilaksanakan pada esok hari 24 Agustus 2026 di sejumlah titik ruas jalan di Kota Makassar, khususnya tadi ada beberapa, baik itu di Riburane kemudian juga di Jalan Somba Opu. Bagi Anda yang tidak memiliki kepentingan, agar kiranya untuk menghindari terlebih dahulu titik-titik ruas jalan tersebut. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 0821-3333-9440, kita terima terlebih dahulu telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Iya, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Ini saya tebak dulu, tunggu, Pak Kaharudin.
4: Kaharudin Beta di Kabupaten Cirebon.
3: Dari mana Ki ini? Barusan tak lagi bergabung.
4: SSI ku ditambak, Marisna.
3: Oh, luar biasa, bos tambak ternyata. Loh, terputus. Aduh, sedih sekali Pak Kaharudin, bisa dicoba kembali ya. Kita terima dulu telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan.
5: Ekspresikan bangga Indonesia.
3: Wah, luar biasa. Dengan Bapak siapa di mana ini?
5: Hadi.
3: Pak Hadi?
5: Rizna,
3: iya, Pak Hadi di mana Ki ini?
5: Bantimurung.
3: Oh, Bantimurung. Bagaimana kabar, Tak?
5: Alhamdulillah, yes. Sehat-sehat.
3: Alhamdulillah. Pak Hadi, kalau di Bantimurung ini selain dari Taman Nasional Bantimurung, apa lagi yang kita suka destinasi wisata di Sulawesi Selatan?
5: Eh, Apa ya, Pantai Biru saja ini. Ini.
3: Pantai Biru?
5: Iya.
3: Di mana itu?
5: Di Makassar itu.
3: Oh iya tahu, waduh saking banyak ini pantai-pantai di Makassar sampai kulupa, bilang ya, ada Pantai Biru.
5: Iya pantai-pantai di situ.
3: Banyak sekali. Oh jadi suka ki di Pantai Biru di? Sama siapa ki pergi ke sana? Sama siapa ki biasa ke sana?
5: Sama teman-teman di grup itu.
3: Oh tahu, anak meet up begitu di kumpul-kumpul sama teman-teman.
5: Iya.
3: Request lagu ki dulu. Mungkin lagunya siapa?
5: Apa lagunya di situ?
3: Ada Inilah Cinta dari Petra. Di mana hatimu Papinka semakin hari semakin cinta dari Ratu Aku Wanita Riza.
5: Itu ya, semakin hari semakin cinta.
3: Oke deh, lagunya buat siapa?
5: Ada Abdul Sewa. Dari Cinta MU.
3: Iya. Yeah.
5: Dewi di Bulkunyit Tekalar. Ada Tika. Ada siapa lagi? Semuanya Mi. Kalisna.
3: Terima kasih.
5: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi telepon ada Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.
6: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya.
6: Ekspresikan karya.
3: Banggakan Indonesia.
6: Banggakan Indonesia.
3: Lagi di mana kini?
6: Hafal hafal nah.
3: Harus ki hafal.
6: Itulah.
3: Di mana kini?
6: Ini sahapal.
3: Di mana kini?
6: Di rumah ini lagi mau siap-siap ke latihan vokal grup.
3: Oh, masih latihan vokal grup.
6: Iya,
3: tahu anak.
6: Nanti hari pesta rakyatnya tanggal 28-29.
3: Jadi masih latihan terus ini di?
6: Masih latihan.
3: Berapa lagu kah dibawakan?
6: Dua.
3: Oh, dua lagu. Lagu apa itu?
6: Lagu Perjuangan.
3: Lagu apa? Judulnya?
6: Indonesia Raya. Apalagi yang satu yang bunga apa?
3: Gugur bunga.
6: Gugur bunga.
3: Oh ya tahu. Kalau ini kita ngomongin destinasi wisata di Sulawesi Selatan, di mana tempat wisata paling kita suka?
6: Di Jenet Talasa.
3: Jenet Talasa. Oh, sama berarti tadi kayak siapa di yang
6: di
3: sebelumnya?
6: Di dekat di dekatnya jembatan kembar belok kiri.
3: Apakah di situ berupa pemandian?
6: Pemandian. Ada juga anak dari anak-anaknya. Pokoknya pemandian di situ bagus, sejuk.
3: Oh, sejuk. Dan bersih kita wa juga.
6: Siapa?
3: Bersih kita tempat nah.
6: Bersih.
3: Oke.
6: Bar tempat istirahatnya bagus.
3: Sering ki memang ke sana kah?
6: Sering sama keluarga.
3: Walah. Itu saja di berarti genital lasa.
6: Iya. Lupa namanya itu permandian.
3: Request lagi.
6: Salam-salam dulu.
3: Iya, boleh-boleh.
6: Penelpon pertama sampai tadi ada Pak Lading di Maros. Dan semuanya tanpa terkecuali.
3: Lagunya mau request apa ini?
6: Ini Cinta.
3: Inilah Cinta dari Petra.
6: Iya.
3: Oke, terima kasih.
6: Barisma.
3: Iya.
6: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu.
3: Amin.
6: Panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh dan sukses selalu.
3: Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin.
6: Oke,
3: terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar ya, dan kita sudah berada di penghujung perjumpaan lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih, saya Rizna Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
7: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
8: Itu lagi ngitung uang apalagi latihan matematika?
7: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
8: Yah, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
7: Eh, kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
8: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
7: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
8: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
9: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
10: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada sore hari ini kami akan menemani Anda untuk menghadirkan informasi seputar Green Radio. Informasi-informasi seputar lingkungan untuk Anda menemani sore hari yang masih cukup terik untuk wilayah Makassar ya. Semoga di hari Minggu ini senantiasa diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar ya. Karena makin hari juga kehidupan agaknya semakin sulit gitu. Semakin banyak tantangan, kita juga masih terus mendoakan yang terbaik bagi saudara-saudari kita di Kalimantan sana yang sedang mengalami musibah bencana kebakaran hutan. Ini menjadi salah satu hal yang memang harusnya disoroti gitu. Ini sudah menjadi perhatian bagi pemerintah untuk ditangani secara cepat, tepat, dan tanggap akurat gitu. Karena sudah merambah ke negara tetangga, baik Malaysia, Singapura, asap dari kebakaran hutan itu mengganggu hingga negara lain. Pemerintah sudah seharusnya memang menyelesaikan hal tersebut gitu. Kita sini mendoakan dan terus mengawal agar segera dibenahi permasalahan mengenai kebakaran hutan. Nah, kali ini informasinya pengolahan limbah plastik dari warkop yang menjadi produk bernilai jual. Jadi semakin tingginya aktivitas nongkrong di berbagai kafe dan juga warung kopi atau warkop, ini berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah plastik. Menanggapi hal tersebut, Gerakan Peduli Lingkungan atau GPL Aceh Barat menghadirkan solusi ekonomi sirkular dengan membedah dan memborong limbah plastik jenis cup atau gelas serta botol untuk diolah menjadi produk bernilai jual. Hal tersebut dipaparkan oleh Ketua GPL Aceh Barat, Fajar Oza Pratama, dalam dialog interaktif beberapa waktu lalu, di mana Fajar menjelaskan bahwa GPL saat ini fokus pada program penjemputan dan pembelian sampah cup serta botol plastik langsung dari tempat-tempat usaha, terutama kafe yang berada di kawasan perkotaan Melabuh. Nah, mekanismenya yaitu dipilah tanpa perlu dicuci dan diberi wadah khusus. Untuk memulai pengolahan sampah di tingkat kafe atau warkop, Fajar mengungkapkan caranya sangat sederhana dan tidak memberatkan pelaku usaha maupun pekerja atau waiters. Pertama, pemilahan dasar, di mana pihak kafe atau warkop cukup memisahkan sampah cup plastik, botol plastik, dan gelas kemasan dari sisa makanan dan juga sampah organik lainnya. Kedua, tanpa dicuci, di mana sampah plastik yang dipilah tidak perlu dicuci terlebih dahulu oleh pihak kafe. Ketiga, plastik penampung transparan atau GPL menyediakan kantong plastik transparan khusus sebagai wadah penampungan sampah terpilah. Dan keempat, jadwal penjemputan rutin, di mana tim GPL melakukan penjemputan berkala 2 kali seminggu, yakni setiap Senin dan Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Ini untuk proses pemilihan sampah dari tempat usaha menuju ke tempat daur ulangnya. Masih akan ada nih pembahasan mengenai dari plastik tersebut kira-kira akan diolah menjadi apa ya. Kita bakal bahas, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh, baru elok.
1: Maaf Ibu, permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.
4: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krishna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krishna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secercah harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
5: Satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar sore ini.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Nah, ini melanjutkan ya informasi mengenai pengolahan limbah sampah plastik dari kafe-kafe. Selanjutnya akan diolah menjadi apa sih? Nah, dari biji plastik ini bisa menjadi kerajinan tas belanja. Caranya seperti apa? Jadi sampah cup dan juga botol plastik yang telah dijemput dari kafe ini selanjutnya dibawa ke fasilitas pemilahan sekunder yang melibatkan kelompok ibu-ibu lokal dan pemberdayaan ekonomi. Setelah dipilah berdasarkan jenis dari sampah plastiknya, plastik ini diproses dengan mesin pencacah menjadi bahan plastik atau cacahan, disebut juga sebagai flakes. Biji plastik ini kemudian dijual kembali ke industri penampung sebagai bahan baku daur ulang secara rutin setiap bulannya. Selain menjual bahan baku cacahan, GPL Aceh Barat ini juga bergerak sejak 2020 memproduksi berbagai barang kerajinan tangan dari sampah bungkus deterjen, kemasan kopi, maupun kantong plastik terolah. Jadi menjadi tas belanja dan dompet, kemudian tempat tisu dan kursi ekobrik. Tapi dengan program seperti demikian, pasti tidak luput dari tantangan yang ada di lapangan. Meskipun program Kafe Peduli Lingkungan ini baru berjalan dengan intensif dengan menggandeng sekitar 12 hingga 15 kafe mitra di Malabo, Fajar mengaku tantangan di lapangan masih tergolong besar. Di antaranya adalah kesadaran mandiri warga atau pelaku usaha untuk memilah sampah dari sumbernya. Kemudian juga armada jemput khusus dari Pemda untuk sampah terpilah, baik itu organik versus plastik. Dan juga tantangan mengenai kolaborasi komunitas dan pemerintah untuk memperluas jangkauan ke seluruh warkop ataupun kafe. Nah, ini masih akan ada penjelasan selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang mengguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi untuk Anda mengenai pengolahan limbah sampah plastik dari kafe-kafe yang ada di Aceh di daerah Melaboh ya. Ini bisa menjadi percontohan bagi seluruh daerah yang ada di Indonesia, karena sekarang juga pertumbuhan dari bisnis F&B kafe-kafe ini semakin banyak bertumbuhan di mana-mana Makassar, apalagi setiap harinya ada saja kafe baru yang hadir. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah pengolahan limbah sampah plastik dari kafe tersebut sudah ditangani dan sesuai dengan standar yang ada, atau malah hanya menambah volume jumlah pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar masyarakat itu sendiri. Nah, pendengar, jam pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan kita nantikan bersama program Berita Gemas dari Pati Maju Sokor Wil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa lagi dalam himpunan sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 edisi 23 Agustus 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya Sofi Murniati. Kita awali Gema Saripati Maju sore hari ini pendengar informasi dari RRI Kendari di mana 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Dilaporkan Ferry Musafir.
2: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
2: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
3: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
4: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
3: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Baubau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
0: Dari Kota Kendari kita menuju ke RRI Makassar, 5 hektar lahan hutan pinus dilalap si jago merah. BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Emi Bafadel dari RRI Makassar menurunkan laporannya.
5: Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan petang kemarin. Api dilaporkan mulai muncul sejak petang dan petugas masih melakukan proses pemadaman hingga malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kebakaran kembali terjadi pada titik yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Goa Wahyudin kepada RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan kebakaran pertama berhasil merambat luas ke area selatan, utara, dan barat dan menghanguskan 4 hektar lahan hutan pinus. Api diduga kuat berasal dari wilayah atas Bukit Saili. Kobaran api yang gagal dikendalikan lalu merambat dengan cepat karena tiupan angin yang cukup kencang di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran kedua berlanjut dan menghanguskan vegetasi hutan pinus sebanyak 1 hektar.
6: Yang sulit itu di ini kan pohon-pohon yang sudah lapuk, sudah terbakar, tapi masih ada baranya, itu kan yang sulit biasa terdetek. Kalau luasan yang pertama itu kurang lebih 4 hektar. Ini menurut asesmen teman-teman ya, kurang lebih 4 hektar. Yang kedua itu 1 hektar, jadi total 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Awal mula kebakaran kan di daerah bukit yang tinggi itu, jadi tiba-tiba ada api di sana. Awalnya baru melebar ya ke sebelah selatan, barat, timur.
5: Wahyudin menambahkan kondisi vegetasi bawah yang mengering akibat cuaca panas dipadu terpaan angin kencang menjadi tantangan utama di lapangan. Namun berkat kesigapan tim gabungan, api berhasil dipadamkan secara bertahap. Ditambahkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui pasti, namun dihimbau kepada masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar objek wisata hutan Pinus Malino agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran demi menjaga kelestarian kawasan. Ebi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Dari Makassar kita menuju ke RRI Mamuju. Bupati Mamuju menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju.
7: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Meskipun sebagai wilayah Kabupaten Mamuju masih dituruni hujan, sejumlah kecamatan terutama Kecamatan Sampaga dan sekitarnya mulai mengalami ancaman kekeringan pada lahan pertanian. Sutina mengatakan banyaknya usulan bantuan sumur irigasi yang masuk dari masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemkab Mamuju telah mengajukan permohonan bantuan sumur dan sarana irigasi kepada pemerintah pusat agar penyaluran bantuan dapat merata di 16 kecamatan. Hal ini sangat krusial karena dua komoditas unggulan daerah yaitu padi dan jagung merupakan program andalan Presiden Republik Indonesia.
8: Ya, ini menjadi PR kita karena memang kan Mamuju masih pada hujan dan memang untuk bantuan irigasi itu memang banyak di Kecamatan Kaluku. Nah, ini kita juga berharap ke pemerintah pusat untuk bantuan terutama sumur dan irigasi itu bisa merata. Kita malam punya sama dapatkan laporan bahwa ada kekeringan terutama mungkin jagungnya. Apalagi ini kan dua komoditas ini, padi dan jagung itu menjadi andalannya Bapak Presiden. Jadi ya mudah-mudahanlah ada intervensi baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bagaimana menyikapi cuaca yang ada di kabupaten.
7: Sutina berharap adanya intervensi terpadu dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat dalam menangani anomali cuaca ini.
0: Dari Mamuju selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencatat sekitar 5 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan di tengah potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Mengenai hal itu reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
9: Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan pengeringan kekeringan, tapi itu pun juga
10: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau bersama petani terus melakukan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino dan puncak musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air dan mencegah tanaman padi mengalami pusuh. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukannya terdapat sekitar 5 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Namun kondisi tersebut masih dapat diatasi karena petani terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi.
9: Ya, jadi kondisi El Nino kemarau panjang ini kan memang ada prediksi BMKG dan kita berharap sih sebenarnya jangan sudah sampai pada bulan 12 atau bulan 9 sudah menurun. Tadi saya melakukan survei yang terdampak dengan kekeringan. Tapi itu pun juga petani berupaya, ada beberapa sungai, ada Wonco, dari Wonco 1, Wonco 2 itu kan mengalir juga, kemudian ada sungai yang memang mereka menggunakan alkon untuk menarik air, mengupayakan pengairan di lokasinya.
10: Wahid menyebut kondisi debit air di sejumlah ruas pengairan saat ini memang mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan beberapa aliran sekunder yang sebelumnya memiliki debit cukup besar, kini hanya menyisakan aliran dangkal. Meski demikian, petani di sejumlah wilayah terus menjaga distribusi air dengan tetap menerapkan sistem buka tutup jaringan pengairan. Upaya tersebut dilakukan antara lain petani di Kelurahan Karing-Karing, Waliabuku, Tampuna, dan Palabusa yang bahkan bergantian menjaga aliran air hingga dini hari. Menurut Wahid, kebutuhan air menjadi semakin penting karena sebagian tanaman padi telah berusia hampir 3 bulan dan mulai mendekati masa panen. Sementara sebagian lahan lainnya baru ditanami sehingga kebutuhan pengairannya masih dapat diantisipasi. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga memastikan pembangunan jaringan irigasi air tanah untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian menghadapi kekeringan. Tahun ini sebanyak 7 unit jaringan irigasi air tanah telah masuk dalam intervensi pemerintah pusat. Pada tahap kedua, Dipertan Bau-Bau juga telah mengusulkan tambahan 12 titik jaringan irigasi air tanah yang direncanakan dikerjakan mulai Desember 2026. Wahid menegaskan usulan tersebut disusun berdasarkan data dan kondisi lapangan yang menunjukkan semakin menurunnya debit air di sejumlah kawasan persawahan. Kecamatan Bungi dan Lealia menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penguatan jaringan pengairan tersebut. Secara keseluruhan, luas lahan pertanian yang ditanami padi di Bau-Bau mencapai sekitar 1.200 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar lahan masih dalam kondisi baik, meski terdapat sekitar 5 hektar yang mengalami dampak kekeringan di Kecamatan Bungi. Dipertan bersama petani terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah kekeringan semakin meluas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, dari Kota Bau-Bau kita menuju ke RRI Palu. Sebanyak 72 juta rupiah bantuan donasi telah disalurkan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi bencana usai diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 beberapa waktu lalu. Selengkapnya kita ikuti laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
11: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sulawesi Tengah menyalurkan donasi untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Donasi tersebut disalurkan melalui Kerukunan Keluarga NTT Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan disalurkan langsung ke warga terdampak gempa bumi di NTT. Ketua PSMTI sekaligus Ketua DPP APindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra menjelaskan pengumpulan donasi tersebut sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian masyarakat Sulawesi Tengah kepada warga NTT yang sedang menghadapi situasi bencana. Meski hanya berlangsung 3 hari, pihaknya berhasil mengumpulkan donasi sebesar kurang lebih Rp72.900.000. Yang menjelaskan donasi tersebut tidak hanya berasal dari para anggota PSMTI dan APindo, melainkan juga berasal dari sejumlah masyarakat yang turut peduli terhadap korban gempa bumi di NTT.
12: Kami dan teman-teman spontanitas mengadakan penggalangan dana ya selama kurang lebih 3-4 hari. Karena kami berpikir dana itu sangat diperlukan pada saat situasi bencana supaya bisa untuk dibelanjakan atau disesuaikan dengan kebutuhan lokasi sahabat-sahabat kita di NTT yang kena bencana. Maka spontanitas itu ternyata didukung dengan sangat penuh semangat oleh teman-teman, dan kurang lebih tanggal 15 kita buka open donasi, terus tanggal 18 kemarin kita closing donasi, kita bisa mengumpulkan kurang lebih sekitar 72.900.000 lebih.
11: Sementara itu, pembina kerukunan keluarga NTT Sulawesi Tengah, Yewin Chandra, mengapresiasi kepedulian masyarakat Sulawesi Tengah yang membantu warga NTT. Solidaritas tersebut menurutnya menjadi gambaran semangat kemanusiaan ketika menghadapi bencana pada 2018 silam. Ia memastikan donasi tersebut akan disalurkan langsung ke dua wilayah yang terdampak paling parah, yakni Nagekeo dan Ruteng Reo. Dalam penyalurannya akan dilakukan melalui jaringan relawan dan masyarakat yang telah berada di lokasi terdampak dan akan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak.
13: Kami sudah punya koordinasi, kebetulan daerah yang berdampak di sana itu sporadis, tidak seperti kejadian yang di Kupang lalu atau di 2018 Sulawesi Tengah. Dia sporadis dan ada dua titik terbesar yang terparah, yaitu di Nagekeo dan satunya lagi di Ruteng Reo. Dan kami sudah punya orang-orang di sana, misalnya mayoritas Katolik dan juga ada Kristen dan Muslim. Tapi kami sama di sana, kami sudah ada dua titik. Bahkan salah satu kepala dinas, kebetulan adik kelas saya, sudah standby di sana, sudah memonitor sehingga kita dalam memberikan mendistribusikannya lebih cepat.
11: Diharapkan bantuan donasi tersebut dapat disalurkan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata terhadap warga terdampak gempa di NTT. Melalui aksi kemanusiaan ini juga diharapkan mampu terus menghidupkan semangat gotong royong dalam membantu daerah yang mengalami bencana.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Meski operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di kabupaten telah beroperasi secara mandiri. Selengkapnya akan kita ikuti laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
14: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanete Retang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak, khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total, Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
15: Kalau yang jalan belum ada sih deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi artinya mulai sendiri, tidak ada bantuan dari atas, seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebo. Libur, Tanah Teratam Barat, Juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
14: Bur, salah seorang warga lokal, berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
16: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
14: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana, hadir informasi terkait Dinkes P2KB Touna gencarkan fogging di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane dari RRI Ampana.
17: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tujuh Una-Una menggencarkan pemberantasan nyamuk demam berdarah menyusul adanya peningkatan kasus di sejumlah wilayah. PLT Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes P2KB 7 Una-Una, Hardianto Escape kepada RRI mengatakan, pihaknya melakukan fogging di desa-desa yang terdampak kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan, penanganan telah dilakukan di sejumlah desa pada 3 kecamatan di wilayah kepulauan, yaitu Kecamatan Batu Daka, Una-Una, dan Taratako. Menurutnya, berdasarkan pemantauan dan data surveillance rumah sakit yang dilaporkan kepada Dinkes P2KB, kasus DBD di Kabupaten 7 Una-Una masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Dinkes P2KB untuk terus melakukan pemberantasan nyamuk penyebab DBD, termasuk di sejumlah desa di wilayah daratan.
18: Menyikapi berkembangnya salah satu penyakit yaitu demam berdarah di beberapa desa wilayah Kabupaten 7 Una-Una, kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini bidang penanggulangan penyakit menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak kasus demam berdarah. Adapun desa-desa yang terdampak atau meningkatnya kasus demam berdarah tersebut yaitu di 3 kecamatan di wilayah kepulauan, Kecamatan Batu Daka, Kecamatan Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Itu kami sudah lakukan penanganan berupa fogging. Kemudian dari hasil pemantauan kami di Dinas Kesehatan terkait meningkatnya kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten 7 Una-Una, masih terjadi peningkatan kasus menurut data surveillance rumah sakit yang dilaporkan ke kita di Dinas Kesehatan. Sehingga dalam hal ini melakukan pemberantasan nyamuk demam berdarah di beberapa desa wilayah kecamatan yang ada di daratan. Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
17: Dalam pelaksanaannya, Dinkes P2KB menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilaksanakan. Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam mencegah penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Kembali kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perumbulok Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
19: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
20: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perumbulok Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahy mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahy mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
19: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perumbulok Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 40.800 154 orang. Penyaluran diawali di Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, dan selanjutnya dilakukan di wilayah kabupaten dalam cakupan kerja Bulog Bau-Bau.
2: Bisa membantu masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat. Ditambah momen ini momen spesial hari kemerdekaan. Jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita. Masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras. Dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
20: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan penandatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2027 sebesar Rp107 juta per jemaah. Meski lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun pemerintah memastikan besaran tersebut belum menjadi keputusan final dan belum tentu membuat biaya yang dibayar calon jemaah ikut meningkat. Selengkapnya reporter RRI Kendari Idam menyampaikan laporannya.
21: Kalau tadinya jamaah menanggung 60%, mungkin nanti pemerintah akan menanggung 60%, jamaah 40%.
22: Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2027 sebesar Rp107 juta per jamaah. Usulan tersebut naik dibandingkan BPIH di tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp89 juta. Meski demikian, usulan tersebut masih dibahas bersama Komisi 8 DPR RI dan belum menjadi keputusan final yang akan diberlakukan pada penyelenggaraan haji tahun 2027 mendatang. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara Muhammad Lalan Jaya menjelaskan, kenaikan BPIH diusulkan karena biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi terus mengalami peningkatan, di mana sejumlah komponen yang mempengaruhi di antaranya biaya penerbangan, akomodasi, serta berbagai layanan yang diberikan kepada jamaah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Lalan Jaya juga menjelaskan, usulan kenaikan BPIH tahun 2027 mendatang tidak serta-merta membuat biaya yang harus dibayarkan calon jamaah haji ikut bertambah besar, di mana pemerintah saat ini masih mengkaji formulasi pembiayaan agar beban yang ditanggung masyarakat tetap terkendali. Menurut Muhammad Lalan Jaya, pada penyelenggaraan haji tahun 2026, sekitar 60% BPIH ditanggung jamaah, sementara 40% berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola pemerintah. Sementara untuk musim haji tahun 2027, masih mempertimbangkan perubahan skema pembiayaan dengan membalik komposisi tersebut, atau 60% akan ditanggung melalui nilai manfaat, sedangkan porsi yang dibayar jamaah menjadi 40%, dan jika skema ini dapat disepakati antara Kementerian Haji dan Umroh bersama DPR RI, maka kenaikan biaya yang dirasakan calon jamaah diperkirakan tidak akan signifikan dan bisa mendekati besaran yang sama yang dibayarkan pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
23: Tahun ini oleh pemerintah kita mengusulkan ke DPR itu 107 juta kalau tidak salah, tetapi pertimbangannya ini karena memang dari arah pemerintah Arab Saudi, operasional haji di sana juga ada terjadi peningkatan-peningkatan. Kalau tidak salah, mohon maaf ini, kalau tidak salah, ini nanti supaya tidak terlalu begitu meningkat, nanti biaya yang akan dikeluarkan atau yang ditanggung oleh jamaah kita, mungkin perlakuannya akan dibalik. Ya, kalau tadinya jamaah menanggung 60%, mungkin nanti pemerintah akan menanggung 60%, jamaah 40%. Sehingga kalau ini dibalik, persentase ini, maka hampir tidak, kenaikannya hampir tidak terlalu signifikan. Akan mendekati sama dengan tahun ini, kalau itu dibalik. Tapi ini nanti akan menunggu pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita.
22: Muhammad Lalan Jaya juga mengingatkan masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan usulan kenaikan BPIH sebesar Rp107 juta, berarti seluruh nominal tersebut harus dibayar oleh setiap calon jamaah. Pada penyelenggaraan haji tahun 2026, meski BPIH embarkasi Makassar mencapai Rp89 juta per jamaah, rata-rata biaya pelunasan yang dibayarkan calon jamaah hanya sekitar Rp28 juta setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat. Untuk itu, masyarakat diminta menunggu hasil pembahasan pemerintah bersama DPR RI sebelum besaran BPIH dan skema pembayaran ditetapkan secara resmi.
0: Kami hadirkan informasi yang terakhir dari RRI Toli-Toli, pendengar menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
3: Salam olahraga, saudara. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda kini selangkah lagi akan dimulai. Menjelang pelaksanaan pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang direncanakan pada 25 Agustus 2026, sejumlah kabupaten peserta Popda kini mulai berdatangan ke Kabupaten Buol. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Disporapar Kabupaten Buol, Purnomo Benar, saat diwawancara RRI mengungkapkan. Open ceremony kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2026 berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pihaknya dengan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, di mana kegiatan yang cukup bergengsi tersebut dijadwalkan dibuka secara langsung Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Meski pembukaan baru dilangsungkan pada 25 Agustus 2026, namun pertandingan tetap dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 sesuai dengan jadwal yang ada. Hari ini, sejumlah kabupaten peserta Popda dijadwalkan telah tiba di bumi Pogogul Buol.
4: Dan memang dijadwalkan kabupaten-kabupaten itu sudah tiba mulai hari ini sampai dengan besok, karena kita besok malam itu sudah pelaksanaan technical meeting gitu loh. Dan kontingen pertama yang tiba ini adalah Kabupaten Banggai Kepulauan tadi malam sekitar pukul 23.00 dari arah selatan Gorontalo. Mereka sudah tiba masuk dan saat ini menunggu Kabupaten Banggai lagi persiapan masuk, beberapa jam lagi mungkin akan tiba Banggai. Kemudian disusul oleh kabupaten lainnya. Kemungkinan sampai besok arus kedatangan kontingen itu akan berlangsung.
3: Menurut Kedisporapar Buol, pada tanggal 23 Agustus malam dilaksanakan technical meeting bersama seluruh kabupaten kota peserta Popda, di mana technical meeting sendiri berlangsung untuk 4 cabang olahraga yang dipertandingkan masing-masing sepak takraw, volleyball, sepak bola, dan bola basket. Peserta dari seluruh kabupaten kota dijemput oleh Liaison Officer LO yang telah dibentuk sebelumnya.
4: Betul, kami sudah membentuk Liaison Officer yang menunjuk beberapa OPD untuk bertugas sebagai LO. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kedatangan para kontingen. Kami dari Dispora menyiapkan kebutuhannya seperti karangan bunga dan sebagainya.
3: Meski kesiapan venue pertandingan telah mencapai 99%, namun panitia pelaksana lokal masih akan melakukan pengecekan seluruh venue pertandingan yang digunakan pada Popda kali ini guna memastikan venue benar-benar dalam kondisi siap digunakan oleh seluruh atlet dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah.

0: Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian himpunan Gema Saripati Maju untuk pekan ini edisi Minggu 23 Agustus 2026 langsung dari RRI Pro 1 Kendari. Bersama saya Sofi Murniati dan juga Bung Omar dan Jerry. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Makassar sore ini.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita

0: pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit hingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama program Berita Gemba Saripati Majelis Sokor Wil Nusantara 4 untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.

tuh? Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada pada sore hari ini, akan kami hadirkan informasi lalu lintas ya. Kembali mengingatkan Anda akan adanya rekayasa lalu lintas jelang MTQ 8 Korpri tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada 23 hingga 30 Agustus 2026. Nah, pelaksanaan MTQ 8 Korpri tingkat nasional akan diawali dengan kegiatan defile kafilah yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 24 Agustus 2026 mulai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, jam 4 sore waktu Indonesia Tengah ini ya. Defile tersebut akan mengambil titik awal di kawasan Benteng Fort Rotterdam dan berakhir di lapangan Karebosi Makassar yang menjadi lokasi pembukaan MTQ 8 Korpri tingkat nasional 2026 pada malam hari. Dinas Perhubungan Kota Makassar menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 8 Korpri tingkat nasional tahun 2026. Rekayasa lalu lintas tersebut diberlakukan mulai Senin 24 Agustus 2026, terutama di sekitar kawasan Benteng Rotterdam, Jalan Ribu Rakni, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Kartini, hingga Jalan Kajolalido. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Muhammad Rezani mengatakan peraturan arus lalu lintas dilakukan untuk memastikan rangkaian kegiatan, khususnya defile peserta MTQ berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan. Khusus untuk jalan penghibur di depan Benteng Rotterdam, Dishub tidak melakukan penutupan secara keseluruhan. Ruas tersebut tetap dibuka karena menjadi salah satu akses penting menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Reza juga menjelaskan arus kendaraan di kawasan tersebut akan dibagi menggunakan barrier. Sebagai ruas tetap difungsikan untuk kendaraan, sementara bagian lainnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan defile peserta MTQ. Kemudian untuk kawasan Bundaran Tugu Mandiri, Dishub akan menerapkan sistem buka tutup arus kendaraan yang disesuaikan dengan pergerakan defile. Sejumlah ruas jalan lainnya juga berpotensi mengalami penutupan penuh, khususnya Jalan Ribu Rakni menuju Karebosi serta ruas jalan di depan Balai Kota menuju Karebosi. Dijelaskan, dalam skema pengalihan arus, kendaraan dari arah Nusantara akan diarahkan tetap lurus menuju kawasan Benteng Rotterdam dan selanjutnya ke Somba Opu. Sebaliknya, kendaraan dari arah Jalan Somba Opu maupun Pantai Losari tidak diarahkan berbelok menuju Jalan Ribu Rakni, tetapi diteruskan menuju arah Nusantara. Bagi masyarakat dari arah Jalan Hasanuddin yang hendak menuju Balai Kota, Dishub menyiapkan sejumlah jalur alternatif. Kemudian untuk pengendara dapat melalui Jalan Somba Opu atau berbelok menuju Jalan Tamrin, kemudian Amagapa, dan selanjutnya ke Jalan Sudirman. Dishub juga mengidentifikasi sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan, terutama kawasan Jalan Hasanuddin, Patimura, serta Jalan Penghibur menuju Tugu Mandiri. Karena itu, masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi kegiatan diimbau menghindari ruas-ruas jalan tersebut selama proses rekayasa lalu lintas berlangsung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
4: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
0: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
5: Makassar sore ini.

dulu

Terima kasih.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria menginginkan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: seru banget bro, gaskan.
1: Yoi bro.

0: lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu.
1: Makassar sore ini.
2: Relax time. Prosang RRI.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta Pro 1 untuk edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026 dengan judul Foto Pesawat Rombongan Umroh Terjatuh pada Agustus 2026. Beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di lamandetik.com pada tahun 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi, tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh, tautan yang ada di dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Dan itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda dialog Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini mengangkat topik transportasi berkelanjutan kurangi emisi bersama dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan hanya di Pro 1 RRI Makassar.
2: Makassar sore ini.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan edisi Minggu 23 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Kali ini kita akan membahas dunia transportasi, yakni transportasi berkelanjutan, kurangi emisi. Telah terhubung bersama kami melalui line Zoom pada malam hari ini ada Bapak Patarai Andi Burhan GS Esos MM. Ini beliau merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan. Kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Assalamualaikum Bapak Patarai. Boleh di on-kan mic-nya terlebih dahulu? Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Lisna. Kembali ketemu.
1: Betul.
2: Dan juga kepada pendengar RRI Pro 1 Makassar.
1: Yes.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih banyak Bapak ya atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Ini pembahasannya mengenai transportasi berkelanjutan kurangi emisi. Kalau dari judulnya ini boleh kita kulik lebih dulu ya mengenai transportasi berkelanjutan itu sebenarnya konsepnya seperti apa dan apa urgensinya sehingga ini penting untuk kita bahas dan diketahui oleh masyarakat luas.
2: Ya Mbak Risa, untuk definisi transportasi berkelanjutan hampir sama nih dengan konsepnya Pak mantan duta besar Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Dia mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan, di dalamnya ada transportasi berkelanjutan, yaitu yang memiliki pembangunan yang memiliki atau pembangunan yang memiliki kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
1: Okay.
2: Itu definisi ya untuk yang berkelanjutan, artinya bahwa definisi dari Pak Gro Harlem ini jangan kita pikirkan hanya sekarang saja, tapi pikirkan next generation, generasi berikutnya harus disisakan, termasuk transport model transportasi yang kita sekarang secara eksisten kita gunakan. Sudah mulai ada pergeseran-pergeseran yang selama ini kita gunakan adalah dari fosil, sumber daya alam fosil, dan itu sangat terbatas dan akan habis, maka akan dicarikan solusi untuk mengganti, memperbarui sumber daya alam yang sangat terbatas itu. Untuk sementara begitu Mbak Resti.
1: Baik, dari penjelasan Bapak tadi bahwa saya memang ini konsep dari transportasi berkelanjutan itu salah satunya untuk ya menjaga dari keberlanjutan anak cucu nantinya agar bisa masih bisa menikmati begitu bahan bakar fosil begitu kan dengan
2: termasuk lingkungannya harus dijaga. Makanya model transportasinya harus ramah lingkungan.
1: Oke, baik. Nah, kemudian kalau dari segi emisinya sendiri, kita melihat di Sulawesi Selatan seberapa besar sebenarnya kontribusi dari sektor transportasi ini terhadap emisi karbon, Pak?
2: Iya. Untuk kuantitas, nilai pastinya itu datanya di mana? Dinas Sumber Daya Energi. Mineral, dan kami dapat bocoran bahwa hampir di tingkat nasional bahkan itu 27% dari yang bergerak paling tinggi dan juga yang tidak bergerak. Contoh yang bergerak itu seperti kendaraan bermotor dan juga yang tidak bergerak itu sumbernya dari pabrik dan industri.
1: Oke. Baik.
2: Dia bermain di angka 27% sampai 30% untuk skala nasional ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau untuk data di Provinsi Sulawesi Selatan, saya lambat mengambil data ya.
1: Baik.
2: SDM karena bertumpuk nih pekerjaan. Ini langsung saja Pak Kades minta waktumu dulu kalau wawancara lagi sama RRI. Kalau Mas. Oke, siap.
1: Nah, dari data skala nasional 23 hingga 27% kontribusi emisi karbon dari transportasi ini kan juga tentunya menjadi perhatian yang harus ditangani dengan serius ya Pak, karena ketika tidak ada langkah-langkah yang konkret pasti akan terus bertambah begitu jumlahnya. Nah, kemudian apa salah satu langkah yang saat ini juga kita bisa lihat sebagai upaya untuk menekan angka emisi karbon dari moda transportasi yang telah diterapkan di Sulawesi Selatan begitu?
2: Ya, saya mau mulai dulu dari regulasi yang ada di negara kita. Ada Undang-Undang 23 tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada PP turunan-turunannya sampai permen. Lalu kita di provinsi ada peraturan daerah provinsi nomor 3 tahun 2014 tentang lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan ada turunan dari Perda itu, Pergub nomor 69 tahun 2010, baku mutu lingkungan hidup. Lalu kemudian ada Pergub tentang rencana aksi daerah penurunan emisi. Kebetulan di kegiatan-kegiatan ini, upaya yang dilakukan oleh Pemprov Provinsi ini dari rencana aksi yang ditetapkan itu ada berapa rekomendasi-rekomendasi, memang termasuk pengurangan. Pertama dari aspek sikap dulu ya, Mbak Resna.
1: Iya.
2: Di aspek sikap itu atau mindset masyarakat agar diedukasi terus untuk perubahan pola pola pikir mereka untuk beralih dari kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum. Nah, itu dulu.
1: Iya.
2: Karena volume kendaraan itu tiap tahunnya bertambah 5% dari yang ada. Jadi kemudian yang mendominasi adalah kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar minyak. Nah, ini jadi ada dua model. Pertama dialihkan dulu ke kendaraan dari pribadi ke kendaraan umum, fasilitas umum. Kemudian kedua adalah merubah pola masyarakat yang menggunakan bahan bakar fosil minyak itu ke listrik.
1: Oke.
2: Kemudian ya tadi saya sudah sebutkan bahwa pola ini memang kalau terkait mindset ini agak lama itu pola perilaku, tapi dari program nasional juga kan sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan yang menggunakan listrik.
1: Tenaga listrik?
2: Iya, tenaga listrik. Sekarang juga di Kota Makassar, kalau nggak salah, sudah ada 3 bus yang menggunakan tenaga listrik. Karena tenaga listrik kan nggak mengeluarkan emisi lagi dari knalpot.
1: Iya. Nah, ya. Bapak, ini menarik ya, dari dua poin yang dijelaskan tadi mengenai pola perilaku dan juga bagaimana pola pikir dari masyarakat untuk bisa sedikit demi sedikit beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan atau transportasi umum, kemudian juga dengan beralih dari kendaraan yang menggunakan tenaga fosil menjadi tenaga listrik, gitu kan. Lalu apakah memang dengan dua langkah yang bisa diambil, yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini juga didukung dengan sarana-prasarana yang memadai, misalnya dengan transportasi umum, apakah memang di Kota Makassar sendiri sudah terintegrasi demikian rupa, apakah jumlahnya juga sudah banyak untuk transportasi umumnya. Nah, kemudian untuk tenaga, kendaraan menggunakan tenaga listrik, apakah memang juga sudah banyak dipasangkan ini pengisian, stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai titik yang ada di Kota Makassar, dan apakah juga memang sudah menjadi salah satu langkah yang bisa diterapkan begitu secara menyeluruh?
2: Benar, Mbak. Kami akui itu bahwa fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk beralih ke listrik itu sangat minim.
1: Iya.
2: Kami akui itu, pertama dari fasilitas untuk pengisian listrik itu masih terbatas.
1: Betul.
2: Kemudian fasilitas bus juga tadi di Kota Makassar baru 3 gitu lagi itu.
1: Yeah.
2: Dan dari tingkat nasional sudah ditargetkan bahwa tahun 2060 targetnya.
1: Target
2: tahun 2060 itu kita sudah menjadi net zero emisi.
1: Oke.
2: Dan dari tahun 2060 itu 2050 ditargetkan bahwa untuk pabrik dan industri itu sudah zero emisi. Kemudian ya 2060 sudah zero semua termasuk. Makanya ini lagi proses. Sekarang kan mulai tahun 2006 kita bisa lihat ya secara bertahap pemerintah dengan bekerja sama beberapa mitra dari perusahaan-perusahaan memproduksi kendaraan roda 2, kemudian kendaraan roda 4 sudah di Kota Makassar sudah mulai ramai juga tidak. Ini sebuah fakta. Yang platnya yang ada warna biru tuh di bawah.
1: Betul.
2: Itu sudah mulai, cuma kan memang ada beberapa kelemahan-kelemahan, misalnya tadi ya tempat pengisiannya sangat terbatas, kemudian jika dipakai pergi Malino, pergi rekreasi di tempat-tempat jauh, takutnya tidak ada tempat di daerah sana, lowbat baterainya was, jangan mati. Itu memang kita sadari, pahami bahwa memang masih banyak kekurangan-kekurangan kita di pemerintah, tapi kita berupaya sebelum target itu 2060. Lalu ada beberapa yang kami lakukan juga untuk menjadi standar ini di mana di hampir semua pemerintahan yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan sudah mulai menerapkan pengetatan terhadap uji kendaraan. Uji kendaraan
1: seperti apa itu, Pak?
2: Kemudian di pemeriksa perpanjangan stenka dari aspek administrasi itu sudah mulai diseleksi atau diperiksa bahwa apakah kendaraan yang diperpanjang ini sudah lolos uji emisi.
1: Okay. Jadi memang upaya-upaya pun sudah dilakukan begitu ya, bahkan sudah ada target 2060 nanti bebas emisi, dan tentunya kita mengharapkan hal tersebut segera terrealisasikan. Nah, ini lebih lanjut membahas dari dua poin yang sempat dijelaskan, yakni peralihan dari pola perilaku masyarakat menggunakan kendaraan masih berbahan bakar solar maupun bahan bakar fosil lainnya menuju menggunakan bahan bakar menggunakan listrik begitu, kemudian juga menggunakan transportasi umum. Tadi kan fokus pembahasannya lebih ke yang dekat jaraknya begitu, Pak, ya di dalam Kota Makassar lah kita jadikan contoh.
2: Iya,
1: nah, kemudian apakah juga nanti kedepannya ini sangat besar kemungkinan akan adanya LRT atau MRT yang dibangun juga begitu untuk bisa memudahkan mobilitas masyarakat tanpa harus menggunakan kendaraan pribadinya berpindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain? Seperti apa itu, Pak?
2: Baris nanti bisa diulang.
1: Baik.
2: Putus tadi.
1: Iya. Okay. Ini mengenai masih dengan pembangunan dan juga support dari pemerintah untuk mengajak masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Yang menjadi kendala kan di sini adalah ketersediaan dari transportasi umumnya itu sendiri. Tadi kan sudah sempat disinggung mengenai bus trans itu sendiri. Nah, kalau untuk yang dari kabupaten satu ke kabupaten lain, apakah nantinya juga akan dihadirkan misalnya LRT mungkin atau MRT yang lebih canggih lagi agar masyarakat sudah tidak perlu menggunakan kendaraan pribadinya untuk mobilitas?
2: Sudah pasti akan ke sana, Mbak. Ya, rancangan itu cuma kan LRT, kereta cepat, apa sih yang menggunakan listrik itu biayanya tinggi, besar, ini sangat tergantung dengan kemampuan daerah, tapi kita kan mengajak ke sana. Apalagi dengan kereta yang ada saja yang dari sistem ini masih tersendat-sendat.
1: Iya, betul.
2: Masih tersendat-sendat ini. Baru sampai di anu. Tapi kami optimis bahwa target yang sudah dicanangkan oleh komitmen kita skala nasional yang 2060 insya Allah dapat dicapai.
1: Amin. Kita selalu mendoakan,
2: karena,
1: Pak.
2: Moda transportasi ya optimis. Moda transportasi ini tidak bisa hanya di kota saja, karena terus terintegrasi ke beberapa kabupaten-kabupaten, terutama di daya tarik wisata yang punya potensi wisata.
1: Iya, betul. Ini memang transportasi.
2: Maaf ini, Mbak. Agak lari-lari nih.
1: Baik. Ya. Tentunya mengenai pembangunan moda transportasi umum sudah yang memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Kita harapkan segera terrealisasi begitu, baik untuk di dalam kota maupun antar kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kalau tadi kan juga sempat disinggung mengenai pengetatan regulasi, baik itu pengecekan STNK, perpanjangan STNK pun juga dipantau begitu seperti apa. Apakah juga salah satu faktor sehingga masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi itu adalah mudahnya untuk mendapatkan cicilan dari kendaraan pribadi itu sendiri, Pak? Atau seperti apa ini? Karena banyak nih penawaran-penawaran seperti itu.
2: Salah satu faktor ya, di antara berbagai faktor ya itu. Kemudian memang pertumbuhan kendaraan, terutama kendaraan pribadi itu ini sih linear dengan jumlah penduduk yang makin bertambah, Mbak. Kemudian pertumbuhan volume kendaraan tidak seimbang dengan fasilitas jalan, penguatan jalan, dengan juga kondisi yang ada di mana di ruas jalan yang macet, padat. Mereka memilih, belum lagi ketersediaan kendaraan umum yang sangat terbatas. Masyarakat pilih yang lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat. Kemudian memang ada satu pola, ini diskusi-diskusi, nggak tahu, belum diuji kebenaran. Kita di Sulawesi Selatan ya, mudah-mudahan salah nih, keliru nih, hasil diskusi. Bahwa kita ada budaya masih risih dengan kalau kita naik bus, kalau bukan keluarga atau teman, kita masih risih gitu. Beda dengan di kota besar seperti Jakarta mungkin individualismenya semakin tinggi. Kita di sini masih siapa di sampingku ini, lain-lain kurasa ya. Ini yang juga yang menyebabkan, tapi itu diskusi belum diuji tuh, Mbak.
1: Iya. Oke.
2: Iya, coba perhatikan ya, Mbak. Kalau kita naik bus, orang-orang lain di sampingku ini, belum lagi baunya apa semua. Ya, tapi dengan fasilitas, tapi itu sih agak terbantah dengan munculnya Transulsel misalnya, yang fasilitasnya ada AC, cuman Transulsel ini masih menggunakan sumber daya dari fosil. Tapi banyak yang memilih, tingkatnya sampai 100% Mbak, di pertengahan tahun ini.
1: Iya.
2: Itu nilai low factornya sampai 100% karena rata-rata ini emang banyak nikmati AC, kemudian kerja tugas di atas kendaraan.
1: Betul.
2: Tapi ini saya lihat dari apa penumpang itu rata-rata memang anak-anak milenial, umur-umur yang
1: Betul, betul
2: kita ini
1: banget.
2: zaman-zaman kolonial yang masih melekat itu budaya yang tadi saya sampaikan.
1: Iya, betul. Kemarin terkait dengan wacana pengurangan armada dari Transsulsel sendiri kan sempat ada sedikit perlawanan begitu, utamanya bagi generasi muda Pak, karena teman-teman yang masih berkuliah ini sangat terbantu dengan adanya transportasi umum tersebut. Dan saya sepakat dengan yang dijelaskan oleh Bapak, memang yang mendominasi menjadi penumpang Transsulsel sendiri ini memang generasi muda, anak-anak kuliah yang memang sudah sadar dan mereka memang lebih aware juga mengenai emisi karbon itu sendiri, sehingga
2: Ya,
1: memutuskan
2: betul.
1: untuk menggunakan transportasi umum begitu. Jadi memang ini yang perlu diedukasi lebih lanjut itu adalah generasi-generasi yang di atasnya lagi berarti. Generasi.
2: Dan ini ya, kami beberapa mitra termasuk Jasa Raharja, lalu Polda, kepolisian, lalu teman-teman akademisi kadang mengajak kami untuk sosialisasi di sekolah-sekolah, karena memang target kita ini 10 tahun 20, ke depan ini mereka ini yang jadi pengguna jasa transportasi dan juga yang itu kita selalu lakukan, cuma karena masih terbatas anggaran dengan efisiensi yang besar-besaran dari negara ini sekarang, kita agak berkurang itu kegiatan yang begitu, cuma lewat ini, lewat medsos yang seperti ini. Lewat RRI, biayanya murah, kemudian perluasan informasinya cepat.
1: Cepat.
2: Dan iya, kalau dengan model-model berkunjung ke sekolah-sekolah, wah, lama, tidak masif juga informasinya.
1: Iya. Baik, Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Tentunya masih akan melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Bagi Anda pendengar yang juga ingin bergabung dapat menghubungi melalui line interaktif kami di 0821-3333-9440. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: nari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: Makassar sore ini.
2: Sembilan empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini. Masih membahas transportasi berkelanjutan, kurangi emisi bersama dengan Bapak Patarai. Bapak, di penghujung perjumpaan pada malam hari ini tadi sudah dijelaskan juga ya, kedepannya akan seperti apa. Pemerintah juga sudah menargetkan di tahun 2060 ini harus bisa bebas emisi begitu dari transportasi, kemudian juga dari industri. Kalau pesan kepada masyarakat yang bisa dilakukan sejak saat ini untuk membantu dan juga mengurangi emisi karbon dari transportasi yang digunakan sehari-hari itu seperti apa? Silakan.
3: Ya, pesan untuk masyarakat, untuk keluarga saya juga, untuk pemirsa, untuk pendengar RRI Pro 1 Makassar, mari saya ajak untuk berkomitmen untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Itu pesan saya untuk para pendengar, untuk masyarakat, dan juga keluarga-keluarga saya, teman-teman saya. Ingat ki generasi berikutnya, masih ada anak-anak yang akan memenuhi kebutuhannya. Kalau sekarang kita tidak peduli terhadap lingkungan, termasuk berkendaraan yang masih menggunakan sumber daya alam fosil, mungkin sudah sedikit-sedikit kita mulai batasi atau beralih ke teknologi yang lain. Dan banyak pilihan, termasuk jangankan listrik, kita bisa bersepeda, kita bisa jalan kalau dekat-dekat, tapi itu hanya tidak mendukung iklim Sulawesi Selatan, panas. Lagi zaman saat-saat sekarang ini panasnya ekstrim.
2: Baik. Cukup Bapak?
3: Iya. Hanya itu. Dan kebetulan Mbak Lesna, malam ini Saya langsung bergeser ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan
2: Iya.
3: karena ada acara malam gala dinner atau malam pertama-tama kafilah MTQ
2: Korpri 8
3: tingkat
2: betul.
3: Nasional.
2: Iya.
3: Besok nanti baru pembukaannya defilenya di lapangan Karebos. Tapi malam ini ada kegiatan di sana, saya juga mungkin langsung bergeser ke sana.
2: Iya.
3: Dan saya harap para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Makassar bisa nonton perlombaan MTK ini karena skalanya tingkat nasional.
2: Betul.
3: Tapi ini pegawai semua soalnya.
2: Tidak apa-apa Pak, bisa belajar dari kegiatan tersebut kan.
3: Iya.
2: Baik, terima kasih Bapak ya, lancar untuk kegiatannya pada malam hari ini, sukses selalu dan semoga dapat dipertemukan di obrolan-obrolan atau dialog berikutnya. Sehat selalu Pak, Assalamualaikum.
3: Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan kita pada malam hari ini membahas mengenai transportasi berkelanjutan kurangi emisi dari pembahasan bersama dengan Bapak Patarai. Di sini dapat disimpulkan bahwa saya memang masyarakat yang harus menyadari bagaimana kondisi kedepannya mengenai jumlah dari energi fosil yang kita gunakan demi keberlanjutan dan bisa diturunkan kepada anak cucu kita. Namun di sisi lain juga dari pemerintah selaku pemangku kebijakan dan juga pembuat regulasi ini harus bisa menyediakan juga dari segi fasilitas ketika kita akan menggunakan transportasi umum dan juga regulasi dalam penggunaan kendaraan listrik. Seperti apa baiknya, karena ketika masyarakatnya pun sudah memiliki kesadaran yang tinggi namun tidak disupport dengan fasilitas yang memadai, juga tidak akan berjalan dengan baik. Tadi sempat disinggung juga mengenai menggunakan transportasi dengan bersepeda ataupun berjalan kaki. Fakta di lapangan bahwasanya memang kesadaran berjalan kaki, utamanya bagi generasi muda, baik itu milenial, Gen Z, sudah sangat tinggi. Namun lagi-lagi, fasilitas berupa trotoar yang masih sangat minim, khususnya di Kota Makassar, perlu menjadi perhatian. Bukan hanya soal cuaca, namun ini lebih kepada ketersediaan lahan dan juga fasilitas yang harusnya memang sudah memadai dan juga sudah sangat baik begitu ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio beserta rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

kalau bambu itu pohon? Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Baik pendengar, kalau sudah berjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan ada rekan kami Arvan Yusri menemani Anda pada malam hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan nantikan bersama warta berita relay dari Pro 3. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sehat selalu, semangat terus, dan selalu dipertemukan dengan hal-hal baik.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa, water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan dalangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar. Karena setelah padam, ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalanan api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personel itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak impor lagi Pak bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program Gizi untuk Prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada
2: di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, selamat malam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar malam ini untuk edisi hari ini, tepatnya Minggu 23 Agustus 2026. Di teman saya Arvan Yusri, yang akan mengantarkan program-program acara yang akan menemani Anda terus di Pro 1 RI Makassar. Dan di kesempatan malam hari ini, program Mimbar Agama Katolik kembali hadir menyapa ruang dengar Anda yang akan membahas topik Siapakah Yesus Bagimu? Yang malam ini akan dihantarkan oleh narasumber kita Ibu Rona Isa Esagi, Penyuluh Agama Katolik Kemenak Kota Makassar. Dan siaran ini Anda bisa juga tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Sesaat lagi.

Salve, selamat malam dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini, semoga kehangatan kasih Tuhan senantiasa menyertai Anda dan keluarga. Berjumpa kembali bersama saya Rona Isa, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Bahagia rasanya pada malam hari ini saya boleh menjumpai Anda pada malam hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2026, dalam Renungan Firman Tuhan melalui program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Pendengar yang terkasih, dalam hidup ini kita sering disodori dengan berbagai macam soal atau pertanyaan. Ada pertanyaan basa-basi, ada pertanyaan ujian, dan ada pertanyaan yang mengubah arah hidup kita. Malam ini, melalui liturgi hari Minggu biasa ke-21, Yesus mengajukan suatu pertanyaan paling mendasar kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawaban kita atas pertanyaan ini adalah kunci yang akan membuka makna kehidupan kita yang sesungguhnya. Sebelum kita mendalami sabda Tuhan, mari kita merenung, menenangkan hati, melepaskan sejenak segala kepenatan hari ini, dan kita satukan hati kita, dan kita awali dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kebijaksanaan, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Malam hari ini, kami mau membuka hati dan budi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah akal budi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya mengenal Engkau dari kata orang, tetapi sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Mampukanlah kami untuk menjawab panggilan-Mu dengan iman yang teguh, seperti diteladankan Santo Petrus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan. Mari kita bayangkan sebuah ilustrasi sederhana. Jika saya bertanya kepada Anda, siapakah Bapak Paus kita? Anda pasti bisa menjawabnya dengan lancar. Anda tahu namanya, latar belakangnya, dan mungkin kebijakan-kebijakannya dari media atau televisi. Anda mengenal tentang beliau, tetapi jika pertanyaan itu diubah menjadi, apakah Anda mengenal Bapak Paus Leo ke-14 secara pribadi? Tentu jawabannya berbeda. Mengenal profil seseorang tidak sama dengan memiliki hubungan pribadi dengannya. Hal inilah yang sedang terjadi di daerah Kaisaria Filipi dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 hari ini. Di mana Yesus bertanya kepada para muridnya. Pertanyaannya adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid dengan cepat memberikan jawaban berdasarkan opini masyarakat. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Masyarakat mengenal Yesus sebagai tokoh hebat, pembuat mujizat, dan pengkhotbah ulung. Mereka tahu tentang Yesus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Kemudian Yesus menatap para muridnya, orang-orang yang makan, berjalan, dan hidup bersamanya setiap hari. Yesus memberikan pertanyaan yang menukik tajam. Pertanyaannya adalah, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saat itu suasana pasti menjadi hening. Ini bukan lagi soal apa kata orang, tetapi soal pengalaman pribadi. Lalu tampillah Simon Petrus mewakili yang lain, mengucapkan pengakuan iman yang menjadi pondasi gereja dengan menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pendengar yang budiman, atas jawaban ini, kemudian Yesus menyebut Petrus berbahagia, karena jawaban itu bukan berasal dari pemikiran manusiawi, melainkan wahyu dari Bapa di surga. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36, menegaskan hal ini dengan indah.

alangka dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan tak terselami jalan-jalannya. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menebak atau mengenal Allah hanya dengan mengandalkan akal dan logika manusia. Kita butuh rahmat dan keterbukaan hati. Yesus kemudian memberikan wewenang yang luar biasa kepada Petrus. Ia menyerahkan kunci kerajaan surga. Dalam tradisi Alkitabiah, memberikan kunci berarti memberikan otoritas dan kepercayaan penuh. Sama seperti dalam kitab Nabi Yesaya pasal 22 ayat 19-23, di mana Tuhan memberikan kunci keturunan Daud kepada Eliakim untuk menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem. Kunci yang dipegang Petrus adalah kunci iman dan pengampunan yang membebaskan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk berefleksi. Jika malam ini Yesus duduk di ruang keluarga Anda, di samping radio dan smartphone Anda, dan bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Apa jawaban Anda? Apakah Yesus hanya sekedar seorang tokoh sejarah yang kita kenang setiap Natal dan Paskah? Apakah ia sekedar penolong seperti pemadam kebakaran yang hanya kita cari saat kita ditimpa musibah? Atau sekedar pemberi rezeki yang kita hubungi saat dompet sedang menipis? Menjawab engkau adalah Mesias berarti kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh keputusan kita. Sekali lagi saudara yang terkasih, menjawab engkau adalah Mesias berarti kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan atas seluruh keputusan kita. Berarti kita membiarkan Dia memegang kunci hati dan hidup kita. Ketika Yesus menjadi pusat hidup kita, maka cara kita bekerja, cara kita memperlakukan pasangan dan anak-anak, serta cara kita bermasyarakat, akan diwarnai oleh kasih dan kebenaran Kristus. Kunci menjadi simbol tanggung jawab dan pelayanan. Petrus mendapat kepercayaan bukan karena ia manusia sempurna. Kita tahu bahwa Petrus memiliki kelemahan. Ia pernah takut. Ia pernah salah memahami kehendak Tuhan. Bahkan, kelak ia akan menyangkal Yesus. Namun, Tuhan tetap memanggil dan mempercayakan tugas kepadanya. Ini merupakan kabar baik bagi kita semua. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, baru kemudian memanggil kita. Tuhan memanggil kita dan kemudian membentuk kita. Tuhan tidak mencari manusia yang tidak pernah jatuh. Tuhan mencari manusia yang mau bangkit. Tuhan tidak mencari manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan mencari manusia yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Karena itu jangan pernah berkata,
saya terlalu banyak kekurangan sehingga Tuhan tidak mungkin memakai saya. Jangan. Kalau Petrus yang memiliki kelemahan dapat dipanggil dan dibentuk Tuhan, kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menghadirkan kebaikan yang Tuhan minta adalah iman, kesetiaan, dan kesediaan kita untuk menjadi alat-Nya.

pendengar yang dikasihi Tuhan, dari bacaan sabda Tuhan yang kita renungkan malam hari ini, kita dapat mengambil 3 pesan utama. Yang pertama, kepercayaan adalah tanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan kita kunci, gunakanlah untuk membuka pintu kebaikan bagi sesama, bukan menutup pintu bagi mereka. Yang kedua, kita tidak memahami seluruh rencana Tuhan. Karena itu, belajarlah rendah hati dan percaya kepada kebijaksanaan Allah. Dan yang ketiga, Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita. Jangan hanya mengenal Yesus dari cerita orang. Kenalilah Dia melalui doa, renungan sabda Tuhan, dengan menerima sakramen, kehidupan gereja, dan terutama melalui kasih kepada sesama. Dunia kita hari ini membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya. Keluarga membutuhkan orang yang setia. Gereja membutuhkan umat yang mau melayani. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang jujur. Anak-anak membutuhkan orang tua yang menjadi teladan. Dan Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi saksi kasih-Nya. Mungkin kita tidak mempunyai jabatan besar. Mungkin nama kita tidak dikenal banyak orang. Mungkin kita merasa hidup kita sederhana. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa hidup kita tidak berarti. Di tangan Tuhan, kesetiaan kecil dapat menjadi berkat besar. Satu perkataan yang baik dapat menguatkan seseorang. Satu pengampunan dapat menyelamatkan sebuah hubungan. Satu tindakan jujur dapat menjadi teladan. Satu doa dapat memberikan harapan. Satu pelayanan sederhana dapat menghadirkan wajah Kristus. Semoga kita mampu berkata bersama Petrus, Tuhan, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan semoga pengakuan iman itu sungguh menjadi dasar seluruh kehidupan kita. Mari kita bulatkan tekad iman kita ini, seraya menaikkan doa permohonan bagi seluruh lapisan masyarakat dan bangsa kita. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan Putramu Yesus Kristus untuk menjadi Mesias dan Penyelamat kami. Anugerahkanlah kepada kami iman seteguh batu karang seperti Santo Petrus, agar di tengah badai kehidupan kami tetap berani bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga ke daerah. Karuniakanlah kepada mereka kebijaksanaan ilahi, agar kunci wewenang dan kekuasaan yang mereka pegang sungguh-sungguh digunakan untuk membuka pintu keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, terutama mereka yang miskin dan tersisih. Kami berdoa, masyarakat kami di Kota Makassar dan dimanapun yang sedang mendengarkan siaran ini, bagi mereka yang sedang berjuang mencari nafkah,
yang sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan yang sedang dirundung keputusasaan. Ulurkanlah tangan-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan hadir menyembuhkan luka mereka. Bagi keluarga-keluarga dan kaum muda kami, jadikanlah mereka komunitas cinta kasih yang tak tergoyahkan oleh arus zaman, berani menjaga nilai-nilai moral dan menjadi saksi terang-Mu di dunia. Semua doa dan harapan kami ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya Rona Isa, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah setia dalam iman, teruslah berbuat baik, dan jadilah saluran berkat dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat beristirahat, shalom, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita sekalian. Sekian dan terima kasih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di edisi Minggu malam, tepatnya 23 Agustus 2026. Ditemani saya Arfan Yusri, saat ini sudah pukul 9 malam atau pukul 21 lebih 10 menit. Kita akan menyapa Anda dengan drama radio berjudul Sawah Yang Dipertaruhkan. Ini adalah produksi dari RRI Mataram. Seperti apa jalan ceritanya, langsung saja kita hadirkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
2: Kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
3: Apa? Ayah serius?
2: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
3: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
2: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
3: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum,
1: Maya.
2: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
2: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
2: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
3: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
6: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
3: Iya, Nak.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Hirsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara Untuk Indonesia, di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita, yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda dalam Ngobras kali ini edisi akhir pekan bersama saya Arfan Yusri dan juga ada narasumber saya, teman-teman dari komunitas Sister Bike Club. Nah, kali ini diwakili oleh Mbak Nurul Aziz ya, ini anggota dari Sister Bike Club. Kita akan ngobrol soal komunitas sepeda yang dia, kalau dengar kata sister kan pasti berarti yang anggotanya itu perempuan semua atau cewek semua ya. Nah, seperti apa keseruan cerita kita malam hari ini, langsung saja saya menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nurul.
4: Waalaikumsalam, halo, selamat malam Kak Arfan. Terima kasih sudah mengundang.
3: Apa kabarnya ini?
4: Alhamdulillah baik-baik
3: baik
4: aja.
3: Baik ya, baik. Terima kasih nih sebelumnya ya, undangannya disambut dengan baik oleh teman-teman dari Sister Bike Club. Kita ngobrol soal Sister Bike Club nih Mbak Nurul.
4: Iya.
3: Kalau dengar namanya Sister Bike Club artinya memang semuanya perempuan.
4: Iya, betul.
3: Sudah lama kah terbentuk Sister Bike Club ini?
4: Kalau komunitasnya sendiri itu dia baru ya. Cuman kalau kumpul-kumpul sepedaannya yang tanpa tanpa embel-embel sister di Instagram itu kurang lebih setahunan Kak.
3: Kurang sudah lebih lama. Setahun?
4: Iya.
3: Eh, belum setahun. Lama sih kalau
4: setahun lebih lah Kak.
3: Oh gitu. Berarti sudah anniversary dong. Sudah acara-acara lagi ya.
4: Iya, anniversary sih.
3: Oke. Tepatnya kapan nih kenal sama sepedaan gitu, kalau sebelum gabung di sister?
4: Jadi kalau saya sendiri itu kenal di awal mula sepedaan itu sepeda sendiri dulu.
3: Terus sepedaan sendiri.
4: Sepedaan sendiri dulu. Terus ini kebetulan aku scroll TikTok nih. Terus ada yang bikin konten ngajak join sepeda gitu loh. Untuk Sabtu Minggu. Terus kulihat komennya, oh kebetulan ini ada titik kumpulnya di sini. Nah, jadi saya ikut ininya. Jadwalnya mereka di hari weekend itu. Jadi kumpul lah di situ. Awal mulanya itu saya gabung sama komunitas yang gabung mix cowok sama cewek. Tapi memang di komunitas itu memang untuk cewek itu kurang lebih 1-2 orang aja sih Kak. Jarang emang sih kalau sepedaan cewek. Jadi awal dari itu akhirnya kita tuh panggil-panggil gitu loh Kak. Jadi acaranya tuh, ayo deh besok kita sepedaan lagi hari Minggu, kapan gue kosong begitu. Beku aja sudah nih.
3: Artinya rata-rata tidak baku kenal ya?
4: Tidak, random.
3: Random, random. Tadinya sendiri-sendiri karena media sosial di-upload titik ini, titik ini. Makin tertarik ya, enak mungkin coba gaul betul, terbuka betul. Gitu ya. Nah,
4: akhirnya karena ada mi beberapa perempuan, akhirnya ini yang cowok-cowok baku panggil mi, ayo mi ini sepeda ada di cewek, jangan mi takut. Ada
3: di gitu cewek ya?
4: Iya.
3: Emang biasa ada takut-takutnya kah?
4: Karena kan biasa kan kita naik sepedanya malam.
3: Oh malam.
4: Sore sampai malam. Jadi,
3: sore sampai malam.
4: Karena kita kan kosongnya biasa pulang kerja, pulang kuliah. Sore, jadi bisanya tuh sore, start sore sampai malam.
3: Iya. Kita ketahui kan hype-nya kembali bersepeda itu kan pas COVID ya.
4: Ya betul.
3: macam-macam lah orang dibilang olahraga harus ini kena matahari bersepeda yeah. makin banyak makin populer dan akhir-akhir bulan ini bulan-bulan ya 2 bulanan 3 bulanan ini banyak ini sepedaan malam saya biasa kalau balik dinas terhambat sama teman-teman sepedaan malam gitu ya kalau malam minggu gitu ya wah keren ini berarti makin banyak ya yeah. tapi beragam termasuk sister bike ini yeah. kenapa bisa terinisiasi sister bike club
4: Akhirnya terbentuk sister tuh karena kebanyakan waktu kita ngumpul itu kan malah yang justru bikin komunitas sister itu yang usulin itu cowok teman-teman cowok
3: teman-teman di komunitas sebelumnya
4: teman-teman komunitas dia bikin usulan bilang kayaknya bagus deh kalau kalian ini bikin cewek-cewek IG tentang sepedaan cewek karena jangan sampai ada supaya ini teman-teman cewek yang lain yang mau naik sepeda bisa juga gabung di situ. Jadi kalian ini baku aja Mi.
3: Tunggu dulu, berarti ada keresahannya bahwa agar banyak pesepeda cewek yang mau gabung nih.
4: Iya, betul karena sebenarnya Kak, yang buat itu cewek
3: malas.
4: Iya betul Kak. Malas karena yang pertama mungkin mau sendiri naik sepeda tapi dari temanku deh jangan Mi.
3: Oh, gitu.
4: Jadi setidaknya kalau misalnya ada komunitas cewek jadi dia juga bilang kayak oh bagus di situ deh ada banyak anak situ cewek kumpul-kumpul Ki begitu.
3: Banyak penjagaku ya.
4: Iya.
3: Iya. Betul. Banyak penjagaku. Oke. Jadi terbentuklah itu. Di inisiasi berapa orang? 3 orang.
4: Awalnya sih yang inisiasi tuh kebetulan waktu di situ itu hanya ada 2 orang, saya dengan teman
3: orang.
4: Saya, iya, saya dengan teman saya yang namanya Kak Inci, hanya 2 orang itu pas itu kumpul bikin itunya. Nah akhirnya pas dibikin aku panggil mungkin semua.
3: Oke, jadi duo ini dulu ya yang di support agar supaya bikin konten bersepeda biar makin tertarik nih gabung yang
4: dan lucunya Kak, pas
3: lucunya?
4: Kita bikin ini IG kebanyakan ini yang teman-teman komunitas yang cowok ini ada ceweknya akhirnya pacar-pacarnya mereka masuk ke dalam sini aku panggil akhirnya ini yang awalnya ini sepedaan cewek-cewek ini sepedaan dia akhirnya sepedet ceritanya ada istilahnya anak sepedet
3: sepedaan
4: jadi sama cowoknya sama hobinya ini akhirnya sepedaan sama jadi istilahnya kok biasa sepedaan mungkin istilahnya anak zaman sekarang itu nge-culture ceritanya kan tidak mungkin juga dia gandengan motor dia story atau tidak kan ini kebetulan aktivitas sepeda itu kan aktivitas positif jadi bikin temi juga begitu
3: ya. Apalagi mungkin ini cuaca mendukung ya karena sudah lewat musim hujan jadi sepedaan malam ini kayaknya merdeka banget ini
4: betul
3: kalau di Makassar sudah banyak ya kelompok klub-klub sepeda ini atau makin banyak dengan gaya-gayanya masing-masing.
4: Betul. Semua ada klasifikasi sendirinya, Kak. Misalnya untuk sister ini kan kita komunitasnya sepedanya cewek ya.
3: Iya.
4: Terus di dalamnya sepeda sister itu kita itu ada beberapa jenis sepeda, Kak. Ada sepeda lipat, ada fiksi, ada komuter. Jadi mau kumpul intinya dia klasifikasinya dia sister, cewek. Nah, terus di komunitas lain itu lagi ada dibilang komunitas yang khusus sepeda komuter, khusus sepeda yang federal itu yang culture itu yang keranjang depan itu yang lucu itu. Nah, ada juga yang sepeda begitu. Terus ada juga komunitas untuk sepeda yang pakai fiksi. Semua di situ. Jadi kalau misalnya jadi mereka ini meskipun ada komunitasnya masing-masing, dia tetap bikin juga acara internal yang berhubungan dengan sepedanya mereka. Misalnya dia konsep sepeda federal itu dia sukanya dia jalan-jalan blusukan pagi-pagi santai sambil piknik begitu.
3: Konsep anunya beda.
4: Konsep komunitasnya masing-masing semua ada taste-nya Kak.
3: Iya. Kalau Kak Nurul berapa? Selain sister, komunitas sepeda apa nih yang gabungnya juga?
4: Komunitas awal itu yang pertama sekali yang panggil itu gabung itu ada dibilang Monsutaru.
3: Monsutaru, kayak bahasa Jepang banget ya?
4: Iya betul memang, benar-benar. Terus di Monsutaru itu dia kebetulan itu hari waktu awal saya naik sepeda itu pakai seli. Saya pakai seli. Nah di Monsutaru itu dia itu sebenarnya dia fiksi kebanyakan malah Kak.
3: Iya.
4: Cuman saya gabung aja karena saya pikir dari masalahnya ini orang kalau misalnya kita mau naik sepeda mau seli naik apa kita cuma mau aja saja have fun. Iya terus sambil olahraga juga kenapa tidak toh. Nah itu awal komunitasnya itu. Terus gak lama semakin kesini semakin kita ini banyak dipertemukan kolaborasi komunitas sepeda ini bergabung di komunitas itu akhirnya kita baku kenal-kenal Mi. Akhirnya misalnya kita awalnya join komunitas yang lain ini bikin key event. Terus eventnya kita datang di sini eventnya. Dalamin kita bawa aja, nanti ada nanti event ini nah datang ki lagi. Yeah, nah, kini kita bawa panggil-panggil mi lagi, gabung-gabung mi banyak mi.
3: Dan sudah menjadi aturan tidak masalah ya?
4: Tidak masalah, Kak.
3: Selama tidak saling menjelek.
4: Selama iya betul. Dan empat sebenarnya sepeda itu apa aja sih, Kak? Empat dia bukan sepeda listrik, Kak.
3: Iya.
4: Karena kalau sepeda listrik
3: curang kan, ini. Dia cuma menggas aja. Ini aja dia. Ini di mana gitu ya? Gaya ya. Oke, jadi di rumah ini banyak tipe sepeda dong di garasi.
4: Kalau saya sendiri, Kak, kebetulan pasnya habis pakai Seli itu.
3: Atau jual ganti.
4: Enggak sih, Kak. Tapi kebanyakan anak-anak gitu.
3: Gitu ya. Bertukar ya.
4: Tukaran atau dia beli spare part yang sendiri gitu.
3: Oh, gitu. Lebih itu ada ininya juga ya, biar tidak sama ya. Di model-model.
4: Iya, di model atau sesuai ini, sesuai warna yang dia suka. Akhirnya mereka ini menjadi ini nih, menjadi aduh, saya enggak tahu mi juga semakin kesini bukan
3: kebebasan ekspresi.
4: Betul.
3: Sama halnya kalau gayanya kan juga terserah mau makin apa, yang penting masih sopan dan sebagainya gitu. Nah, soal kegiatannya, jadi kalau sekarang 1 tahun lebih berarti sudah bertambah dong anggota sister bike-nya nih?
4: Iya.
3: Atau masih segitu-gitu?
4: Kalau sister bertambah sih, Kak.
3: Bertambah? Ada berapaan sekarang?
4: Kurang lebih 15-an, Kak.
3: 15-an, yang masih aktif atau yang terdaftar? Yang aktif lima.
4: Yang aktif aja sih, Kak. Cuman karena kayak ketemunya di ini komunitas pas event, jadi kayaknya
3: baku
4: tarik-tarik, follow ini, jangan lupa tag ini, gitu aja sih, Kak.
3: Oke deh. Nah, kalau kegiatannya sister bike setiap hari apa nih kumpulnya?
4: Kalau kegiatan rutin gak ada sih ya, Kak. Cuman kalau misalnya belakangan ini anak sister nih lagi masih belum aktif, Kak.
3: Kenapa?
4: Karena biasanya anak sister itu se-event yang anggap misalnya saya ini sendiri enggak sister ji. Ada komunitasku yang lain, nah saya sibuk dengan komunitas sepedaku yang lain. Jadi kita ini betul-betul enggak ada yang satu orang satu komunitas juga. Ada yang pasti komunitas
3: jadi
4: yang lain.
3: Jadi lagi vakum ini sister.
4: Enggak terlalu juga.
3: Musim liburan orang sister juga libur bukan. Jadi lagi Mbak Nurul sendiri ini lagi sibuk dengan yang lain dulu nih karena belum ada program.
4: Kebetulan kalau saya, Kak, lagi sibuk juga ada kegiatan lain juga. Sama seperti temanku yang berhalangan hadir. Ada semua kesibukannya, ada yang kerja sampai.
3: Bukan jelasan.
4: Tidak jika. Tidak. Semua ada semua kesibukannya, Kak. Cuma begitu mi.
3: Emang tidak ada aturan begitu?
4: Enggak ada, Kak. Semua free.
3: Oh gitu ya. Bagaimana dong keberlangsungan ininya?
4: Iya.
3: Yang rutin-rutin itu cari sehatnya nggak tersampingkan lagi gitu. Biasanya kumpul di mana sih titik kumpulnya kalau sister?
4: Kalau sister tuh biasa kumpulnya
3: di kafe aja.
4: Biasa di Mandala. Finishnya malah di kafe, Kak. Mandala. Kalau misalnya titik kumpul yang lain itu biasa kayak di bawah flyover. Biasanya di bawah flyover sih, Kak. Event komunitas-komunitas lain juga bikin tikum itu di bawah flyover.
3: Biasanya kalau sudah kumpul ride-nya kemana? Atau langsung ke tempat tujuan yang ditentukan atau keliling-keliling kota dulu deh?
4: Biasanya tuh kalau misalnya anak-anak ngumpul itu biasanya tuh kolaborasi sama kafe UMKM gitu loh, Kak. Jadi misalnya ada kafe yang lagi opening. Nah, kita biasa kolaborasi, dia aja kolaborasi. Jadi nanti misalnya kafenya ini entah kolaborasi
3: ngajak, ada
4: diskonnya kayak begitu. Nah, akhirnya anak-anak buku kumpul-kumpul, nah titik kumpulnya ini, kita ke kafe ini, dan dia anak-anak biasa bikinnya rute, Kak. Jadi kita keliling Makassar biasanya tuh 10 kiloan ke atas, Kak, minimal kayak keliling-keliling dulu. Kecuali misalnya kayak lagi mendung ini, Kak, biasa kalau lagi mendung langsung nyelesai ke kafe tujuannya. Tapi kalau belakangan ini kan bagus banget cuaca, jadi
3: panas-panas, justru panas lagi.
4: Iya, jangan kan panas, Kak, hujan saja, nah biasanya sepeda juga aja.
3: Jadi gitu ya. Sekarang simbiosis mutualisme, benar ya kata Mas Wahyu yang kemarin gitu ya. Sekarang sepedaan itu simbiosis mutualismenya tinggi gitu ya. Kerjasama sama UMKM, jadi enak.
4: Iya betul, Kak, sebenarnya itu bagus juga karena diperkenalkan juga UMKM yang baru open ini, ada di sini kafe baru, kalian kesini mi.
3: Apalagi undang apa ya, brand-brand masuk ya.
4: Betul.
3: Oke. Memang visi misinya untuk bersepeda bukan hanya sebagai gaya-gayaan ya.
4: Iya, betul. benar, bisa juga sih.
3: Bisa juga juga.
4: Bisa jadi.
3: Bisa jadi cari teman.
4: Iya, betul.
3: Nyari konten, memang konten kreator.
4: Iya, ada juga ada gitu.
3: Campur-campur aja.
4: Tapi kebanyakan memang anak-anak itu memang hobinya sepedaan, Kak.
3: Hobi sepeda.
4: Karena biasa yang suka konten itu biasa memang dia sepedaan Ki memang, Kak. Cuma dan kebetulan bisa bikin konten, jadi dia bikin konten juga.
3: Gitu.
4: Karena rata-rata anak-anak itu memang kalau kosong naik sepeda. Olahraganya naik sepeda.
3: Gabut dikit.
4: Iya, betul. Gabut dikit ke pantai naik sepeda. Nah.
3: Biarkan sendiri ya,
4: iya,
3: terus Sherlock betul, saya di sini pasti yang ada yang nyusul ya.
4: Biasa itu kalau yang
3: kalau gitu ya.
4: Iya, akhirnya gitu sih, Kak.
3: Di sini, oh Pak Ketua ada di sini.
4: Kalau tidak, awalnya sendiri jika cuma pas mungkin ke CPI lihat sunset, ketemu yang ini, akhirnya ini dapat papki temannya ini. Ke sini kok ada ini, angin ini kesini-sini semua.
3: Rame lagi.
4: Iya.
3: Yang dekat merapat begitu ya.
4: Betul.
3: Ada Pak Ketua lagi misalnya seperti itu, sudah jadi.
4: Jadi
3: ditinggal semua kerjaan itu. Oke, jadi sister juga saat ini lagi sibuk-sibuk, semuanya pada kerja.
4: Iya, kebanyakan, Kak.
3: Kebanyakan, jadi, termasuk Mbak Nurul juga?
4: Kalau aku lagi kerja sambil kuliah juga, jadi...
3: Kerja sambil kuliah?

0: ada event.
1: Iya, ada pasti.
0: Tanggal 13 guys, gini ya.
1: Iya, betul kan, betul.
0: Pasti oh diusahakan. Mm. Tapi kalau yang biasa-biasa aja mungkin masih banyak ngeles-ngelesnya.
1: Hmm. Mungkin itu udah ada dia temani kayaknya.
0: Ada ditemani nih. Oh, wow, curiga.
1: Ada mungkin kegiatannya lain.
0: Langsung mungkin. Itu baku curiga. Hmm. Oke. Okay. Kalau sister sendiri diajak kolaps-kolaps ini sudah sering ya? Sepedaan bareng misalnya sama komunitas ini, aksi sosial ada enggak juga?
1: Belum.
0: Belum.
1: Kalau sister sendiri belum, Kak?
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Kenapa? Belum ada yang ngajakin atau?
1: Mungkin belum pas aja timingnya, Kak, belum karena biasanya kalau join begitu itu dia butuh masanya yang banyak.
0: Oh.
1: Jadi sedangkan sister itu mungkin pertimbangannya karena kita tuh masih sedikit. Kalau untuk cewek-cewek itu kan masih sedikit.
0: Bukannya cewek-cewek punya power nih. Menggerakkan jari ke
1: belum cukup banyak ya, belum untuk komunitas banyak. Yang sepedaan yang lain itu yang cowok cewek bisa banyak itu loh, Kak.
0: Iya. Beberapa waktu kemarin ada ya yang sampai ngeramein Kajola Lido itu malam-malam. Ada sister juga enggak di situ?
1: Kayaknya yang event yang sebulan sekali itu ya, Kak.
0: Iya, ngumpul
1: yang
0: semua.
1: Yang malam itu.
0: Iya, ngumpul semua.
1: Nah, yaitu kalau itu sepedaan rutin itu wajib, Kak, setiap malam, setiap Jumat malam terakhir di bulan itu. Event rutin itu, Kak, se-Indonesia.
0: Jumat terakhir berarti 31.
1: Iya, akan ada itu, Kak. Dan itu titik kumpulnya itu rame banget. Ada di
0: Indonesia.
1: Iya, se-Indonesia ramekan itu,
0: Kak. Oh, gerakannya se-Indonesia.
1: Iya, setiap kota di Indonesia, Kak. Mau di Jogja, mau di Bandung, sekalipun kita di Sulawesi Selatan, di kabupaten juga ada loh, Kak.
0: Apa yang coba disuarakan?
1: Sebenarnya itu untuk membangun kembali semangatnya orang, Kak. Misalnya, oh ternyata banyak ini orang naik sepeda loh. Akhirnya, sebenarnya, Kak, secara tidak langsung belakangan ini mungkin sering kita lihat, mungkin pas kita pulang kerja, kita lihat orang, oh banyak, oh naik sepeda. Terasa enggak sih itu, Kak, banyak nih sekarang orang yang naik sepeda. Nah itu karena kita announce ke orang-orang, Kak, oh ternyata sebanyak ini loh orang yang naik sepeda. Oh ternyata ini yang komunitas sepeda, enggak harus di sepeda ini, enggak harus di sepeda yang mahal sekali, enggak harus di sepeda ini, dan diklasifikasi khusus untuk sepeda itu. Jadi sekalipun sepeda, mau sepeda rakit sendiri yang non brand, terserah, yang penting sepeda bisa di kayu, ternyata bisa dikumpulkan satu itu loh, Kak.
0: Mau menyuarakan kalau masih banyak loh orang yang bersepeda ya.
1: Iya betul, Kak.
0: Belum mati nih, belum tergantikan. Tapi agak sedikit berbeda nih kalau dari teman-teman di sepedain kemarin, itu pengen menyuarakan juga soal haknya para pesepeda. Kan sekarang padatnya kendaraan bermotor gitu ya, sampai-sampai kalau pesepeda itu nggak ada jatah.
1: Nggak ada space.
0: Nggak ada space.
1: Iya betul, Pak.
0: Apa sama yang digerakkan juga oleh, suarakan oleh teman-teman yang lainnya nih?
1: Sebenarnya, Kak, secara tidak langsung tuh kita gimana ya? Bingung juga sih, Kak, karena beberapa jalan tuh, Kak, ya, yeah. Ada yang enggak ada yang cross, yang enggak ada sepedaan. Jalur persepedanya. Jadi kita tuh misalnya kita sepedaan ini bareng-bareng, enggak usah rame banget lah, sekitar 5-6 orang tuh kadang kita tuh dikelakson sama pengguna jalan yang lain. Padahal sebenarnya di jalan itu kita tuh juga bingung mau ambil jalur ini yang enggak ada, padahal enggak ada jalur persepedanya itu loh, sepeda khususnya itu. Jadi kita biasanya agak merapat dikit ke jalur tengah karena beberapa yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ada penjual.
0: Iya.
1: Pedagang kaki lima, jadi
0: parkir.
1: Kita tuh jadi kita otomatis pasti
0: ngambil dong,
1: ngambil space
0: dong.
1: Sedikit. Iya, betul, Kak.
0: Jadi itu sering salah satu ininya ya, tidak enaknya ya bersepeda ya. Sering dikelakson.
1: Iya begitu sih. Cuma kayaknya sekarang ini orang sudah mengerti, Mika, sih. Di Makassar ini mungkin orang kayak sudah mulai mingah bilang, oh ini pesepeda sama aja kayak kita ini. Sama aja halnya kayak kita ini yang pesepeda, meskipun pesepeda ki kalau naik motor ki mulai juga mengerti, oh begini penjual dirasa di pemotor. Kalau ternyata dilihat juga pesepeda kayak agak ugal-ugalan sedikit.
0: Ya bolehlah sedikit-sedikit hari ini agak ugal-ugalan, besok kita tertip-tertip dulu. Tergantung mood juga mungkin ya.
1: Betul-betul.
0: Lagi meluapkan emosi apa yang terpendam ya, bucuk-bucuk sedikit lah. Oke, kalau selama main sepeda nih Mbak Nurul, mungkin event yang terjauh atau mungkin ada ride-nya yang terjauh yang pernah dijalani kemana? Event itu bukan hanya sama sister ya?
1: Oh, yeah. Kebetulan kemarin ride-nya sama Seka berdua.
0: Berdua aja?
1: Iya berdua.
0: Kemana?
1: Kita dari sini sampai ke Maros.
0: Maros?
1: Iya Maros. Wow. Yang jalur baru itu loh, Kak, apa sih namanya itu ya? Jalur jalan baru itu kita mutar sampai kembali ke Makassar lagi. Itu sepeda pagi. Berdua sepeda aja, Kak, itu.
0: Gabut juga.
1: Iya. Sama ada pernah juga, Kak, di Makassar keliling-keliling.

0: juga.
1: 100 keliling kiloan. Kota Makassar. 100 semuanya kiloan. Di seharian.
0: Seharian. Pagi itu kak. Pagi. Selesainya itu siang. Selain. Berdua sama Seka aja.
1: Kenapa berdua aja?
0: Ya karena kebetulan yang ngajak juga terlalu berambisi ibu Seka. Jadi ya
1: kita berambisi dia.
0: Iya berambisi dan kebetulan saya juga ini butuh yang mengajak.
1: Oh, jadi gitu ya.
0: Jadilah sudah.
1: Tapi kan bukannya ada apa ya? Orang biasa memilih sepeda menyesuaikan dengan jarak yang mau dijalani kan. Misalnya kalau Anda dari Makassar tadi ceritanya sampai bolak-balik seharian menggunakan sepeda yang mungkin kurang nyaman begitu, tidak pas dengan perjalanan jauh. Apakah itu cuek-cuek saja?
0: Oh, tidak.
1: Yang penting
0: sudah ada prepare-nya sih kan.
1: Memang di prepare.
0: Jadi misalnya sebelum kita ini rute jauh, kebetulan misalnya kita sudah titik sudah tentukan titik rutenya dari sini sampai sini sudah berapa kilo. Misalnya kalau saya sama saya, ayo deh besok deh 100 kiloan. Nah. Begitu, jadi kayak kita carikan nah, di rute yang mana
1: bisa 100 kita kilo. Pakai sepeda ini, saya sepeda ini,
0: enggak jika. Kebetulan sebenarnya banyak kak, sebenarnya event itu ya, cuman kebetulan saya sama saya itu full sepedaan kak. Jadi misalnya kita sepedaan pagi, full mutar, nggak ada yang kayak acara piknikan, acara yang kayak acara mungkin ada tujuan tersendirinya ke lelai mungkin atau kemana gitu, pulau apa. Wisata alam apa gitu. Nggak ada. Biasanya yang wisata alam itu biasa anak-anak komunitas kak. Jadi dia janjian sama teman-temannya. Rame-ramean biasa ke Galesong. Pulang pergi Galesong. Tapi di sana mungkin mereka lagi mantai, lagi bakar-bakar ikan. Biasa begitu kak. Cuman itu hari saya sama Seka tuh masih keliling full ini sih sepedaan aja kak.
1: Sepedaan
0: olahraga
1: aja.
0: Ya kan. Kebetulan saya sama Seka kebetulan lagi diet.
1: Waduh, langsung overdosis
0: nah,
1: itu.
0: Jadi itulah.
1: Jadinya lemas.
0: Gak jadi piknik kan, soalnya kan diet. Piknik kan makan.
1: Iya, dietnya makan. Oke deh. Tapi punya cita-cita gak Pak Nurul atau mungkin teman-teman ini? Pengen mungkin sepedaan sampai ke luar Sulawesi? Atau sesekali kita ini deh, bawa sepeda kemana gitu.
0: Oh iya.
1: Kalau ke Jogja, kemana.
0: Kalau saya pribadi sih cita-citanya yang kecil-kecil itu yang 100 kiloan itu lah kak.
1: 100 kilo.
0: Dan itu sudah.
1: Berarti naik 200 kilo. Jangan.
0: Wow.
1: Harus
0: didamping itu kan.
1: 2-3 kabupaten dia terlewatin. Sampai Toraja lah.
0: Wow. Loading sih itu kak, loading bus aja sih.
1: Siapa tahu itu ada brand yang mau sponsori kan, gue saja kan pak. Bareng sister nih sekalian nge-vlog lagi ngetrend-ngetrendnya semua lagi hype-hypesnya. Wah luar biasa. Nah kalau yang pengen gabung di sister bike gimana nih caranya?
0: Kalau gabung gak ada sih ya kak cara ininya. Yang penting yang pertama pakai sepeda, dan sepedanya itu bukan sepeda listrik ya guys, yang cewek-cewek. Terus yang cewek-cewek kalau misalnya malu-malu naik sepeda boleh apa, gak usah mi takut sendiri, karena kalau di jalan sekarang itu kayak kebanyakan sekali nih cewek-cewek sekarang, apalagi kalau misalnya kita sebenarnya terhalang naik sepeda, takut kali malu-malu kak deh. Jangan malu-malu karena anak-anak juga. Saya juga awalnya malu-malu jika, cuman karena anak ternyata anak-anak dalam komunitas itu easy going banget ji.
1: Iya.
0: Akhirnya kayak bilang kayak oh ternyata anak-anak di sini hangat ji. Sambutan sama orang baru, oh hangat ji. Ya begitu mi akhirnya mungkin karena
1: padahal jaim ki pertama.
0: Ih deh jangan ki bilang kak karena jaim kayaknya kayak mau kurasa pulang karena beda sendiri sepeda tadi ini kak baru anak-anak yang lain ini deh. Mungkin pas sepeda persiapan, dari berapa tahun yang lalu mi akhirnya bilang kak oh bagusin anak-anak semua ternyata santai ya,
1: makin lama makin pasti kalau apa namanya membaur ki makin sering sama-sama ketemu makin tahu sih.
0: Iya betul kak.
1: Oke deh jadi bebas, tapi keponya kemana? Ke IG-nya Sister Bike Club ya?
0: Ya betul, kalau di IG Sister tuh biasanya ada sharing ke story, di story Insta Story, misalnya joinan komunitas lain tuh tag ke Sister, jadi biasa Sister tuh repost. Dan itu okay. pasti ada sih kalau misalnya cewek-cewek itu enggak usah takut. Kalau misalnya kalian cewek-cewek mau join tapi nanti sendiri kak cewek ini bagaimana mi?
1: Tapi random ya?
0: Random.
1: Random harinya mungkin pagi atau sore atau malam random ya.
0: Random aja. Cuman biasanya itu kak full anak-anak. Ada pagi acara komunitas A, pagi misalnya acara subuh komunitas A bikin event, ikut di situ. Ah, pergi lah di situ. Misalnya sore, siang si, apa agak-agak pagi, agak jam 8 pagi ada juga yang baru start jam 8 pagi itu event. Pergi lah di situ anak-anak. Jadi ya mana-mana kalian saja bangunnya di jam berapa? Ya, pergi di jam begitu. Ada juga sore.
1: Yang penting tetap dipantau terus di situ ya.
0: Iya.
1: Betul. Tidak ada syarat-syarat jadi tadi kayak tadi
0: bebas. Enggak ada Kak, yang bukan sepeda listrik.
1: Iya, itu saja.
0: Itu juga
1: sepeda listrik. Ya, ya, ya. Yang penting tahan-tahan juga ya.
0: Apa yang tahu itu?
1: Tahan-tahan sama cerita-ceritanya ya, mungkin luar biasa kalau kumpulkan blak-blakan misalnya.
0: Karena jangan sampai disuruh tahan-tahan baru ternyata ini orang baru, pas cerita juga.
1: Sama cerita juga. Aduh. Sama tuh harus humoris gitu ya.
0: Tidak juga.
1: Tidak juga nih.
0: Ya, ya.
1: Yang penting hobi makan gitu ya.
0: Iya betul. Iya juga. Betul. Karena pasti itu komunitas pasti finishnya di kafe.
1: Finishnya di kafe.
0: Jadi harus makan.
1: Iya, iya, iya. Jadi kalau yang mau ini, aduh, harus punya waktu juga untuk selain sepeda, nongkinya juga.
0: Iya betul Kak.
1: Berarti memang harus spend time-nya seharian ya?
0: Sebenarnya gak seharian sih Kak. Jadi sebenarnya spend time-nya itu
1: kan gak enak tuh. Ih, saya gak bisa lama-lama ini. Ada ini.
0: Tapi gak apa-apa jika biasa anak-anak kalau sini sampai di finish. Duduk-duduk mungkin tak 30 menit. Mau cabut-cabut nih. Oh, karena sebenarnya yang intinya itu sepedanya Ji.
1: Sepedanya.
0: Dan Ji. Finish itu Ji. Selebihnya itu mungkin berapa lama duduk di situ.
1: Terserah.
0: Terseram ya. Kita.
1: Iya, iya, mau sendiri ke mau pindah kemana lagi ya.
0: Iya, betul Kak.
1: Oke, jadi tahun ini aduh, siapa nih? Syaika Fajriana. Hai, hai, hai. Next Ultra ya. Eh. Oh, pesepeda juga kali ini.
0: Syaika. Kayaknya ibu Syaika deh itu Kak.
1: Oh iya. Next Ultra kayaknya, Ultra ya.
0: Kayaknya cita-citanya Bu saya kayak ini mau Ultra.
1: Apa tuh?
0: Kayaknya 300 kiloan ke atas.
1: Aduh.
0: Gila itu. Kayaknya sendiri aja deh Kak Seka.
1: Kenapa harus sendiri kasih? Masa tadinya menggila berdua sekarang harus disuruh sendiri.
0: Nah, kayaknya kayak kalau cewek mau segitu jauhnya kayaknya butuh pengawalan sih.
1: Butuh pengawalan.
0: Iya.
1: Ya, kenapa tidak? Iya kan suruh pegang kamera atau apa.
0: Iya.
1: Aduh. Aduh. Oh, sepeda, sepedet. Yang
0: itu,
1: tadi dia.
0: Iya, itu.
1: Pacaran bersepeda.
0: Ah, betul.
1: Emang lagi booming ya?
0: Boomingnya enggak sih Kak, cuman karena sebenarnya ini banyak anak kan ini yang komunitas sepeda rata-rata cowok-cowok yang masih muda Kak, yang umur-umur berapa ya? Dan rata-rata banyak cewek, ada ceweknya semua Kak.
1: Iya.
0: Jadi ini cowok, mungkin ceweknya juga mau sambil kayak umurnya temani hobinya cowoknya, akhirnya ikut main sepedaan.
1: Dijerumuskan.
0: Gitu awalnya.
1: Dijerumuskan.
0: Ujung-ujungnya ada juga yang akhirnya suka jenis sepeda.
1: Waduh, tapi saya gak kebayang ya kalau malam-malam kalian masih main sepedaan gitu ya.
0: Iya aman Kak, kalau di kota sih.
1: Aman ya?
0: Aman.
1: Dan penting ya, gak takut berumbung juga ya.
0: Tidak juga, itu mianana biasa malam Kak. Karena nanti baru muncul kalau malam.
1: Iya. Kalau siang pagi kelihatan sekali ya.
0: Iya. Pagi tergantung waktunya juga
1: tergantung
0: sih kan.
1: Waktunya. Ya. Tapi memang seru ya. Setiap komunitas kan punya ini sendiri selera ya. Namanya juga selera. Kalau memang sukanya sama sepeda, banyak orang makin asik, makin banyak cerita, beragam culture didapat, ya, beragam betul. Style ya, makin kaya itu komunitasnya. Bayangkan aja kalau satu warna semuanya, kan tidak menarik ya.
0: Ya betul Kak.
1: Jadi sister ini walaupun ada 15-an saja, tapi teman cowoknya banyak. Tapi itu tidak membatasi mereka untuk berteman.
0: Ya betul Kak.
1: Semuanya bisa berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya satu tahun ini ditunggu ya, mudah-mudahan sister bike club ini siapa tahu bisa tadi menggerakkan semua komunitas yang banyak ini untuk sebuah acara mungkin yang berdampak begitu ya.
0: Yep.
1: Di Kota Makassar kan bisa tuh. Mbak Nurul 1000 tanganin 1000 pesepeda, Mbak ini tuh 1000.
0: Iya, sebenarnya Kak, awalnya tuh kita kayak misalnya saya IG pribadiku sendiri biasa ku post lagi sepedaan Kak. Mungkin karena ini teman-temanku awalnya mungkin lihat oh tahun naik sepeda, mungkin hari pertama naik sepeda, oh naik sepeda. Selanjutnya mungkin saya sering post-post saya lagi naik sepeda, lagi rame. Mungkin ini teman-teman IG ku yang cewek. Ih, tahu serunya ini kuliah lihat. Akhirnya mereka ini banyak yang DM Kak. Ih, bisa Kak join itu? Baru bisa Kak join ini. Bilang, "Eh, ayo Mi, ini titik kumpul biasa jadi saya biasa share kan Mi flyer-flyer komunitas." Jadi mereka tinggal datang Mi. Akhirnya ketemu di Tikum, orang yang ku kenal. Akhirnya ini Mi bilang, "Oh, oh datang betul Ji ini.
1: Oh gitu.
0: Dan bukan sekedar oh ayo deh.
1: Oh gitu ya.
0: Begitu.
1: Iya. Oke deh. Baik, Pak Nurul. Mudah-mudahan teman-temannya juga dan juga yang lainnya nih jaga deh. Nah, Sister Bike Club-nya nih biar langgeng. Amin ya.
0: Amin.
1: Nah, pesannya dulu Mbak Nurul kepada cewek-cewek, cowok-cowok atau mungkin di luaran sana, pesannya tentang bersepeda ya. Masih worth it kok di masa sekarang ini. Mungkin tadi lebih sekarang rame motor listrik, sepeda listrik, tapi sepeda yang digayuh itu masih keren kok di zaman sekarang. Apa nih yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat untuk rame-rame bersepeda?
0: Kalau dari saya sendiri itu untuk cewek-cewek misalnya kalian ini ya ragu-ragu atau malu-malu naik sepeda, dari jasalannya untuk mencoba, karena sekarang itu banyak di sosmed. Malah kita malah saya juga awalnya gabung itu karena lihat scroll TikTok kak, ternyata oh ada ajakan ini di Makassar, ayo deh begini sekalian. Saya juga cari teman kak juga karena berpikir kak, kenapa tidak kalau misalnya kita punya ki komunitas yang bisa ki nongkrong sama, terus bisa ki juga olahraga sama. Nah itu, terus di sisi lain untuk mengisi kekosongan, awalnya saya mengisi kekosongan jika, cuma ternyata semakin kesini semakin kayak ternyata ini olahraga butuh kak, ini yang dibilang olahraga
1: butuh
0: kak memang, karena
1: manfaat apa yang Anda dapat?
0: Yang pertama itu kak, saya merasa awalnya mungkin capek kak ya, menggayung mungkin awal-awal sepeda itu menggayung 10 kilo, capeknya capek memang kalau sendiri, tapi kalau sama ke komunitas tidak dirasa kita berpuluh-puluh kilo kita naik sepeda. Betul-betul itu terasa itu kak, yang dibilang naik sepeda bareng-bareng itu seru sekali.
1: Yeah.
0: Asal kita sefrekuensi. Jadi itu sebenarnya kita naik sepeda itu kita saling apa sambil menyaring nyaman kita cocok ini frekuensinya.
1: Yeah.
0: Karena bukan sekedar sepedanya, kadang kita cocok sama karakternya, orang yang kita ajak. Itu sebenarnya yang cocok-cocokan kak, yang buat itu kita sering naik sepeda gara-gara itu awalnya. Akhirnya semakin kesini semakin oh tahu anak, ih seru naik sepeda deh, gak bisa kasih kalau naik sepeda mi. Karena kayak merasa, kalau saya sendiri jujur merasa ada yang lain dari diriku kalau lama kacin naik sepeda. Seperti mie sekarang kak, kurang lebih hari mie 2 minggu ini gak naik sepedaan kak. Jadi kayak merasa kak, aduh beda mentong kalau naik sepeda itu kayak ada sendiri kesenangan tersendiri tak yang dirasa. Kalau dari saya itu kak, jujur. Tapi saya tidak tahu itu harus bagaimana ya, intinya mungkin itu saya merasa senang ketika saya bersepeda.
1: Senang,
0: tapi, pasti itu kak.
1: Apalagi banyak teman.
0: Banyak ya? Teman, itu bonusnya
1: ya,
0: itu kak.
1: Bonusnya, ya. Soal sepedaan, boleh pilih yang mana saja yang sesuai.
0: Sepedaan itu sebenarnya tidak ada ya, patokan yang mau sepeda ini, sepeda itu, yang mana cocoknya saja. Betul itu kak, karena saya juga awalnya pakai Sally. Sally itu lama banget mak, pakai Sally baru pindah ke Fixie. Nah, Fixie itu kan kita ini agak susah juga kalau ngeremnya, jadi saya kadang kalau misalnya mau lagi kayak agak-agak ada event yang mengharuskan mau sepeda santai, biasa aku pakai Fixie ku. Biasa aku pakai Sally ku. Tergantung misalnya di komunitas yang mau Fixie, pakai Fixie kak sendiri situ kak. Jadi kalau misalnya non yang harus Fixie, biasa ada komunitas kayak yang lain, biasa pakai itu yang Sally. Ya mana aja sepedaan, yang penting konsistennya sih.
1: Konsisten
0: itu betul.
1: Karena itu yang susah juga kalau orang olahragaan biasa datang-datangan.
0: Iya.
1: FOMO ki.
0: Iya. FOMO sepeda sih kak.
1: Kalau Nurul dan kawan-kawan tidak FOMO ya?
0: Kalau saya memang awalnya tidak FOMO kak, karena saya berawal dari sepedaan sendiri kak.
1: Sepedaan sendiri. Oke deh. Baik, terima kasih Mbak Nurul.
0: Terima kasih juga.
1: Dan pendengar pemirsa kalau mau cek-cek kegiatannya Sister Bike Club di IG-nya ya.
0: Biasa di IG-nya kak. Banyak
1: atau di live TikTok juga?
0: Di IG aja sih.
1: Di IG, Sister Bike Club.
0: Instastory, Sister ya.
1: Instastory, oke. Okay. Oh, dari di TikTok ya, Mak?
0: Biasa TikTok ini, Kak. Apa IG?
1: Jualan sepeda.
0: Sama apa TikTok personalnya yang ini.
1: Oh.
0: Yang bikin konten biasa.
1: Yang bikin konten aja. Iya. Oke deh, jadi bisa diintip-intip. Tidak ada batasan kecuali sepeda listrik katanya.
0: Sudah pasti itu ya.
1: Yeah, cari-cari tahu Maggie misalnya lagi kosong waktu tak, sore atau malam mau sepedaan, tidak ada teman, intip-intip nih Sister Bike Club. Ada tidak?
0: Ada Ji, itu biasa. Kalau bangun siang kayak saya jadi sering jam gitu, bangun siang kak, acara sore aku pergi.
1: Pergi.
0: Karena sekolah capek mak, kerja. biasa ketiduran atau ada kerjaanku subuh, ai enggak ikut main pagi. Acara sore ku pergi yang mana-mana saya cocok.
1: Ya karena mau bersepeda kan butuh ini juga energi.
0: Energi ya. Betul, Kak.
1: Kalau ngantuknya enggak enak juga nanti ditemani cerita, kayak enggak konsen lah itu. Jadi blank ya. Terima kasih Mbak Nurul, sehat selalu. Salam untuk teman-temannya nih Mbak Seka ya. Sepeda di dan yang lainnya komunitas sepeda di luar sana, Sister Bike Club ini luar biasa. Bisa collab di mana saja, tidak lihat cowok cewek.
0: Terima kasih penting, ya,
1: go west, ayo deh.
0: Gitu ya, betul.
1: Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatannya masih Sister Bike Club ini bisa kita sounding kembali ya.
0: Betul gak?
1: Bisa ditonton. Iya, ditonton ya. Saya Arfan, Mbak Nurul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Lanjutkan kebersamaan Anda di Prosatu RRI Makassar, menyapa ruang dengar Anda di program Ruang Rindu, spesial program di hari Minggu. Ada La Nosta, lagu-lagu nostalgia yang akan mengajak

0: Nostalgia.
1: Iya, La Nosta dengan Andi Anisa nih.
0: Iya, betul. Mas Arfan, okay. Apa kabar tak?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Andi Anisa.
0: Panas, panas.
1: Cuaca masih panas lah.
0: Mutasar.
1: Masih panas. Masih waspada panas, terus panas juga nih dengan kebakaran ya.
0: Ini dingin-dingin emput Mas Arfan.
1: Oke deh, Andi Anisa di Bantaeng malam ini kita tawarkan lagunya Jangan Biarkan Ku Sendiri dari The Mercies untuk sebuah nama dari Meriam Bellina.
0: Jangan biar sendiri.
1: Oke, menyapa langsung buat siapa ini?
0: Buat Tantri, siapa sembuh Tantri ya? Aldi, Arjuna, siapa lagi? Wanggato, Noalam, Pak Bopi, Pak Yusuf, Aulia Sul, Akpan, Sarayar, Anto, Ina, Sarayar, siapa lagi ya? Buat semuanya, Ibu Sumi tahu sama Pak Pajar, sama Auli, apa tuh? Viola masuki sayang Viola, bangsa yang pancinta Viola. Buat Mas Arfan, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Andi Anisa tadi yang pertama sudah bergabung ya. Kita berikan kesempatan lagi yang ingin bergabung 082133339440. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. La Nosta.
2: Waalaikumsalam.
1: La Nosta dengan siapa nih, di mana?
2: La Nosta.
1: Iya, dari siapa Pak, di mana?
2: Pak Lupus di Mari-Mari.
1: Oke, Pak Lupus di Mari-Mari. Oke. Sehat ya?
2: Iya.
1: Oke. Pak Lupus, malam ini memilih lagu nostalgianya yang mana ini? Untuk sebuah nama Meriam Bellina.
2: The Mercies.
1: The Mercies, Jangan Biarkan Ku Sendiri. Menyapa buat siapa ini?
2: Ada Tika, ada Pak Gudurdas Dewang, ada Santri, ada Kirsin tadi ini, ada Rosiana Yasir, ada Pundatu, ada Arjuna, ada Sul, ada Aulia, ada Antoni Dudu, ada Arpan Islayar,
1: semuanya.
2: Semuanya
1: ini. Oke deh.
2: Oke.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih nih. Oke, sudah bergabung Pak Lupus di Mari-Mari ya. Sudah memilih ikutan di lagunya The Mercies, Jangan Biarkan Ku Sendiri ya. Di belakang Pak Lupus, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum, La Nosta.
1: Waalaikumsalam, La Nosta. Dari siapa, di mana?
3: Dengan Bobby, Bung Arfan.
1: Oke, apa kabar Bobby?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabarnya baik ya, sehat. Oke deh. Mas Bobby, ikutan di lagu yang mana ini? Untuk sebuah nama Meriam Bellina, Birunya Rindu Kuria Angelina.
3: Itu saja untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama. Oke, sapaannya buat siapa ya?
3: Menyapa buat Anisa Hakim, Pak Gulas, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arpa, kemudian Bunda Sopi, Diana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Hesti, Opading, ada Layasari, Aldi Hidayah, Serli Margareta, Nset, Maya di Gorontalo, Kak Uki, Kak Waida, ada juga Ibu Sumi, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
3: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Bobby di Polman sudah bergabung ikutan juga nih di lagu berikutnya Meriam Bellina untuk sebuah nama ya.

0: Baik, kita ke mana lagi berikutnya? Halo, assalamualaikum, selamat malam Lanosta.
1: Waalaikumsalam, Lanosta.
0: Iya.
1: Gimana kabar Kersang?
0: Kariba baji-baji. Dari siapa nih, Pak Gapur Manjaling?
1: Iya, betul.
0: Oke, sehat Jiki?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Ada The Mercies, Marian Bellina, Ria Angelina.
1: The Mercies,
0: jangan biarkan ku sendiri.
1: Iya. Yeah.
0: Sapaannya buat siapa ini, Pak Gam?
1: 14 Hewang Pesal 17. Yang berlewat, Bobby di Polman.
0: Iya. Yeah.
1: Pendatu. Pak Hakim di Bantaim.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Pajar di Palopo. Masih Pak Pajar. Bukit di Dayak.
0: Iya. Yeah.
1: Indah di Sepeng. Permina Nur. Amayani Tasmun di Pen juga.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Lupis Mari-Mari. Kesinta di Yungyu. Ama di Kelting.
0: Iya. Yeah.
1: Arpa di Selayar. Asli di waktu. Lupis Mari-Mari.
0: Sudah.
1: Semuanya Bu.
0: Semuanya Midi. Ya, ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Gafur di Manjaling sudah bergabung bersama kita ini di line telepon. Silakan kembali di 0821-33-33-94-40. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Lanosta.
0: Waalaikumsalam, Lanosta. Dengan siapa ini di mana?
2: Bung Asri di Wotu.
0: Bung Asri di Wotu. Apa kabar Wotu?
2: Apa kabar Arpan?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Asri juga sehat di sana ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, kita ke lagu. Ada The Mercies, Jangan Biarkan Ku Sendiri. Untuk sebuah nama Marian Bellina. Birunya.
2: Jangan biarkan aku sendiri.
0: Jangan biarkan aku sendiri. Oh, The Mercies, yeah. Banyak fansnya nih ya. Silakan menyapa dulu.
2: Ya, kirim salam, ada yang baru lewat, ada Pak Gapur. Terima kasih banyak sapaannya. Ada Pak Dula Sewang, Kodatu di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opa Di, ada Pak Lupus Mari-Mari, ada Anton Rekang Duri, ada Bobby, ada siapa lagi? Di Sepeng itu Ahmad Yan Kasmun bersama Nurmina En Nur, ada Satya Maisar, ada Rukdan Yasir, ada Minak Kesalara, Bunda Sopi di Pau-Pau, ada Uki di Daya, Tantri di Padang bersama Hesti, Ika di Sabang bersama Yuda, ada siapa lagi buat Ali Malengkeri, Parjuna, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
2: Makasih tempat banyak.
0: Baik.
2: Selalu. Oh, ada lagi satu. Ada Maya Gorontalo.
0: Baik.
2: Bersama ada Piola juga. Buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
2: Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi dua lagu yang sudah Anda pilih ya untuk 5 penelpon kita di sesi pertama tadi. Terima kasih. Sekarang saya baru buka lagi line teleponnya ya. Untuk bergabung silakan di 082133339440. Oke. Okay. Ini keputus ya, padahal baru sudah dibuka nih. 082133339440. Anda masih bersama kami di program La Nosta, lagu nostalgia. Di manapun Anda bisa bergabung silakan di 082133339440. Ini baru dibuka nih line teleponnya semua nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Arfan.
0: Waduh, pagi, semangat Pak Karudin.
1: Oh, selamat pagi, selamat malam.
0: Biar semangatnya terus pagi ya.
1: Iya, saya teringat hari ini putus pagi-pagi.
0: Iya. Sehat Pak Karudin.
1: Bung Arfan.
0: Ya. Yeah.
1: Lagu nostalgia.
0: Iya, nostalgia. Ada lagi birunya cinta, birunya rinduku. Iya. Yeah.
1: Ria Angelina.
0: Kebetulan Ria Angelina malam ini. Oh ada, birunya rinduku ya.
1: Iya, okay. Birunya rinduku.
0: Siap, ini, menyapa buat siapa ini?
1: Iya, saya mau jumpai Bunda Dewi di Kecamatan Porse, Kabupaten Tegalar.
0: Iya.
1: Bahasa Makassar Iranya lawan ini bisa kehendali kah? Namanya Tanjat sama Jumbaji. Saya dicari polisi, tidak ada nekat tangan saya Pak Karudin. Saya dicari uang, banyak nekat tangan saya Pak Karudin. Orang seperti ini bahasa Makassar, saya kacaraan deh, cara-caraan deh. Maka pada gilirannya orang seperti itu bahasa Makassar, capu pala ki atas dustanya sendiri yang dikira dusta adalah keberuntungan. Terima kasih
0: kembali. Iya. Yeah. Terima kasih Pak Karudin Beta di Jinipuntu ya. Waduh. Sebuah pesan dalam bahasa Makassar ini tadi. Ya. Terima kasih Pak Karudin ya, ikutan di lagunya Ria Angelina birunya rinduku ya. Kita ke penelpon berikut. Halo, assalamualaikum, selamat malam La Nosta. Iya, La Nosta. Dari siapa, di mana?
2: Dari Bahar di Pulau Camping ini.
0: Oke, siapa Bahar?
2: Lagunya apa, Pak?
0: Ada Ria Angelina, birunya rinduku, cinta dan permata Panbers.
2: Birunya rinduku.
0: Iya.
2: Rindunya rinduku.
0: Oh, rindunya rinduku. Iya. Silakan menyapa.
2: Iya. Sama buat Nur Dimaros, Tuan Datu di Pindrang, Ibu Nurusnya bersama Pak Umar, Ibu Dewi di Tekalar, Ibu Arsila di Paropo sana. Ada juga teman-teman Asir di Otu, Bobby di Koma, salah kenal Bobby. Semuanya Pak, teman-teman kecuali karena banyak orang mau masuk.
0: Iya.
2: Yeah. Masuk Pak, karena mau bertanya. Pesannya perempat tidak ada.
0: Iya, lagi perbaikan pemancarnya Pak ya. Jadi bisa kita dengar di streaming ya.
2: Sudah rusak.
0: Lagi perbaikan tadi siang.
2: Terima kasih.
0: Iya. Bisa dimonitor dulu di RRI Digital atau streaming ya.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Oke, merdeka. Jadi ini pendengar setianya Pro4 rupanya, Pak Bahar ya, di Bone Chaming. Iya. Jadi Pro4 untuk FM ini lagi dalam perbaikan. Sementara bisa mendengarkan melalui streaming atau di era digital ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Lanosta.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Lanosta.
1: Waalaikumsalam Lanosta, Ibu Indah di Sopeng ya.
2: Iya, mantap suaranya Pro4.
1: Iya, kenapa?
2: Mantap tuh di era digital. Pro4-nya, Pro1-nya mantap
1: oh,
2: juga.
1: Oh iya, iya. Baik. Malam ini kita bernostalgia. Pilihan lagunya Ria Angelina, Birunya Rinduku, Cinta dan Permata Panbers, Hanya Kau di Hatiku Trio Ambisi, Senja Kelabu Grace Simon, Mungkinkah Chris Biantoro?
2: Mungkinkah.
1: Mungkinkah, bukan Stinky ya, tapi Chris Biantoro ya.
2: Yang jelasnya Mungkinkah judulnya.
1: Menyapa dulu buat siapa ini, Bu?
2: Menyapa buat waduh ini juga orang Miss Paul buat siapa yang berlewat? Kak Uki di mana tuh? Di Daya, Asmina Baransonnya, ada Astri Joto, ada Ibu Sumi, Bagula Sewa, Kak Bobi, Kak Pio, Dewi. Pokoknya semua pendengarnya dari Pro 1 tanpa terkejual ada orang nelpon. Moga Kak Andi selamat bertugas sana, terus. RR Pro 1 tetap jadi udara. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Baik, terima kasih ya Ibu Indah di Sopeng sudah bergabung ikutan di lagunya Chris Biantoro katanya. Mungkinkah? Ya. Mungkinkah? Seperti apa lagunya kita dengarkan sebentar ya. Kita buka lagi line telepon di 082133339440. Halo, assalamualaikum, selamat malam Lanosta.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Lanosta. Lanosta. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
1: Maya di Gorontalo. Oke, Mbak Maya, pilihan lagu malam hari ini ada
3: yang ini aja tuh, yang
1: Ria Angelina.
3: Mungkinkah?
1: Mungkinkah Chris Biantoro? Menyapa dulu buat siapa ini?
3: Menyapa dulu buat Bang Arfan yang beraktivitas. Sukses dengan selanjutnya. Saya juga barang kalau terpisah menyerobal alamin. Terus buat Pak Bobby, makasih banget atas pesannya. Dan selalu juga berkuat cinta, amin. Buat Pak Hasri, ada Mbak Uki juga, Pak Viola, dan seluruh yang lagi monitor RRI Pro 1 Makassar. Sampai malam aja semuanya monitor istirahat. Insya Allah kita semua sehat selalu. Dan senang-senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Gorontalo nih ya, sudah bergabung juga malam hari ini ikutan di lagunya Chris Biantoro. Mungkinkah ya. Kemudian kita ke mana lagi? Silakan di 082133339440. Anda masih bersama kami di program Ruang Rindu khusus spesial program lagu nostalgia malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Lanosta.
4: Selamat malam.
1: Iya. Dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Bapak Brian di Parepare.
1: Brian di Parepare.
4: Iya. Iya.
1: Oke. Gimana kabar, sehat?
4: Sehat. Ya, alhamdulillah sehat.
1: Oke. Mas Brian, ikutan di lagu yang mana ini?
4: Lagu ini, Bang.
1: Chris Biantoro, mungkinkah? Birunya Rinduku, Ria Angelina?
4: Iya.
1: Ria Angelina?
4: Birunya Rinduku.
1: Oke. Okay. Sapaannya buat siapa ini lewat lagu ini?
4: Buat semua pendengar. Ucapannya semoga terhibur.
1: Mm-hmm. Lagi. Oh. Langsung main kabur aja nih Mas Brian ya di Parepare. Salam kenal ya Mas Brian baru bergabung ya. Terima kasih. Ikutan di lagunya Birunya Rinduku katanya ya. Siapa gerangan di panggilan berikutnya nih? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, selamat malam bos.
1: Iya, yeah, Pak Abdul Sewang.
5: Iya.
1: Sehat?
5: Alhamdulillah.

0: di Pantai.
1: Iya. Yeah.
0: Ibu Dewi di Bulukunya, Nurinta di Takalar, Si dan Pio, iya, Mustahan, Arfa di Silayar, iya semuanya nih tanpa
1: semuanya terkecuali. Tanpa terkecuali deh, oke deh.
0: Buat Bu Karpa sehat selalu.
1: Amin.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Pak Abdullah Sewang ya di Faisal 17 Makassar sudah bergabung di 0821 33 339 440. Ya, kita buka kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Selamat malam, Lanosta. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Deona.
1: Deona, di mana Deona?
2: Iya, Deona di Suatu Senja.
1: Maksudnya Suatu Senja di mana lokasi dong?
2: Itu di musim yang lalu kakak.
1: Iya, nama kota bisa?
2: Sebentar, sebentar kak, ya, di speaker dulu, gimana kak?
1: Nama kotanya di mana?
2: Di Kupang.
1: Oh Kupang, oke. Okay.
2: Iya.
1: Nah, ini baru bergabung ya di Pro 1 ya?
2: Iya, baru malam ini.
1: Mendengarkan lewat apa ini Mbak Deona?
2: RRI Digital kakak.
1: RRI Digital, syukur ya. Sehat ya?
2: Iya, sehat. Ini dengan kakak siapa?
1: Dengan Arfan ini.
2: Oh ya,
1: di Kupang.
2: Kenal buat Bang Arfan begitu.
1: Bukannya
2: ya
1: terdampak gempanya kemarin ini Mbak Deona?
2: Tidak, di Kupang sebenarnya tidak terdampak gempa. Kan lumayan jauh ya dari Kupang ke Flores.
1: Pulau pusatnya di sana ya. Oke, sehat ya. Oke. Malam ini kita tawarin lagu Ria Angelina, Birunya Rinduku. Mungkinkah dari Chris Biantoro, Cinta dan Permatanya Panbers, Hanya Kau di Hatiku, Trio Ambisi, Senja Kelabu dari Grace Simon.
2: Senja Kelabu saja deh.
1: Senja Kelabu. Sapaannya buat siapa saja ini?
2: Buat semua pendengar, salam kenal saja dari Deona, begitu buat Bang Arfan dan tim yang bertugas juga, selamat bertugas aja.
1: Sama-sama, sehat selalu. Terima kasih Mbak Deona sudah
2: terima
1: bergabung.
2: Terima kasih, ya, selamat malam, permisi.
1: Mbak Deona dari Kupang katanya ya. Terima kasih sudah bergabung melalui aplikasi ya, RRI Digital ya, benar. Baik, silakan buka lagi line teleponnya nih. Alhamdulillah cukup ramai. Saya minta maaf ini untuk pendengar-pendengar kita yang bergabung lewat WhatsApp ini. Untuk saat ini kami alihkan dulu ya ke line telepon. Ini karena masih terhold untuk WhatsApp. Ya, koneksinya masih belum sinkron ini, belum bisa keluar audionya ya kalau dari WhatsApp. Kita buka dulu nih melalui line telepon ya di 0821 33 339 440. Kami persilakan yang ingin bergabung. Sebelum saya putarkan lagunya Ria Angelina dan juga Chris Biantoro ini ya, saatnya mungkin dinanti lagunya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Lanosta.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanosta dengan siapa ini?
3: Dari Layasari Karsan.
1: Layasari di Polman ya?
3: Iya.
1: Apa kabar Ta?
3: Kabarnya kurang sehat ini.
1: Kurang sehat, mudah-mudahan cepat pulih ya. Oh iya, memang lagi musim ini batuk flu. Oke, sama kantong kering. Layasari ikutan di lagu yang mana ini?
3: Birunya Cinta.
1: Yang mana? Birunya Rinduku.
3: Iya.
1: Salah judul tadi ya. Oke, okay, sapa aja buat siapa saja ini Layasari.
3: Salamnya ada Kawah di Kota Baru, ada Kak Fisara, ada Pak Pedi di Palman, ada Kales Hasino, ada Bang Andi Batam Sanga, ada Kakak Bula di Makassar ya, semoga sehat selalu. Ada siapa lagi ya? Semoga mami jadi insan pacar kembali.
1: Ucapannya?
3: Buat Kakak Arfan, pacar selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Layasari di Polman juga ini sudah bergabung ya. Katanya punya apa buat semuanya. Ikutan di lagunya Birunya Rinduku ya.

0: Kita ke penelpon berikut. Enjang nih ya, pendengar kita di Lanosta. Makasih, bisa dicoba lagi ya. Padahal sudah keterima loh teleponnya, kok malah kabur gitu. Sayang sekali, padahal banyak yang ngantri nih ya. 0821-33-33-9440. Halo, assalamualaikum, selamat malam Lanosta. Baik, terima kasih. Iya, kalau memang tidak bersedia untuk bergabung, berikan kesempatan kepada yang lainnya ya. Jangan dipermainkan teleponnya. 0821-33-33-9440. Sebelum kita nikmati lagunya, kalau belum ada lagi yang bergabung ya. Ya. Masih silent lagi. Oke. Okay. Kalau begitu kita nikmati lagunya Birunya Rinduku ya. Dan juga lagunya Chris Biantoro dengan Mungkinkah. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Ahmad Yani.
1: Umat ini tasmu di Sopeng.
0: Iya. Apa karibata?
1: Iya.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, dengarkan.
0: Alhamdulillah. Malam ini ingin bernostalgia di lagu yang mana ini? Ria Angelina, Chris Biantoro, Pambers, Grace Simon, atau Trio Ambisi?
1: Pambers, Mo.
0: Pambers, Cinta dan Permata. Iya. Menyapa buat siapa ini?
1: Ya, yang baru lewat ada... siapa lagi yang baru lewat ini, Bungartan?
0: Yang baru lewat itu Layasari di Polman.
1: Layasari di Polman ada... Maya di Gorontalo, ada Indah di Sopeng,
0: yeah.
1: Ada Pak Arjuna, Pak Dapur, ada Bobby, ada Aulia, ada Hendre Kang, ada Bunda Sophie, ada Uke, ada Putri Pondatu, terus Neni Asir, Tantir sama Esti, dan semuanya nih.
0: Bunga dan apa? Semuanya, Midi, oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun tadi sudah bergabung di Sopeng. Nah ini kalau dikasih kesempatan terus main-mainin telepon, terima kasih ya. Ya kita tahu kok. Itu permainan lama kayaknya ya. Mau gantung-gantung telepon ya. Kalau tidak niat, sekali lagi kami ingatkan, kalau tidak niat cikik bergabung, berikan saja kesempatan ke orang lain ya. Ya, ini udah 3 kali. Kalau ini Anda bisa kami blacklist nanti. Ya. Untuk nomor teleponnya kan kita bisa lacak ya. Halo, assalamualaikum. Nah, tukar 4 kali ya. Baik, sudah 4 kali kita peringati. Ya, yang main-main pakai. Ini berikan kesempatan ke yang lain kalau memang niat tak tidak ingin bergabung ya. Jameki ganggu-ganggu lain telepon kalau begitu ya. Oke. Okay. Kita nikmati dulu kalau begitu, belum ada yang gabung lagi yang ini. Ya, Ria Angelina dan Chris Pianto.

Ya, demikian tadi dua lagu yang sudah Anda pilih, sudah kami putarkan. Mudah-mudahan yang sudah ikutan di dua lagu tersebut sudah terhibur ya. Dan tersisa ada Cinta dan Permata dari Pamber, Senja Kelabu dari Grace Simon ya, yang akan diputarkan sebentar. Kita tunggu lagi yang ingin bergabung di 0821 33 33 34 40 ya. 0821, kita masih buka untuk yang ingin bergabung ya. Ya, kalau tidak ingin bergabung, dipersilahkan ke apa, untuk yang penelpon lainnya saja ya. Oke, baik. Kalau belum ada lagi, saya mau intip juga mungkin pesannya ya, malam hari ini.

Oh, nggak ada lagi ya? Oke, baik. Silakan di 0821-333-3344 untuk pendengar kita mungkin yang mungkin saja saat ini baru bergabung, baru monitor siaran kita juga nih melalui aplikasi RRI Digital atau streaming kami. Kita masih punya waktu untuk Anda bisa bergabung sebelum saya benar-benar close nih ya, untuk yang ingin bergabung. Baik, sudah nggak ada ya? Baik, terima kasih semuanya. Kalau begitu, manfaatkan kebersamaan kita kurang lebih 1 jam di program Ruang Rindu, spesial program lagu-lagu nostalgia ya. Kami sudah buka line telepon, ada 14 kurang lebih pendengar kita yang bergabung. Terima kasih atensinya ya. Mohon maaf ini untuk semuanya yang biasanya bergabung melalui WhatsApp ya. Tapi malam ini kita tidak bisa hadirkan dulu yang melalui WhatsApp ya, melalui line telepon semuanya. Mudah-mudahan terhibur. Dan yang belum bergabung ya dinanti pekan depan ya, pada hari dan jam yang sama. Jadi jangan pikir kita menghold-hold ya teleponnya Anda, bukan. Karena ini memang padat, setiap ini berlomba satu nomor untuk bergabung, tentunya sangat padat. Jadi enggak, tidak ada maksud kami ya untuk menghold-hold gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi yang sudah monitor siaran program La Nosta malam hari ini. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda masih menikmati rangkaian jazz music di kesempatan malam hari ini di Pro Satar di Makassar. Sajian lagu-lagu pilihan menemani Anda, serta beberapa kisah motivasi dan inspirasi yang akan hadir hingga jam pukul 24 nanti. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah waktunya untuk memilih untuk istirahat dan masih menemani Anda terus yang masih memantau siarannya Pro Satar di Makassar. Kita hadirkan rangkaian acara kita selanjutnya.

maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

Kepada siapa lagi aku berharap? Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt, kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah seabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menjumpai Anda hari ini Senin 24 Agustus 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Makassar pagi ini. Untuk kebersamaan kita di awal pekan hari Senin 24 Agustus 2026, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20 dibacakan oleh Qori Hasan Basri dan terjemahan oleh Andi Ampelan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalam.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruh."

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdengar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi, lanjutan pembahasan ilmu faraid bersama Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama beliau subuh hari ini melalui sambungan telepon. Kita menyapa Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai sudah bersama kami kembali di RRI Makassar di subuh hari ini dan berbagi ilmu insyaallah mengenai ilmu faraid untuk pendengar RRI Makassar. Dan pendengar, Anda sebentar yang ingin bertanya ke Pak Kiai, kami nantikan melalui telepon interaktif di 082133339440. Dan seperti biasa mengawali kebersamaan kita, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Silakan Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alladzi ja'ala al-amwal qiyamah lin-nas wa tatakallamu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil akhir. Pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini tanggal 24 Agustus 2020 bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kembali berbincang-bincang mengenai ilmu faraid, ilmu arif atau ilmu orang Islam yang membicarakan tentang atau peninggalan yang wajib diajarkan, ketahui oleh kaum muslimin, agar supaya terpelihara silaturahmi dan keberagaman, menghindarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintah supaya ilmu ini dipelajari, diajarkan, karena ilmu ini nanti akan disampingkan orang, tidak dicari, sehingga menimbulkan banyak persoalan dalam keluarga. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamul faraid fa'allimuha an-nas." Jadi faraid itu mengajarkan kepada manusia. Pernahan sepuluh ilmu, karena itu separuh ilmu. Bahwa yang sa'adhan itu nanti akan diletakkan orang. Bahwa awal usia ini yang jauh minum mati. Dan satu masalah yang jauh dari mati. Artinya kurang mendapat perhatian orang karena memperlukan atau peninggalan. Karena itu kaum muslimin, ingat, samping kita mengadakan pengajian-pengajian ini agama, jangan sampai tinggalkan pengajian-pengajian berkaitan dengan marak iki waris atau nubarai. Karena apa dikatakan kurang dipahami atau tidak diperhatikan oleh umat sekarang ini. Sehingga demikian mengantar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung, silakan kami nantikan di 082133339440. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar, kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Anda boleh bertanya seputar ilmu faraid ke narasumber Bapak Kiai Jalaluddin Sanusi. Dan sambil menantikan untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon interaktif Kami bacakan untuk beberapa pertanyaan sebelumnya yang sudah bergabung. Namun sebelumnya kami terima penelpon terlebih dahulu. Ternyata sudah ada yang terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan Pak siapa, Pak? Di mana?
2: Dengan Taslim di Makassar.
0: Dengan Pak Taslim di Makassar. Silakan Pak Taslim dengan Pak Kiai.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya mau bertanya. Ini Pak Kiai. Ini mau kutanyakan. Bahwa bagaimana itu bagaimana itu hukumnya mengambil donor darah, sedangkan darah itu haram diminum. Tolong dijelaskan. Terima kasih
0: Pak Taslim.
2: Assalamualaikum.
0: Halo Pak Taslim.
2: Ya.
0: Maksudnya diminum Pak Taslim seperti apa?
2: Seperti ada yang mengatakan darah itu haram diminum. Jadi bagaimana misalnya kalau ambil donor darah?
0: Oke.
1: Okay. Ya, donor darah itu artinya itu.
2: Ya.
1: Ya, disepakati oleh ulama itu bahwa karena bukan diminum. Itu darah, donor darah itu hanya memberikan sumbangan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ini berarti menjaga kehidupan. Ya maksudnya yang dilarang itu yang makan. Ini masalah kita kalau ada yang minum yang dilarang. Kata saya termasuk darah hewan semua tidak boleh. Tapi kalau darah donor darah dari manusia ke manusia membantu sudah dikalkulasi itu boleh.
0: Baik.
1: Karena untuk menjaga jiwa manusia.
0: Jadi boleh Pak Kiai ya. Terima kasih Pak Taslim. Dan untuk Anda pendengar, di hari Senin kita khusus membahas mengenai ilmu faraid ya. Silakan yang masih ingin bergabung, kami nantikan penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Dari Bahar di Masyamin Kaidah.
0: Pak Bahar
3: ya,
0: di Bunyi.
3: Ya, bertanya Pak Kiai.
0: Pelan-pelan Pak Bahar ya.
3: Begini Pak Kiai. Saya waktu kecil itu pengembala kambing, ya. Kalau ada kambing 12 ekor, berapa dikeluarkan? Ya, saya kira itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Iya, Pak Kiai. Dari Pak Bahar di Bone yang Iya, bertanya katanya waktu kecil Pak Kiai menggembala kambing. Kalau dia memiliki 12 ekor kambing, berapa zakat yang harus dikeluarkan?
1: Itu bukan zakat kambing itu kalau 40 ekor baru keluar satu. Nanti mencapai 40 ekor baru keluar satu ekor. Syaratnya itu syarat kambing.
0: Baik, jadi kalau 12 ekor kambing belum wajib zakat ternak Pak Kiai ya?
1: Ya, belum wajib zakat ya.
0: Baik, jadi nisab zakat kambing kalau 40 sapi, ekor.
1: Kalau sapi 30 ekor, keluar 1 ekor.
0: Baik.
1: Ada surat tabelnya itu. Berarti belum kena itu kambing. Kalau hanya 12. Nanti 40 ekor baru keluar 1 ekor.
0: 1 ekor. Baik, semoga terjawab Pak Bahar yang ada di Bone sudah bergabung. Silakan pendengar yang lain, Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 082133339440. Kami ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari ibu siapa, di mana?
4: Ibu Sumi.
0: Ibu Sumi, silakan Bu Sumi dengan Pak Kiai.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya mau bertanya, begini kan sebelum ada HP, keluarga berjauhan, bagaimana caranya untuk silaturahmi, karena silaturahmi itu memperpanjang umur Ustaz. Sebelumnya ada HP Ustaz, kita mau silaturahmi karena jauh keluarga, bagaimana untuk mengusahakan silaturahmi Ustaz?
0: Maksudnya bagaimana, Bu Sumi?
4: Gini, kan kita berjauhan. Ini sebelum ada HP, kan sekarang sudah ada HP.
0: Iya.
4: Jadi kita bisa silaturahmi melalui HP.
0: Yang ditanyakan? Dulu itu kan,
4: yang kutanyakan bagaimana cara untuk silaturahmi Ustaz.
0: Dulu? Sebelum ada HP?
4: Dulu. Iya.
0: Oke, okay, baik. Sama-sama Bu Sumi.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan.
1: Melalui telepon juga bisa kehagian dari silaturahmi. Tapi silaturahmi yang paling utama itu kalau kita mendatangi sambil membawakan oleh-oleh. Itu lebih utama. Tapi kalau tidak, seperti sekarang, kita silaturahmi lewat video call. Juga saat silaturahmi kita, walaupun dia bisa bertemu langsung, kita bisa melihat berbicara banyak cara terserah macam-macam, mengirim surat dan segala lagi, semua surat ke Tuhan, itu semua adalah bagian dari satu rahmat. Tapi yang paling banyak satu rahmat yang banyak nilainya, hanya kita bantu pada waktu kesusahan, waktu sakit kita bersama di semua satu rahmat. Banyak cara yang penting dari sahabat hubungan dengan seorang terutama keluarga, hubungan keluarga itu
0: baik
1: mulanya cuma, tapi yang paling lama itu kalau
0: bertemu langsung. Baik,
1: bantu dia, bantu bantuan kita, bantu
0: baik
1: termasuk minjam karena dia butuh, ya bagian dari suatu orang.
0: Baik. Jadi afdolnya bertemu langsung walaupun sekarang sudah dimudahkan Pak Kiai ya, dengan telepon dan video call. Terima kasih Bu Sumi sudah bergabung bersama kami, dan silakan ada yang lain mendengar yang masih ingin bertanya seputar fikih mawaris ya, ilmu faraid. Ada dari Pak Abdul di Wajo yang bertanya melalui pesan singkat Pak Kiai. Namun sebelum ditanggapi, kami ke penelpon kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Dari Pak siapa pagi. Pak? Di mana?
5: Dari Ismail di Sinyai Barat.
0: Silakan Pak Ismail.
5: Saya mau bertanya tentang ilmu faraid ini, selain membahas di dalamnya warisan, apa-apa saja yang dibahas dalam ilmu faraid ini tentang agama Islam.
0: Ya
5: itu saja pertanyaan saya Pak Kiai.
0: Terima kasih Pak Ismail.
1: Ya. Dibahas, ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ismail sudah bergabung. Baik sudah, ya. Pak Kiai silakan. Pak Kiai, kita ke penanya sebelumnya Pak Kiai ya, Pak Abdul tadi di Wajo. Ini Pak Abdul di Wajo, Pak Kiai menanyakan melalui pesan singkat WA, kenapa katanya manusia cenderung ingin membagi hartanya sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga Allah mengatur secara khusus tentang fikih mawaris ini. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, jadi itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan itu bahwa dalam Al-Quran dalam Isa ayat 11 katakan, "Lizakari nisfu hadzil unsayain untuk anak laki-laki

0: kain juga laki-laki itu kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Kalau ada anaknya, anaknya juga menjadi tanggung jawab dari bapaknya untuk memberi nafkah. Jadi karena tanggung jawabnya laki-laki itu besar, sehingga beri banyak dari kalau perempuan. Perempuan kalau dikawin dijamin beri nafkah oleh suaminya. Dan itu keadilan Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu. Tapi kalau sudah misalnya mereka sepakat mau berdamai antara laki-laki dan perempuan dalam formalisme, dia sudah tahu haknya, laki-laki tahu haknya dua perempuan itu, dan dia mau berdamai bahwa sukarela itu boleh dalam kompilasi. Boleh berdamai kalau mau sudah sukarela, dia sudah tahu hal-hal kesekian. Dan sudah kita bagi rata saja, itu boleh kalau sudah sepasat. Kalau tidak sepasat, tidak bisa. Nah itu langsung. Apa itu dalam Islam adalah Tuhan yang punya. Tuhan yang tak maha tahu kebutuhan manusia. Tuhan yang maha bijaksana mengatur. Jadi tetapkanlah bahwa untuk anak laki-laki dua. Perempuan satu. Tapi sesudah mereka tahu haknya lalu mengawal damai. Dan yang bagi rata atau sebuah. Itu cara yang lain itu boleh. Asal rela. Tapi kalau tidak rela tidak bisa. Dan itu hak langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik.
0: Langsung Al-Quran mengatakan itu. Mizakari mislu hazilun sayang. Seorang anak laki-laki seperti bahagian dua anak perempuan. Nah di hatinya kalau ada anak laki-laki dua orang satu. Sesudah dia tahu kalau lu mau baru bagi. Dan itu boleh. Itu.
1: Baik, jadi Allah sudah mengaturnya begitu ya. Karena ada hikmahnya Pak Kiai ya, agar hak setiap ahli waris terlindungi dan tercipta keadilan sesuai syariat. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya ada Pak Ismail di Sinjai Barat. Di ilmu faraid itu Pak Kiai katanya selain warisan materi apa lagi yang biasanya dibahas?
0: Iya, dalam ilmu faraid itu ada tiga itu inti di situ. Yang pertama warisan, yang kedua adalah hibah, hibah yang ketiga adalah wasiat. Jadi yang pertama adalah warisan dengan aturan-aturannya, kemudian ada lagi yang kedua adalah hibah, pemberian punya aturan tersendiri. Yang ketiga adalah wasiat dan aturannya, itu yang dibahas. Karena waris itu dia diberi wasiat dan saudara teman-teman bahwa wasiat dari waris kita mau tidak ada wasiat dari waris karena sudah ditentukan bahwa yang bahagian. Yang kedua ada namanya hibah, pemberian, kemudian dan itu boleh dengan syarat-syarat tertentu. Yang saya harus adil. Yang ketiga adalah wasiat. Wasiat itu boleh kalau terpaksa semua. Ahli waris itu boleh. Biar syarat-syarat. Jadi saya ulang. Di bahasa dalam ilmu faraid itu ada tiga pokok. Pertama wasiat, warisan. Yang kedua adalah hibah. Yang ketiga adalah wasiat. Ini advice naik.
1: Baik, jadi pembahasan ilmu faraid bukan hanya tentang hibah dan wasiat, Pak Kiai ya?
0: Bukan hanya wasiat, bukan hanya warisan, ya ada
1: juga. Oh, warisan, iya baik. Termasuk bisa pendengar bertanya mengenai zakat, wakaf, utang piutang, bisa Pak Kiai ya?
0: Ya bisa, tapi yang inti kalau warisan itu adalah kita. Adalah warisan, ada syaratnya. Ada, tapi kalau warisan itu nanti ada orang mati baru ada warisan. Nah, harta yang mati itu yang dibagi. Kalau hibah bukan. ke syarat.

0: mati. Ya juga demikian. Jadi bisa diubah jadi kompilasi. Ada tiga di situ.
1: Ya.
0: Berdua-dua, pertama warisan. Warisan ada yang mewariskan, ada yang diwaris. Dan ada satu waris. Kemudian kalau hibah itu syaratnya harus adil. Yang ketiga wasiat. Itu kalau ada aturannya tersendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Ismail di Sinjai Barat, ada Pak Abdul di Wajo, ada Ibu Sumiati di Sudiang Makassar, ada Pak Bahar di Bone, ada Pak Taslim di Makassar. Sudah dijawab oleh Pak Kiai ya. Dan Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan tentunya. Kami terima penelpon selanjutnya. Terputus, boleh dicoba kembali di 08213333944. Kami ke pertanyaan kembali, ini dari Pak Andi di Maros yang menanyakan, Pak Kiai, apakah wakaf itu hanya berupa tanah untuk masjid, Pak Kiai?
0: Wakaf itu juga luas, bukan hanya tanah. Sekarang juga itu dalam undang-undang wakaf ada wakaf uang. Yang diwakaf itu biasanya kebanyakannya memang itu adalah benda tidak bergerak, bukan hanya benda tidak bergerak, uang juga itu ada segala tuanya kalau undang-undangnya. Jadi biasanya wakaf karena itu akan dama. Masa juga itu ada aturannya. Kalau sudah dua wakaf, kan barang tidak boleh lagi dijual. Tidak boleh diwariskan. Karena itu yang digunakan itu adalah kemanfaatannya. Jadi tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual. Dan kalau umumnya adalah benda tidak bergerak, hanya tanah untuk masjid.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai dan juga untuk Pak Andi sudah bertanya. Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Dan Pak Kiai mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, silakan.
0: Ya, terima kasih. Jadi saya yang di warisan itu ada tiga kerangka pokoknya, ada tiga rukunnya kalau istilahnya. Rukun waris itu pertama ada namanya waris, orang yang mewariskan, dan itu orang mati. Orang sudah mati baru diwarisi. Yang kedua ada ahli waris, orang yang akan berhak menerima warisan. Dan yang ketiga ada namanya harta, harta warisan. Dan menurut itu ada sebabnya. Nah, karena itu tidak boleh orang mengambil kalau bukan hak. Kalau bersaudara, itu antar saudara diatur hal-hal. Tidak boleh malu. Jangan dia bilang ini saya punya saudara, ini saudara yang tidak bukan hak. Karena itulah yang mengatur hak antara saudara, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, tidak ke dalam semua harus demikian.
1: Baik,
0: karena tidak akhiri mana suasana nambah saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma akian kana taqwa. Zakkiha anta khairu man zakkaha anta wa liha mawla. Allahumma asbih lana dunyana allati fiha amanu. Wa asbih lana dunyana allati fiha amanu. Masbihana akhiratan yang berkila yang maha. Wajahil hayat dan biadatan dan nasib kulihat. Wajahil mangkar asalan yang kursi. Mabana hawlan yang ledung kurang. Wajilan amin amkina rasyara. Mabana akhina fi dunia asana. Bila akhirat ya semua sudah kawan. Semuanya rabu terabim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi yang telah bersama-sama kita menyampaikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan pendengar. Ada beberapa penelpon tadi yang bergabung, Pak Taslim di Makassar, Pak Bahar di Bone, Ibu Sumiati di Makassar, Pak Abdul di Wajo, Pak Ismail si Sinjai Barat, dan beberapa pendengar lainnya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga seluruh jawaban dan ilmu yang disampaikan Pak Kiai tadi menjadi tambahan wawasan dan memberi manfaat untuk kita semua. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda kali ini dalam program Mutiara Pagi. Anda bisa mengikuti kembali lanjutan Mutiara Pagi. Kami hadirkan setiap hari Senin pembahasan mengenai ilmu faraid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Yang daerah-daerah itu, mereka yang tadi saya sebut ya, di kegiatan-kegiatan promosi daerah.
2: Yang paling penting tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan menyebutkan kuliner menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah. DPRD Goa meminta dasar dan alasan penonaktifan 16 pejabat di Kabupaten Goa oleh Bupati Goa Husnia Talentrang. Inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan menyebutkan kuliner menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke suatu daerah. Laporan disampaikan Iinur Fahraini.
4: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan menyebutkan kuliner menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah dengan banyaknya destinasi pilihan yang ditawarkan. Hal ini diungkapkan Nurliana dari Bidang Promosi dan Pengembangan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam dialog Kita Indonesia membahas kuliner tradisional tarik wisatawan Nusantara. Ia menjelaskan ketika orang memilih datang ke suatu daerah untuk berwisata banyak yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah kuliner. Menurutnya kuliner ini menjadi salah satu faktor daya tarik wisatawan tentunya. Buat apa mereka datang jauh-jauh ke suatu daerah, ternyata kuliner kurang atau tidak enak. Nurliana menyatakan secara pribadi dan juga memang dari beberapa orang, termasuk pelaku pariwisata menyebutkan, kuliner ini menjadi salah satu pertimbangan dari para wisatawan ketika datang berkunjung ke suatu daerah. Dan ini menjadi salah satu bagian kultur atau disebut juga gastronomi. Ia menyatakan sejauh ini kuliner tradisional Sulawesi Selatan bisa dikatakan sudah cukup banyak dikenal di luar. Karena ini merupakan yang penting dikenalkan ke para wisatawan, terutama dengan hadirnya media sosial. Promosi kuliner cukup banyak dikenal saat ini, terutama di Kota Makassar.
1: Tiap daerah-daerah itu, mereka yang tadi saya sebut ya, di kegiatan-kegiatan promosi daerah, mengenai event-event daerah itu. Jadi event yang mereka apply untuk dimasukkan sebagai event daerah di kabupaten kotanya masing-masing adalah event dengan rangkaian hari. Jadi bukan one day event only. Jadi 2-3 hari dan di dalamnya tentu ada UKM, UMKM lokal. Itu kita sengaja selalu memastikan bahwa ada keterlibatan pelaku lokal yang di mana tentu jualannya lokal, kuliner. Jadi itu sudah cukup kita promosi.
4: Nurliana menyatakan kuliner lokal memiliki banyak daya tarik, setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Dan pihaknya memastikan dalam setiap event pariwisata yang dilaksanakan, melibatkan pelaku UMKM lokal diantaranya yang memang menjual kuliner lokal daerah masing-masing, sehingga bisa lebih dikenal.
3: Masyarakat menilai wisata kuliner di Makassar perlu untuk dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Berikut dalam sorotan berita bersama salah satu warga Kota Makassar, Suryani Dipandu Rahmadani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Suryani.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah.
5: Baik. Nah, Ibu Suryani melihat perkembangan Kota Makassar ya dengan berbagai budaya dan juga tempat-tempat wisata. Nah, ini yang sekarang juga menjadi fokus dari Dinas Pariwisata, bagaimana tentunya mengembangkan wisata kuliner di Makassar. Nah, sebagai masyarakat Makassar, ini bagaimana Anda melihat kuliner-kuliner di Kota Makassar, apakah ini juga cukup memberikan potensi untuk mendatangkan wisatawan di Kota Makassar?
6: Ya, sejauh ini saya melihat kuliner di Kota Makassar itu sangat menjanjikan ya, sebagai kita city of front the water, artinya kota yang berhadapan langsung dengan air atau perairan. Nah, di kawasan inilah dulu sejak era jauh-jauh hari sebelumnya ya, maksudnya sebelum masa kekinian itu sudah ada kawasan wisata sepanjang Pantai Losari. Nah, ini sudah menjadi ikon tersendiri bagi Kota Makassar. Nah, setelah terjadi perkembangan zaman, pergerakan wisata kuliner itu tidak hanya di sepanjang Losari, tapi justru sudah berkembang ke JDI dengan lego-legonya, kemudian juga tersebar di beberapa sudut-sudut Kota Makassar dengan menggunakan khas masakan tradisional Makassar yang tetap eksis sampai saat ini, seperti coto Makassar, coto Makassar, lalu koto, palu basah, dan sebagainya. Nah, ini menjadi ikon menu khas Sulawesi Selatan, khususnya di kawasan Kota Makassar. Nah, selain itu, setelah terjadi perubahan zaman ya, anak-anak kita sekarang sudah mulai merambah kuliner-kuliner yang kekinian. Nah, itu juga di Makassar tidak ketinggalan. Artinya bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi tetap dengan kuliner khasnya, tapi di sisi lain juga seperti kafe-kafe ataupun restoran mini maupun restoran yang besar itu sudah juga mengikuti perkembangan menu-menu yang banyak diminati oleh Gen Kid ya, Gen Z ataupun anak-anak Gen Alpha ya, seperti yang ala-ala Korea ataupun masakan-masakan China. Nah, itu juga menjanjikan sebagai tempat wisata kuliner karena baik, di Makassar ada banyak pilihan.
5: Ya. Nah, kalau peran pemerintah sendiri ini dalam mendukung pelaku usaha kuliner di Makassar, bagaimana Anda melihatnya?
6: Alhamdulillah, sebagian sudah ada yang mendapat semacam kayak wadah pada saat ada pameran, mereka diberi kesempatan untuk UMKM kuliner untuk berpartisipasi. Namun di sisi lain juga masih ada UMKM kita yang belum terjangkau ya, mungkin karena faktor jauh dari akses informasi, ada juga yang mungkin tidak mampu menguasai perkembangan zaman, kemudian juga dari sisi SDM mungkin belum ada upgrade ya dari sisi pengetahuan menu-menu yang disukai atau yang diminati oleh masyarakat.
5: Ya. Nah, sebagai masyarakat, apa harapan Anda terhadap perkembangan wisata kuliner Makassar ke depannya?
6: Ya, saya berharap bahwa di Kota Makassar itu selain ada kawasan kuliner yang memang sudah hit dan sudah dikenal secara umum ya, misalnya kawasan kuliner di Pantai Losari atau CPI, tapi juga harus ada kawasan kuliner yang memang menjangkau para pelaku UMKM yang tidak mendapat kesempatan untuk berada di dua lokasi tersebut. Misalnya untuk wilayah timur ada di situ kawasan khusus untuk kuliner dengan pangsa pasar mulai dari kelas bawah sampai menengah ke atas. Kemudian dipetakan lagi kawasan yang di sebelah utara Kota Makassar maupun di bagian timur Kota Makassar itu ada kawasan khusus yang bisa menjadi tempat atau memudahkan akses bahwa kalau kita mencari kuliner misalnya untuk makanan tradisional itu kita menuju kemana, ke kawasan mana. Kalau kita mau kuliner yang ala kekinian, kita ke kawasan mana. Jadi ada pemetaan kuliner yang bisa merangkul UMKM yang masih kecil-kecil itu.
5: Baik. Baik, Ibu Suryani, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beralih ke informasi lain, evaluasi pemilahan sampah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, residu ke TPA Antang tinggal 20-25%. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Pemerintah Kecamatan Biringkanaya terus mengevaluasi pelaksanaan program pemilahan sampah setelah diberlakukannya pelarangan open dumping di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kebijakan tersebut mendorong pemerintah kecamatan memperkuat pemilahan sampah dari sumbernya. Camat Biringkanaya Maharudin mengatakan, sosialisasi pemilahan sampah telah dilakukan kepada masyarakat di seluruh wilayah kecamatan. Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat memisahkan sampah organik, non-organik, dan residu sebelum diangkat oleh armada. Menurutnya, proses pemilahan saat ini terus berjalan dan menunjukkan hasil positif. Salah satu indikatornya adalah sampah residu yang diangkut menuju TPA dapat diterima tanpa adanya penolakan.
8: Kami sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga. Namun mungkin karena luasan wilayah yang cukup luas, mungkin ada beberapa tempat yang belum kami bisa jangkau. Jadi kalau khusus untuk proses pemilahannya sementara berjalan, dan alhamdulillah sampai saat ini juga armada kami mengangkut sampah residu ke TPA, dan itu tidak ada yang tertolak. Artinya bahwa pemilahan itu sudah terjadi di Kecamatan Biringkanaya.
7: Adapun hasil evaluasi menunjukkan bahwa volume sampah yang dibawa ke TPA Antang kini berada pada kisaran 20-25% dari keseluruhan sampah yang dihasilkan. Sementara sampah organik dan non-organik diupayakan untuk ditangani melalui berbagai metode pengolahan.
3: DPRD Goa meminta dasar dan alasan penonaktifan 16 pejabat di Kabupaten Goa oleh Bupati Husnia Talendrang. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
9: Lazim bagi pemerintah daerah untuk menata pemerintahannya menjadi lebih baik. Selaku kepala daerah, saya melakukan penyegaran agar pemerintahan ini berjalan tertib sesuai dengan harapan kita bersama. Terkhusus kepada pelayan masyarakat itu jangan pernah diganggu atau terganggu oleh hal-hal yang terjadi di internal ASN atau yang lain. Tadi saya melakukan, bukan non-job ya. Kami tidak melakukan non-job. Berita yang di luar itu simpang siur dan salah sekali. Saya melakukan penonaktifan terhadap beberapa pejabat di SKPD.
10: Penegasan Bupati Goa untuk menonaktifkan belasan pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Goa mendapat tanggapan dari DPRD Goa. Wakil Ketua 1 DPRD Goa Hasrul Abdul Rajab meminta pemerintah Kabupaten Goa membuka dasar hukum dan alasan di balik keputusan pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Sekda Goa dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Hasrul mengaku telah menerima surat tembusan terkait pemberhentian sementara tersebut. Menurutnya, DPRD Goa akan meminta dokumen resmi dari pemerintah Kabupaten Goa untuk memastikan dasar dan prosedur kebijakan tersebut.
11: Pada prinsipnya, kami di DPRD Goa menghormati kewenangan bupati yang melakukan penyegaran dan penataan birokrasi terhadap pejabat eselon 2-nya, termasuk sekretaris kabupaten pemerintah Kabupaten Goa. Tentu penyegaran dan evaluasi pejabat yang dilakukan ini merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Tetapi sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun yang perlu kami pastikan adalah prosesnya. Ya, tentu prosesnya harus objektif, transparan, dan memiliki dasar dan alasan yang jelas. Tentu yang paling penting tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Pada prinsipnya, kami DPR tidak dalam proses menghalangi kebijakan yang dilakukan bupati, tetapi sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, ya kami tentu berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan eksekutif tidak hanya sah secara administrasi, tetapi juga tentu harus tepat secara tata kelola dan tentu tidak menimbulkan kegaduhan atau di lingkungan pemerintah Kabupaten Goa. Saya kira itu, Mbak Emi. Terima kasih.
10: Hasrul menambahkan DPRD juga akan meminta penjelasan mengenai siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas serta dampak kebijakan tersebut terhadap pelayanan publik dan program pemerintahan di Kabupaten Goa. Menurutnya, setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas, alasan objektif, prosedur yang benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Emi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri ke-8 dipusatkan di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan pada tanggal 24 hingga 30 Agustus 2026. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Sebanyak 1.165 peserta dari pemerintah daerah dan kementerian dan lembaga akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri 8 yang dipusatkan di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang dimulai pada 24 hingga 30 Agustus 2026. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Munawir menjelaskan, saat ini semua peserta telah berdatangan untuk mengikuti rangkaian perlombaan MTQ Korpri ke-8 di sejumlah venue yang telah disiapkan oleh panitianya, diantaranya di Asrama Haji Sudiang, Balai Kota, Kantor Gubernur Sulsel. Ia menyebutkan pembukaan MTQ Korpri akan dihadiri langsung oleh Ketua Korpri, Prof. Sudan Arif Fahrullah, dan rencananya juga turut dihadiri Menteri Agama, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Pelaksanaan event 2 tahunan yang dilaksanakan kali ini menurut Andi Munawir diharapkan bisa memberikan dampak baik secara ekonomi untuk para pelaku UMKM juga memperlihatkan budaya yang ada di Sulawesi Selatan.
12: Kita melibatkan bersama kolaborasi dengan Kota Makassar, kita melibatkan beberapa UMKM di sana nantinya untuk memperkenalkan produk-produk makanan mereka, produk-produk olahan mereka yang tentunya bisa dicicipi oleh seluruh kafilah seluruh Indonesia gitu, yang berada dari beberapa provinsi, yang datang dari kementerian-kementerian. Dan tentunya semua kita libatkan di sana UMKM.
4: Seperti diketahui, MTQ Korpri adalah event 2 tahunan yang dilaksanakan oleh Korpri. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah pada tahun 2026. Setelah pada pelaksanaan MTQ Korpri 7 2024 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terpilih sebagai tuan rumah. Dalam pelaksanaan MTQ Korpri tahun ini, Andi Munawir menyatakan Pemprov Sulsel menargetkan bisa sukses menjadi tuan rumah dalam pelaksanaannya, serta minimal mencapai target 3 besar secara umum.
3: Kunjungan kawasan wisata alam Banti Murung Buluk Saraung di Kabupaten Maros meningkat pasca penilaian dari UNESCO. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
13: Dampak penilaian tim UNESCO Global Geopark terhadap Geopark Maros Pangka pula dirasakan di kawasan wisata Banti Murung Kabupaten Maros. Jumlah kunjungan wisatawan disebut mengalami peningkatan terutama pada hari libur. Salah seorang pengunjung Ramatika mengatakan Banti Murung menjadi pilihan untuk berlibur bersama keluarga karena menawarkan suasana alam yang masih asri sekaligus menjadi tempat edukasi bagi anak-anak. Ia menilai kondisi Banti Murung kini semakin nyaman termasuk dari sisi keamanan sehingga lebih mudah mengajak orang tua untuk berwisata. Meski demikian, Ramatika berharap pemerintah terus meningkatkan promosi dan memperhatikan kebersihan di kawasan wisata.
14: Kami memilih Banti Murung sebagai tempat wisata, soalnya di sini juga kami ajak keluarga, bagus juga untuk pendidikan anak, terus untuk menikmati suasana alam yang asri, di mana ada air terjun juga, gitu. Jadi sangat enak untuk menghabiskan waktu di luar rutinitas harian, seperti itu.
13: Sementara itu, Suwardi, perwakilan pengelola, mengatakan jumlah wisatawan semakin meningkat setelah proses penilaian UNESCO Global Geopark. Menurutnya, peningkatan kunjungan juga didukung berbagai upaya promosi dan pengembangan fasilitas di kawasan wisata. Pada hari libur, jumlah pengunjung Banti Murung disebut dapat mencapai sekitar 1.000 hingga 2.000 orang. Pengelola berharap peningkatan kunjungan tidak hanya berasal dari wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara.
15: Alhamdulillah, semenjak UNESCO penilaian ini, pengunjung semakin signifikan ini pertumbuhannya. Jadi alhamdulillah pada hari ini juga ini terbukti banyak, pengunjung semakin banyak. Dan insya Allah ke depannya semoga lebih banyak lagi yang berdatangan dengan beberapa bantuan-bantuan dari para promosi-promosi teman-teman di media. Akan diminta dukungannya.
13: Sementara dari sisi harga tiket, pengunjung menilai tarif yang berlaku masih terjangkau. Peningkatan kunjungan ini diharapkan terus diikuti dengan peningkatan kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan promosi sehingga Batim Burung semakin dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan Geopark Maros Pangke. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Air bendungan Cendrana mengalir, warga 4 kelurahan terlayani. Informasi selengkapnya bersama Herudin Burahim.
16: Kabar gembira bagi warga di 4 kelurahan di Kabupaten Siden dan Rappang. Bupati Sidrap Saruding Aldrip meninjau langsung aliran air dari bendungan Cendrana yang kini resmi mengalir ke wilayah Kelurahan Punrangai, Lasabo, Labuki, dan Sopai belum lama ini. Aliran air tersebut dikirim dari bendungan Bulu Cendrana yang menempuh jarak sekitar 18 km hingga sampai ke wilayah penerima Sungai Lawarangia yang sebelumnya kering. Kini kembali berair dan mengalirkan air yang cukup untuk kebutuhan warga maupun lahan pertanian. Air tersebut selanjutnya akan menyeberangi dan melayani wilayah Punrangai, Lasabo, Lapukti hingga Sumpai. Bupati Sidrap Saruding Aldrip menyampaikan rasa syukur sekaligus pesan agar warga tetap bersabar dan tidak putus asa. Pemerintah Kabupaten Sidrap terus berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Dikatakan dengan sabar, jangan putus asa, tentu pihaknya bersama seluruh tim pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha maksimal dan juga mengucapkan terima kasihnya kepada teman-teman yang terus berusaha mewujudkan ini dalam mengatasi kebutuhan masyarakat di wilayah itu.
17: Warga Kelurahan Punrangai, nah ini air sudah ada dari Lawarenge, dikirim ke Lapukti dan Lasabo. Ini airnya dikirim dari Bendung Bulu Cendrana. 18 km mengalir sampai ke sini. Itu sudah mengalir ke. Sebelumnya sungai ini kering. Namanya Sungai Lawarangi dan akan menyeberang ke Punrangai, Lasabo, Labukti, sama Sumpai. Nah, sabar. Ya, jangan putus asa. Saya bersama seluruh tim pemerintah Kabupaten Sidrap berusaha maksimal. Adik agak peturanmu. Aka resu, resu patah nama lomo neletei pamasih kuasewai. Mantap.
16: Kehadiran aliran air ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan warga serta mendukung produktivitas pertanian di wilayah tersebut secara berkelanjutan.
3: Organisasi Kiwal Maros genap berusia 8 tahun, memperkuat sinergi dan menjaga Kamtipmas. Informasi selengkapnya disampaikan Kristianto.
13: Organisasi Kiwal Maros memperingati hari ulang tahun ke-8 dengan semangat memperkuat solidaritas organisasi, persaudaraan serta sinergi bersama pemerintah dan TNI Polri. Ketua MPC Kiwal Maros Adi Baswa Manandring mengatakan, perjalanan 8 tahun bukanlah waktu yang singkat. Berbagai dinamika telah dilalui, namun berkat kebersamaan dan kekompakan pengurus serta anggota, Kiwal Maros tetap mampu bertahan dan berkembang. Ia menegaskan keberadaan Kiwal tidak hanya menjadi wadah mempererat persaudaraan, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah dan aparat TNI Polri penting dilakukan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah berbagai potensi gangguan yang dapat mengarah pada kriminalitas.
18: Dengan keberadaan Kiwal di Kabupaten Maros, tentu harapan pemerintah, TNI Polri, masyarakat luas, menginginkan kita bersinergi, berkolaborasi, sehingga tujuan organisasi, keamanan, dan ketertiban yang ada di Maros ini kita bisa hindari hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang akan mengarah ke kriminalitas. Nah, disitulah kita bisa membantu bersinergi dengan
13: sementara itu, Ketua Umum Kiwal Garuda Hitam Indonesia, Erwin Nordin, mengingatkan seluruh anggota untuk menjaga nama baik dan marwah organisasi. Ia menyebut Kiwal Garuda Hitam Indonesia yang berdiri sejak 2004 kini telah memasuki usia 22 tahun dan menuju usia ke-23 tahun. Perjalanan panjang tersebut menurutnya menjadi bukti pentingnya kaderisasi dan soliditas dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Erwin meminta seluruh anggota berhati-hati dalam bertindak karena perilaku aku setiap anggota dapat berdampak terhadap citra organisasi.
19: Susah payah di Garuda Pesantren Kiwal. Kalau hanya segelintir permasalahan, ini bisa merusak nama organisasi kita. Makanya saya sampaikan kepada seluruh pengurus, ya, ayo berbaur, ayo berkolaborasi, ayo bersinergi. dengan pihak pemerintah mengawal program kerja yang pro-rakyat terkait masalah timnas, ayo kita sama-sama dengan pihak TNI Polri. Itulah gunanya organisasi.
13: HUT ke-8 Kiwal Maros pun diharapkan menjadi momentum memperkuat persaudaraan, meningkatkan kegiatan sosial, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah dan TNI Polri demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi dalam warta berita Pro 3, dalam warta berita pendengar yang diliput oleh reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Salah satu informasi yang kami hadirkan pagi ini terkait potensi kuliner mendongkrak pariwisata di Sulawesi Selatan, dan nanti kami akan bahas dalam segmen opini publik. Membahas topik sanggupkah kuliner mendongkrak potensi pariwisata daerah di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Anda pendengar yang ingin menyampaikan komentar Anda, kami nantikan melalui telepon interaktif di 08213333944 pukul 7 pagi nanti ya, hingga pukul 8 pagi nanti kami nantikan partisipasi Anda pendengar. Dan untuk selanjutnya kami akan terhubung dengan perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar untuk menyampaikan ke Anda informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini, awal pekan Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan pendengar, kami sudah terhubung dengan perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar untuk mengikuti informasi perakiran cuaca.
1: Informasi cuaca.
0: Kita menyapa perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
0: Iya. Ya, dengan perakirawan siapa pagi hari ini?
2: Dengan Fatma.
0: Iya. Baik, silakan informasi baik selengkapnya.
2: Iya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini akan mengupdate informasi cuaca wilayah Sulawesi Selatan. Berlaku hari ini tanggal 24 Agustus tahun 2026. Pagi hari ini umumnya cerah berawan Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang dan Luwu Utara. Untuk malam hari diprediksi berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Sedangkan dini hari diprediksi berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Suhu udara berkisar antara 19 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan 40-95%. Angin dari arah utara hingga tenggara kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Pada potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian info cuaca, semoga bermanfaat. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca yang disampaikan pagi hari ini rekan Farid dari BBMKG wilayah 4 Makassar.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, berikut kami akan sampaikan untuk Anda informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026 dan beberapa informasi yang dihadirkan di rri.co.id pendengar, di antaranya yang menjadi headline hari ini. Hari ini bukan cuti bersama, itu salah satu yang dihadirkan juga di rri.co.id. Pendengar, bagi Anda yang pagi ini masih bertanya-tanya apakah Senin 24 Agustus 2026 merupakan hari libur, jawabannya tidak ya. Hari ini merupakan hari kerja biasa dan bukan cuti bersama. Besok Selasa 25 Agustus 2026 barulah masyarakat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang menjadi hari libur nasional. Dan pendengar, masih berkaitan dengan agenda nasional, pemerintah menetapkan Selasa 25 Agustus 2026 sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan momentum ini tentu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mempersiapkan agenda kegiatan maupun berkumpul bersama keluarga. Dan juga hari ini berdengar menjadi momentum penting ya bagi dunia penyiaran Indonesia. Televisi Republik Indonesia atau TVRI memperingati hari ulang tahunnya yang ke-44. TVRI dikenal sebagai televisi pertama di Indonesia yang mulai mengudara pada tahun 1962 dan hingga kini tetap menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Dan selamat ulang tahun untuk TVRI, semoga lembaga penyiaran publik di Indonesia terus berkembang dan tetap menjadi sumber informasi, pendidikan serta hiburan yang terpercaya bagi masyarakat. Sementara itu pendengar, info terkini di Sulawesi Selatan. Kota Makassar hari ini bersiap menyambut lebih dari 1.600 kafilah dalam pelaksanaan MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional tahun 2026 dan rangkaian kegiatan berlangsung pada 23 hingga 30 Agustus 2026 dengan Makassar dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau Pangkep sebagai lokasi pelaksanaan sejumlah cabang kegiatan. Dan pada Senin sore hari ini dijadwalkan berlangsung defile kafilah dari kawasan Benteng Fort Rotterdam menuju lapangan Karebosi, dan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Sulawesi Selatan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga membawa semangat persatuan dan bisa memperkenalkan Makassar dan Sulawesi Selatan kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dan berikutnya pendengar, informasi dari Sulawesi Selatan, perkembangan media sosial dinilai membuka peluang besar untuk memperkenalkan kuliner tradisional Sulawesi Selatan kepada masyarakat luas. Promosi melalui berbagai platform digital dianggap dapat membantu makanan khas daerah semakin dikenal sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi pelaku UMKM dan usaha kuliner lokal. Dan itulah beberapa headline pilihan hari ini di rri.co.id Senin 24 Agustus 2026 sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Makassar pagi ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial.

Sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan sebelum kami hadirkan opini publik, kami akan sampaikan update informasi lalu lintas pagi hari ini di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar.
2: Informasi lalu lintas.
1: Kita mulai mendengar dari pantauan CCTV pemerintah Kota Makassar untuk pagi hari ini. Pantauan CCTV untuk flyover atas dan juga flyover bawah, pendengar, jalur atas flyover untuk pagi hari ini arus kendaraan terpantau ramai dan lancar, kendaraan bergerak dengan kecepatan normal, dan untuk Anda tentunya ini dihimbau untuk menjaga jarak aman dan mengurangi kecepatan saat melintas. Kemudian untuk jalur bawah flyover, arus lalu lintas juga pagi hari ini berangkat ke tempat aktivitas Anda terpantau cukup ramai ya, kendaraan dari arah Petaran yang kemudian berbelok menuju Urip Sumoharjo Makassar. Selanjutnya pendengar, di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di sekitar gerbang BTP untuk pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai dan cenderung padat di sana ya, apalagi pagi hari ini di jam-jam masyarakat kemudian berangkat menuju ke tempat kerja, sekolah maupun aktivitas lainnya. Dan untuk Anda semoga tetap tertib dan mengikuti arus lalu lintas, aturan lalu lintas. Sementara itu pendengar, untuk pagi hari ini situasi arus lalu lintas di Jalan Sungai Sadang Veteran terpantau ramai lancar. Kemudian di Hertasning Arupala juga terpantau ramai lancar. Di Gate 1 Pelindo, Anda yang ingin melintas di sana juga terpantau ramai lancar pendengar, termasuk Antang Baruga juga terpantau ramai lancar pagi hari ini. Itulah pantauan CCTV untuk situasi arus lalu lintas di Kota Makassar. Sudah kami hadirkan, dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sesaat lagi kami akan hadirkan opini publik dengan topik sanggupkah kuliner mendongkrak potensi pariwisata daerah di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kami akan hadirkan sesaat lagi.

0: Kasar pagi ini. Pendengar 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Opini Publik. Dan pendengar, pagi hari ini bersama saya Idam dan juga ada rekan Syahrul yang menemani Anda tentunya. Dan kita membahas mengenai sanggupkah kuliner dongkrak potensi pariwisata daerah di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, yang mana tentu Sulawesi Selatan dikenal bukan hanya karena keindahan alam dan kekayaan budayanya saja, tetapi juga karena ragam kulinernya ya. Mulai dari Coto Makassar, Palu Basak, Kondro, Kapurung, Pisang Epe, hingga berbagai masakan khas Bugis, Makassar, dan Toraja lainnya. Dan pagi ini kita membahas topik sanggupkah kuliner menjadi kekuatan untuk mendongkrak pariwisata di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, dan apa yang harus dilakukan pendengar agar kuliner khas daerah tidak hanya dinikmati masyarakat lokal tetapi juga menjadi alasan wisatawan kemudian untuk datang berkunjung. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 08213333940. Menurut Anda, sanggupkah kuliner menjadi daya dorong utama atau daya tarik utama untuk meningkatkan pariwisata di kabupaten kota di Sulawesi Selatan? Dan menurut Anda, kuliner apa yang paling layak dijadikan andalan daerah, dan apa yang perlu diperbaiki kemudian agar banyak wisatawan yang datang ke Sulawesi Selatan? Silakan mendengar, Anda boleh bergabung di 08213333940. Kami juga saat ini live di TikTok di @_pro1makassar. Silakan Anda juga boleh menyampaikan komentar Anda di live chat di TikTok kami. Ada Zaki yang juga sudah join di live TikTok pagi hari ini. Halo Zaki, boleh ikut menyampaikan komentarnya di live chat. Baiklah pendengar, sebelum saya menerima telepon dari Anda, rekan Charul juga akan menghadirkan terlebih dahulu informasi. Tadi kami menghadirkan dalam warta berita salah satu informasi mengenai topik kita yang akan dilaporkan Inur Fahraini berikut ini.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan menyebutkan kuliner menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah dengan banyaknya destinasi pilihan yang ditawarkan. Hal ini diungkapkan Nurliana dari Bidang Promosi dan Pengembangan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam dialog Kita Indonesia membahas kuliner tradisional tarik wisatawan Nusantara. Ia menjelaskan ketika orang memilih datang ke suatu daerah untuk berwisata, banyak yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah kuliner. Menurutnya kuliner ini menjadi salah satu faktor daya tarik wisatawan tentunya. Buat apa mereka datang jauh-jauh ke suatu daerah, ternyata kuliner kurang atau tidak enak. Nurliana menyatakan secara pribadi dan juga memang dari beberapa orang, termasuk pelaku pariwisata menyebutkan, kuliner ini menjadi salah satu pertimbangan dari para wisatawan ketika datang berkunjung ke suatu daerah. Dan ini menjadi salah satu bagian kultur atau disebut juga gastronomi. Ia menyatakan sejauh ini kuliner tradisional Sulawesi Selatan bisa dikatakan sudah cukup banyak dikenal di luar. Karena ini merupakan yang penting dikenalkan ke para wisatawan, terutama dengan hadirnya media sosial. Promosi kuliner cukup banyak dikenal saat ini, terutama di Kota Makassar.
2: Tiap daerah-daerah itu, mereka yang tadi saya sebut ya, di kegiatan-kegiatan promosi daerah, mengenai event-event daerah itu. Jadi event yang mereka apply untuk dimasukkan sebagai event daerah di kabupaten kotanya masing-masing adalah event dengan rangkaian hari. Jadi bukan one day event only. Jadi 2-3 hari, dan di dalamnya tentu ada UKM, UMKM lokal. Itu kita sengaja selalu memastikan bahwa ada keterlibatan pelaku lokal yang di mana tentu jualannya lokal, kuliner. Jadi itu sudah cukup kita promote juga.
1: Nurliana menyatakan kuliner lokal memiliki banyak daya tarik, setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Dan pihaknya memastikan dalam setiap event pariwisata yang dilaksanakan, melibatkan pelaku UMKM lokal diantaranya yang memang menjual kuliner lokal daerah masing-masing, sehingga bisa lebih dikenal.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 101.
0: Pendengar, demikian sudah kami hadirkan laporan reporter Inur Fahra ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, menurut Anda sanggupkah kuliner menjadi daya dorong utama untuk meningkatkan pariwisata di kabupaten kota di Sulawesi Selatan? Dan kuliner apa yang paling layak kemudian dijadikan andalan daerah? Dan mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi agar wisatawan banyak yang datang ke Sulawesi Selatan. Kami terima penelpon, ada dari Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat ya, Pak Arjuna ya.
4: Pagi, Bunda ya.
0: Baik, silakan Pak Arjuna komentar tak. Sanggupkah kuliner dongkrak pariwisata daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan, dan apa kuliner yang andalan menurut tak?
4: Insyaallah sanggup, yang penting jangan bosan-bosan untuk membuat apa namanya, istilahnya inovasi lah, begitu mengidamnya. Varian barang rasanya seperti apa, seperti ini anu ini kan katanya masih banyak tidak tahu bahwa itu bagus kapurung mengidamnya. Kapurung mungkin orang bisa sebut papeda ya, itu juga kan bisa termasuk juga makanan pokok itu begitunya
0: ya,
4: dengan berbagai macam menunya, pakai ikan, ada pakai daging, pakai udang ya. Jadi kan konsumen tinggal memilih mau rasa apa ya, itu kalau untuk makanannya. Kalau kue-kuenya ya seperti itu, kue-kue apa namanya, kering-kering ya, apa kulit itu kan berbagai macam itu
0: ya,
4: perlu juga diinovasi tuh supaya rasanya bagaimana supaya banyak orang suka. Nah sekarang ini kan banyak yang rasa manis begininya, kayak kecoklatan begitu ya, jadi itu juga bagaimana ya. Karena kalau masih pakai zaman dulu dia yang betul-betul asli, tapi sekarang kan sudah di apa, di rumah yang tadinya jadi mesin gulis jadi manis sampai rasa keju.
0: Kalau kita Pak Arjuna lebih suka yang orisinilnya, yang aslinya, atau yang sudah diinovasi begitu dengan berbagai macam varian?
4: Saya masih tetap suka yang dari dulu mengidam ya.
0: Suka yang
4: istilahnya kita tidak bosan ya. Karena iya, karena kalau sekarang kan rasanya cuma sesaat juga kita
0: ya.
4: Jadi mungkin kita masih mau mengkonsumsi ke selanjutnya, tidak enak kita rasa ya. Ada rasa apa, benar-benar orang Jawa rasa enak begitu. Tapi kalau dari aslinya itu kita tidak bosan-bosan gitu ya.
0: Kalau kita favorit tak apa, kuliner andalan tak apa selain kapurung?
4: Saya suka yang putu itu, benar yang
0: putu.
4: Ada yang tidak agak asing itu.
0: Putu apa? Ya,
4: dibilang orang putu tongka ya. Kalau putu cangkir ya, kan ada juga itu tidak terlalu manis, budang ada memang juga manis sekali.
0: Ya. Tapi kalau ada wisatawan yang mendengarkan dan baru pertama kali datang ke Makassar, apa kuliner yang kita rekomendasikan untuk dicoba?
4: Kalau saya itu yang tadi yang semacam makanan pokok, begitu. Kapurung.
0: Kapurung.
4: Papeda ya.
0: Itu yang kita sarankan ya.
4: Itu coba. Kalau saya karena itu samanya kalau kita makan nasi itu beda.
0: Baik.
4: Jadi samanya kalau mungkin orang datang ke Makassar, contoh Makassar atau Palu Basa ya, khusus kita itu papeda itu.
0: Baik, apalagi mungkin di daerahnya tidak ada
4: itu
0: ya.
4: Mau pakai ikan, pakai udang, daging,
0: ayam begitu ya.
4: Dia pilih seleranya ya.
0: Oke, baik, terima kasih
4: itu
0: banyak.
4: Kan pakai sayur Arjuna juga beda ya.
0: Iya.
4: Iya.
0: Makasih Pak Arjuna ya, untuk komentar ya, yang disampaikan. Ya,
4: Pak Iwan melengkapi Pak Iwan di Parepare sama.
0: Baik.
4: Pak Nonek juga di Parepare. Paling dahsyat ya. Buat Bung Ida lanjut tugas ya.
0: Terima kasih Pak Arjuna.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, sanggupkah kuliner dongkrak potensi pariwisata daerah di kabupaten kota di Sulawesi Selatan? Dan kalau menurut Anda pendengar, apa yang makanan khas yang layak untuk dijadikan andalan, dan mungkin hal-hal apa yang perlu dibenahi agar semakin banyak wisatawan yang datang ke Sulawesi Selatan untuk mencoba kuliner. Ada dari Indah Bugis yang sudah bergabung di TikTok, boleh komentar juga Indah. Ada Marco Polo, ada Agustina, kemudian juga ada Agung Big Boss ya, dan juga ada Zaki. Kami terima penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung menyampaikan komentarnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Bina.
0: Selamat pagi dari Pak dari
3: Parepare.
0: Baik, silakan komentar tak
3: terkait sanggup ke
0: kuliner dongkrak potensi pariwisata di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kalau tadi kata Pak Arjuna sanggup, banyak kuliner khas katanya yang bisa dikembangkan.
3: Ada beberapa kabupaten kota ya sering saya kunjungi. Memang kuliner ini bagian daripada pendongkrak dan pertumbuhan ekonomi masyarakat saya lihat.
0: Ya.
3: Selain daripada sumber daya yang ada di wilayahnya ya.
0: Kalau kita itu salah satu tujuan juga kalau berkunjung ke suatu daerah wajib coba kulinernya.
3: Itu otomatis begitu. Kuliner itu yang utama ya, selain urusan pokok itu Bung.
0: Ya.
3: Idam itu. Tapi kadang juga daerah itu ya kuliner memang khusus.
0: Ya.
3: Iya. Karakter keindrekan ya. Selain alamnya ya kulinernya itu, kalau saya harus tidak boleh tidak cari dulu nasi cemba itu bidang. Nasi cemba hampir sama dengan konro sebenarnya, tapi ya lain daripada yang lain kalau keindrekan itu nasi cemba itu. Kalau pakai palopo ya umumnya lah. Dengan beberapa jenis makanan ya. Kalau makanan kalau Makassar ya palu basahnya, kalau saya itu di Ertas Mingsi itu aduh luar biasa juga ya.
0: Wah, favorit ya.
3: Iya. Harus ke cek dulu ke Ertas Mingsi kalau ke Makassar itu. Ya, tentunya ada beberapa ya. Ini karena saya lihat ini kabupaten kota ini kayak Pindrang, Sidrap itu, kalau Sidrap Pindrang itu diperkuat dengan nasi palakonya ya, yang makanan-makanan khasnya itu. Kalau di Pindrang dengan Sidrap ini palakonya ini Bung masih dipatahkan dengan ciri-ciri yang tempo dulu ya, dalam artian bahwa cabenya itu disiapkan khusus di tergantung dari peminatnya, apakah dia mau tambah pedas ya silakan ditambah, kalau yang sudah sedang-sedang ya dan ya apa tidak ditambah lagi cabenya. Kira seperti itulah ya daya-daya tarik kepada pengunjung ya. Selain ini kalau kuliner ini masih wisata wisatawan domestik saya lihat ini Bung. Tapi saya lihat ini kita domestik ya, secara lokal maupun nasional ini kan luar biasa juga lah ya. Orang sudah pada mau jalan-jalan lah ke daerah ini. Kalau mancanegara itu kan tempat-tempat khusus itu Bung yang ditempati, Toraja, Malino atau apa, tapi ya tetap juga pendongkrak ekonomi. Tetapi yang sangat kita harapkan ini adalah pengunjung-pengunjung domestik, karena pengunjung domestik ini kan yang lebih banyak ya, lebih banyak. Sehingga kadang memang saya itu kalau di radio lokal bahwa memang yang perlu didorong ini adalah bagaimana masyarakat ini tidak terlalu pelit lah ketika ada rezekinya. Jalan-jalan keluar daerah atau di daerahnya minimal lah bisa belanja-belanja kuliner lah atau supaya ada sirkulasi atau perputaran ekonomi di dalamnya ini.
0: Apa kira-kira yang harus dilakukan agar tertarik untuk membelanjakan uangnya berwisata menurut tak, biar banyak wisatawan tidak hanya domestik tapi juga mancanegara?
3: Parepare ini yang sering kita dorong bahwa bagaimana pelayanan yang ramah, kemudian tempatnya bersih, area parkirannya. Karena saya tuh suka saya tuh kalau di Parepare banyak sebenarnya ya kuliner yang saya suka, cuman kita susah parkir ini, Bung. Ini masalahnya. Terkadang orang tempat parkirnya menjadi masalah. Orang itu cenderung semua lantai satu, lantai dua, mau hanya ditempati semua untuk makan. Kalau orang berpikir, kalau bisa lah lantai satu itu untuk area parkir, lantai. Apatah lagi ini kita ini pakai mobil, susah lagi. Kadang mustahil kita ini tadi, waduh, parkir mobil ini.
0: Selain itu apa lagi, Pak Iwan? Selain itu apa lagi?
3: Ya, yang kedua itu tadi, kebersihannya tetap dijaga.
0: Kebersihannya.
3: Kebersihannya dan pelayanannya di situ. Terutama itu pelayanannya. Jadi, ya kalau bulan Ramadan, saya itu ya, karena anak-anak ini sudah produktif semua, ya kadang diajak-ajak kita keluar deh, kita rombongan keluar apa namanya, masalah atau apa lah ya. Ya ada lain tetap bagaimana menunya di situ bagus, kemudian bersih, identitasnya itu kan yang paling penting ya.
0: Pelayanannya ya.
3: Kita mau itu yang betul-betul bersih lah ya. Jadi di situ penilainya ya. Walaupun orang bilang bah makanan anu di situ, makanan kalau kebersihannya kurang-kurang ini, kemudian pelayanannya ini ya.
0: Kalau promosinya gimana, Pak? Menurut tak ya? Promosinya?
3: Soalnya ini kalau promosi luar biasa sekarang ya, media-media sosial orang ini sudah berlomba-lomba lah ya. Di medsos itu ada di TikTok lah, ada di ini lah ya. Ada mulut dari itu, kalau dari mulut ke mulut itu kan sistem dulu, tapi itu tetap masih tetap menjadi informasi baik juga ya kepada pengunjung-pengunjung, karena kalau dari mulut ke mulut itu kan pasti orang pernah menikmati itu ya. Nah kalau di media sosial lah ya, atau apa itu kan biasa hanya pada saat orang banyak lah dia video atau apalah ya. Jadi sebenarnya promosinya itu banyak sebenarnya.
0: Baik.
3: Ya, jadi, sama kalau dulu-dulu itu orang
0: dari mulut ke mulut sekarang promosi digital luar biasa dan harus terus digencarkan ya. Baik.
3: Jadi
0: baik.
3: Kalau di Parepare itu betul-betul hanya bukan juga 100%, tetapi tinggi juga lah persentasenya, hanya kuliner lah ya, salah satu produk perekonomian yang bergerak.
0: Baik.
3: Hanya di kota, kalau di kota Parepare, karena kalau sumber daya alamnya itu dari pertanian.
0: Baik.
3: Artinya kita ini bukan daerah agraris lah begitu.
0: Baik. Memang terima kasih banyak komentarnya. Iya, sudah.
3: Terima kasih banyak.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kami terima penelpon selanjutnya, ada Pak Fajar di Palopo. Kalau Pak Fajar apa nih kira-kira kuliner yang diandalkan Pak Fajar? Terima kasih sudah bergabung pendengar di Parepare, kemudian tadi juga ada Pak Arjuna di Makassar. Kita ke Palopo ada Pak Fajar. Pak Fajar, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Fajar, hari ini kita membahas topik sanggupkah kuliner khas daerah dongkrak potensi pariwisata di Sulawesi Selatan. Seperti apa komentar tak, Pak? Dan apa masukan tak begitu biar lebih banyak kemudian wisatawan yang datang ke Sulawesi Selatan mencoba kuliner?
5: Oh, terima kasih atas informasi. Kalau berbicara masalah usaha kuliner, itu kan kuliner itu membutuhkan juga modal kan. Jadi kalau tidak didasari juga dengan modal, bagaimana juga caranya dia mau berusaha bagus. Mendatangkan waktu wisatawan. Itu sangat potensial sekali. Contohnya saya waktu saya ke Makassar baru-baru ini kan. Saya terwakari karena terkenal memang kuenya ya, kuenya lihat pisangnya itu kan. Itu saya ada pisang epeknya. Kebetulan waktu saya di situ, waktu di pinggir pantai itu ada juga turis Berarti itu dalam hal ini di Makassar itu sudah bisa mendatangkan para wisatawan ke daerah para wisata, termasuk para wisata juga itu kan konservasi.
6: Ya.
5: Karena di Makassar itu sumber dari segala sumber makanan. Contohnya, contoh Makassar ada palu basah. Lainnya ya.
6: Ya.
5: Nah, kamu juga di Palopo Pak. Apa lagi ada empat.
6: Kalau di Palopo apa Pak? Fajar.
5: Di Palopo. Palopo itu, nah, di Tanjung Ringgit kan ya ada namanya Cafe Paris di sana kan. Itu Cafe Paris bukan bawa tempat. Nama warung ya.
6: Iya.
5: Di sana itu khas ikan baronang di sana dibakar.
6: Seafoodnya ya.
5: Ah, ikan baronang. Jadi di sini banyak wisatawan, apalagi dia di luar mungkin kita menata pelautan ke sana dia angkat juga. Apa namanya sebagai rekreasi, kan? Nah, makanan khas sekarang di lapangan.
6: Jadi Pak Fajar selain bisa menikmati makanannya yang enak, juga bisa menikmati pemandangan sekalian ya?
5: Iya, itu Pak di Palopo itu Cafe Paris saja.
6: Banyak seafoodnya. Seafood-seafoodnya banyak ya, termasuk makanan khas Palopo.
5: Iya. Iya, ada juga kapurungnya.
6: Lawa, paco.
5: Pokoknya, ya. Paco, makan lu, aroma lu. Ada.
6: Baik,
5: kalau saya itu, di masukan saya, Pak.
6: Iya.
5: Para turun itu senang ke surat kesehatan. Karena pernah juga di Palopo, ada kan lupa menilai orang barat. Nah, orang barat yang menilai dia nomor satu dia onde. Dia pikir bagaimana caranya kasih masuk gula merah di dalam liquid. Itu saja
6: praktik
5: di Sulawesi Selatan pada saat itu para wisatawan banyak masuk ke.
6: Baik. Terima kasih banyak Pak Fajar untuk masukannya yang luar biasa.
5: Oke, terima kasih.
6: Sama-sama Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ya Pak Fajar yang sampaikan. Dan ini Pak Fajar tadi mencontohkan di Palopo begitu, ada sebuah tempat yang paket lengkap harusnya seperti itu biar banyak wisatawan yang datang. Jadi pengalamannya paket lengkap, wisatawan bukan hanya datang, makan, lalu pulang, tetapi bisa menikmati suasana juga. Tadi Pak Fajar mencontohkan bisa makan khas daerah, terus bisa lihat pemandangan juga begitu, termasuk juga tadi memberikan masukan ide membuat konten penilaian wisatawan, katanya turis asing tadi, kira-kira dari sekian banyak kuliner khas mereka memilih yang mana, salah satunya tadi onde-onde yang dipilih. Kami terima penelpon selanjutnya, ada Pak Ahmad Kadir. Pak Ahmad Kadir, assalamualaikum. Pak Ahmad Kadir di Bulukumba.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, si apa kabar ya, Pak Ahmad Kadir?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Sehat Pak ya.
7: Mudah-mudahan di sana semua sehat juga.
6: Sehat juga Pak, alhamdulillah. Baik, ini sebagai salah satu tujuan wisata juga di Bulukumba. Seperti apa ini mengomentari topik kita hari ini?
7: Ya, yang pertama saya sampaikan bahwa terkait dengan kuliner Pak ya, kuliner ya.
6: Iya.
7: Yeah. Yang paling penting sebenarnya yang dijaga itu kualitasnya.
6: Kualitasnya.
7: Iya, kualitasnya. Kan kadang-kadang kalau sudah laris itu lama-lama bisa berubah. Nah, itu yang paling penting di situ. Jadi kan tadinya orang sudah tertarik, kemudian setelah laris begitu berkunjung orang. Terus ada perubahan kualitas.
6: Yeah.
7: Nah, itu yang paling penting. Yang kedua adalah lingkungannya. Jadi
6: lingkungannya.
7: Disampaikan lingkungannya itu penting sekali terkait dengan lingkungan, kebersihan lingkungan, yang ramah lingkungan, tersedia fasilitas yang ada di situ, ya misalnya ada fasilitas untuk khusus merokok, misalnya kan ada banyak orang yang berkunjung juga yang tidak suka atau rokok, jadi memang perlu disiapkan seperti itu. Kemudian yang kedua juga masuk darah tempat anak.
6: Oke.
7: Jadi semua di sini ya, tidak disiapkan itu. Kan banyak orang yang dibawa anak-anak, jadi mungkin bisa difasilitasi tempat anak bermain sehingga punya kenikmatan sendiri, nggak bisa di situ juga.
6: Iya.
7: Hati terkait dengan hiburan bersama keluarga. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang terusnya adalah yang paling terus menjadi sumber informasi terkait kuliner-kuliner yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, misalnya. Ada memang daerah-daerah yang punya ciri khas sendiri, tapi kalau Bulukumba kan belum ada, yang semuanya masih umum. Tidak ada makanan khusus seperti tempatnya. Kalau mungkin kan ada contoh pancetnya, di Bekasar ada pelubasa, kemudian Palopo ada kapurungnya. Nah, itu semua kan bisa diangkat melalui RRI, karena melalui media sosial itu kadang-kadang sesuai dengan apa yang ditampilkan, dengan apa yang setiap orang datang berkunjung. Itu biasa kita alami, wah ini bagus sekali lewat media sosial, tampilannya lewat TikTok, lewat video, tapi itu ternyata berbeda. Nah, saya yakin yang khusus saya, menurut saya, RRI paling pas, karena yakin bahwa apapun yang disiarkan oleh RRI itu yakin itu sesuai dengan apa adanya. Dan mungkin sering-sering mengundang, jadi menikmati ini, kemudian pemilik ini, pemilik tempat-tempat kuliner itu bisa diundang untuk belajar.
6: Saya
7: kira lagi-lagi promosinya melalui media. RRI atau TVRI itu paling bagus, dan kalau ada bisa divisualisasikan lewat TikTok ya kan.
6: Wah, menarik sekali masukannya.
7: Siap. Terima kasih.
6: Pak Ahmad Jadir, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik masukan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kadir yang ada di Bulukumba ya. Ini sebagai salah satu destinasi wisata juga yang ramai, dan berharap kemudian setiap daerah itu harus punya makanan khasnya yang mudah dicari wisatawan begitu ya. Dan paling penting katanya juga ketika mempromosikan, tampilan yang dipromosikan di media sosial harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Juga tadi menyampaikan bahwa biar banyak yang datang, promosi perlu digencarkan di media, termasuk juga pemilik kuliner atau usaha begitu bisa diundang ke media, salah satunya RRI, untuk memperkenalkan produknya. Terima kasih banyak Pak Ahmad Kadir ya, yang sudah bergabung juga bersama kami. Dan pendengar, kami jeda dulu sejenak. Untuk Anda yang masih ingin menyampaikan komentar Anda, masih boleh, kami masih tunggu juga di live TikTok kita. Terima kasih Deng Bella yang juga sudah bergabung di TikTok. Ada Fahrul 851 yang juga sudah join, boleh ikut berkomentar. Sanggupkah kuliner dongkrak potensi pariwisata daerah di kabupaten kota di Sulawesi Selatan? Kami kembali sesaat lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 FM, Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Opini Publik. Dan pagi hari ini kami masih mengajak Anda untuk bergabung, ikut berkomentar. Topik kita pagi hari ini, sanggupkah kuliner dongkrak potensi pariwisata daerah di kabupaten kota di Sulawesi Selatan? Dan kalau Anda mendengar, apa kuliner andalan Anda ya yang ingin direkomendasikan untuk wisatawan? Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 08213333944. Kami nantikan partisipasi Anda. Tadi terima kasih untuk yang sudah bergabung juga, dan kami sudah terhubung kembali dengan penelpon. Kali ini ada Pak Aldi Hidayat di Pindrang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Aldi sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini kita membahas topik sanggupkah kuliner dongkrak potensi pariwisata daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Seperti apa komentar, Pak?
1: Ya, salah satu mendobrak wisata lokal ya, terutama ya. Yang khasnya itu setiap daerah ya. Bukan setiap kecamatan, biasa juga ada begitu ya. Yang saya lihat di situ, di sini saya lewat di satu dusun, ada itu yang bule itu yang pakai sepeda beli roti lapu di situ. Terus ada juga minuman yang apa ya, yang sebelum bikin gula aren yang manis itu, apa namanya itu ya, tuak manis ya, bukan tuak pahit, tapi itu dibeli di pinggir jalan baru terus lanjutkan perjalanan. Jadi ada beberapa ya, kalau di sini saya lihat makanan-makanan tradisional seperti pola butung, apa namanya, wajib bakar, banyak sekali itu makanan tradisional itu menggoda harga ya. Terus ada juga tawa yang tampak di mana saja di sana, terpapang, terus apa lagi itu ya. Ada bilang orang ini makanan siap yang tidak pakai apa ya, kuntuk-kuntuk itu ya, banyak ya kalau bukan makanan tradisional yang disenangi para wisatawan lokal. Cuma kalau kondisi seperti ini, wisatawan itu ya, pengunjung-pengunjung di tempat-tempat wisata itu berkurang karena situasinya seperti ini, lagi kekeringan ya. Dan ada di sini juga, di dekat-dekat sini ya, sementara di benahi tertentu itu banyak orang kalau nggak salah di benar berumah ya. Ada mahasiswa yang pasang itu spanduknya, saya bilang ketika itu diperbaiki juga terus apa jalan masuk ke sana, karena itu juga dari pentingnya kita ada wisata ini juga perlu diperhatikan setiap pengelola jalannya ke sana, seperti juga yang di sini di desa Dangkar dulu ada juga di situ yang mudah sekali jangkau karena dekat-dekat jalan terus Trans-Lewis. Diperhatikan juga tempat ibadahnya, keamanan perkiranya, dan jalannya ya, terutama juga jalannya karena kalau sudah jauh tempatnya jalannya tidak bagus, keamanan dan sebagainya.
0: Baik.
1: Itu salah satu itu sebenarnya pendobrak wisatawan lokal dan dari yang
0: baik. Terima kasih banyak Pak Aldi komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang juga bergabung di TikTok, Arga juga yang bergabung. Nanti kami bacakan komentarnya ya. Kami terima kembali penelpon yang ingin menyampaikan komentarnya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa, di mana?
1: Ibu Handayani di Parepare.
0: Ibu Handayani di Parepare. Baik, silakan komentar tak Ibu Handayani.
1: Yang saya komentari ini masalah kuliner.
0: Iya. Yeah.
1: Ada kuliner yang paling bagus disajikan, tapi saya berapa hari yang lalu keluarga dari Terawat itu menginginkan makan roti pamutu dengan kari. Lepas saya cari tidak ada dijual. Terpaksa saya bikinkan sendiri itu roti pamutu, roti Bugis.
0: Oh, oke.
1: Yang dipakai dengan palakko itu, itu yang memakan dengan kari. Katanya itu dia suka sekali, tapi sudah tidak ada di Indo, di Sulawesi.
0: Roti Bugis dimakan dengan apa pasangannya, Bu Handayani?
1: Kari.
0: Oh, kari. Jadi mirip makanan India berarti?
1: Kari, tapi yang agak-agak pedas.
0: Iya,
1: mirip dengan makanan India, tapi roti pamutu.
0: Roti pamutu,
1: bukan
0: ya?
1: Bukan roti, apa namanya, roti Mariam, bukan.
0: Wah,
1: roti
0: saya belum pernah coba ini.
1: Dari terigu, kalau ini dari tepung.
0: Roti pamutu namanya. Roti
1: itu,
0: ya.
1: Belum ada yang menyajikan itu. Tapi memang itu makanan tradisional itu di Kota Parepare. Sebenarnya itu makanan.
0: Terbuat dari apa? Tepung beras.
1: Tepung beras dicampur dengan pisang baru. Tidak pakai pengawet.
0: Oh, pakai pisang. Ya. Rasanya apa, Bu Handayani? Manis, gurih.
1: Agak manis, tapi kalau dimakan dengan roti dimakan dengan kari tidak manis, enak sekali dimakan.
0: Wah,
1: kalau di Parepare itu, kalau acara-acara anukan pengantin, melamar orang atau apa, orang Bugis bilang mapendrek duit, itu kebanyakan pakai makanan itu, tapi tidak ada yang menjualnya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi ini kebetulan sudah saya dua kali didatangi keluarga. Itu dari Terawat ini yang baru-baru. Satu dulu dari Brunei Darussalam. Itu menginginkan makan itu, makanan itu. Tapi
0: jadi,
1: tidak ada di Sulawesi. Katanya makanan khasnya Sulawesi.
0: Tapi jadi kita buatkan ya.
1: Iya, terpaksa dibikinkan. Karena itu roti pamutunya yang... Iya, roti pamut itu agak sulit dibikin.
0: Oke.
1: Panggang di wajan, baru ditutup dengan pelepo dari anu tanah. Itu sulit dibikin, tapi enak sekali. Tapi kalau ada yang membuat itu mungkin laris manis.
0: Baik.
1: Roti pamutu dengan kari. Jadi saya tidak tahu dan kenapa ya tidak ada dijual, dijajakan di kuliner-kuliner. Bagus kuliner bikin ini.
0: Baik.
1: Coba untuk melestarikan
0: roti pamutu ya. Baik. Iya, makasih banyak Bu Handayani.
1: Dijual di Kota Parepare atau di mana saja. Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya juga baru dengar ya. Ada di antara Anda pendengar yang mungkin juga sudah coba roti pamutu katanya. Roti Bugis yang dimakan dengan kari dan tapi katanya sekarang kulinernya itu semakin sulit ditemukan. Nah, ini justru perlu menjadi perhatian begitu ya. Kuliner yang mulai sulit ditemukan ini jangan sampai kemudian hilang. Jadi bukan hanya budaya yang dilestarikan tetapi juga kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan. Termasuk tadi Bu Handayani, ada kemudian kenalannya dari Brunei Darussalam dan minta untuk dibuatkan roti pamutu ini. Baik, kami ke penelpon selanjutnya. Ada Pak Radin ya. Pak Radin, assalamualaikum.
2: Terima kasih.
0: Pak Radin, Pak ya?
2: Iya, Irsa guys.
0: Dengan Idam, Pak Radin?
2: Oh, Idam, saya kira Irsa.
0: Iya. Silakan Pak Radin komentar tak Pak Radin.
2: Iya, apa dibahas?
0: Kita membahas mengenai kuliner

0: khas daerah ini bisakah mendongkrak pariwisata?
1: Ya, kuliner-kuliner ini macam restoran saya belum ada juga ini ya, itu ikan hidup. Ya, restoran-restoran ini yang hidup tinggal dipilih saja yang baru dimasakkan.
0: Seafood-seafood begitu ya, banyak
1: ya, seafood
0: yang
1: juga
0: enak
1: ada
0: di Sulawesi
1: ikan-ikan
0: Selatan.
1: Di laut itu ya.
0: Baik.
1: Kalau restoran-restoran besar ya banyak ini wisatawan setahun dari luar negeri ya, itu itu dicari juga. Iya, sama ini kerajinan-kerajinan kalau wisatawan ya. Kerajinan sama kuliner.
0: Baik, jadi seafood jadi andalan begitu ya kalau ke Sulawesi Selatan.
1: Seafood palingan itu seafood laut itu yang
0: Pak Radin, tapi kita juga tadi di mana Pak Radin? Tempat domisilinya di mana Pak Radin?
1: Daerah mana? Saya di Bantimurung ini.
0: Oh, Bantimurung Pak Radin. Oke, siap Maros Pak Radin ya.
1: Ya, di kawasan Bantimurung.
0: Kalau di Maros Pak Radin, apa kuliner khasnya Pak Radin atau oleh-olehnya? Oleh-oleh khas makanannya?
1: Kalau saya lihat di sini tidak ada makanan oleh-oleh khas ini.
0: Roti Maros Pak Radin.
1: Selain itu, ya selain itu anu saja.
0: Apa?
1: Kerajinan bingkai saja. Ada.
0: Di Bantimurung ya?
1: Iya.
0: Kerajinan kupu-kupu di sana banyak begitu.
1: Iya.
0: Baik. Oke Pak Radin, terima kasih banyak.
1: Iya, saya Gaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Kami bacakan komentar di TikTok, ada Miss Dargama. Wah, kalau di Sulawesi Selatan banyak kulinernya, masing-masing daerah punya daya tarik, seperti mencontohkan katanya di Pindrang dan Sidrap dengan itik palekonya. Wah, jadi lapar jadinya ya. Penelpon selanjutnya kita terima kembali yang ingin bergabung, sanggupkah kuliner dongkrak potensi pariwisata daerah di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ada Alan, ada Dil, juga ada Esek yang bergabung sama Arga di TikTok. Terima kasih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, ibu siapa, di mana?
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu Anissa di Bantaeng.
0: Ibu Anissa di Bantaeng. Kita membahas topik Ibu Anissa.
2: Ibu Anissa.
0: Kita membahas topik Ibu Anissa.
2: Iya,
0: kuliner khas
2: makanan
0: daerah.
2: Pokoriku. Kapurung.
0: Kapurung ya.
2: Kapurung pakai ayam. Sama ikan, ikan, ayam, sayur, udan, sama kapu, apalagi pisang hijau.
0: Oh, sama pisang hijau ya, itu yang perlu dicoba wisatawan. Oke, baik, terima kasih banyak. Makasih banyak Bu Anissa.
2: Terima kasih masih dalam.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan ini luar biasa pendengar ya, masukan-masukan yang disampaikan untuk kemudian bagaimana kuliner bisa mendongkrak pariwisata di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Dan secara umum pendengar menilai bahwa kuliner sangat sanggup untuk mendongkrak potensi pariwisata di Sulawesi Selatan, karena makanan khas bisa menjadi alasan wisatawan datang sekaligus memberikan pengalaman yang berbeda. Namun tadi pendengar menilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Cita rasanya yang asli itu disukai sambil tetap berinovasi, kemudian kebersihan, pelayanan, fasilitas yang nyaman, menjaga kualitas agar makanan tradisional ini tidak berubah ya, dan juga perkuat promosi melalui media sosial. Tadi juga ada pendengar yang berharap setiap kabupaten dan kota ini digali lagi agar punya kuliner utama unggulan masing-masing yang menjadi identitas daerah, seperti contoh tadi coto katanya di Makassar, kapurung di Luwu, nasu cembak di Endrekang, roti maros di Maros begitu ya. Dan juga tadi ada komentar pelaku UMKM kuliner perlu mendapat dukungan modal, pendampingan dan ruang promosi. Dan intinya menurut pendengar, kuliner Sulsel punya potensi besar menjadi magnet wisatawan. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak. Ayah saya Idam bersama rekan Syahrul yang bertugas undur diri. Sebentar kami akan lanjutkan dalam dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Dan pukul 8 kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.
3: Informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang kan kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.